0: teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekarangnya ada di Hang FM, satu pilihan.
1: Okey, Radio Malaysia Bahang FM,
2: satu pilihan.
1: 8.8 minit pagi, dah pun masuk jam yang ketiga untuk Zon Aktif hari ini, edisi Rabu 30 September 2026, bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi, untuk hari ini, hari yang terakhir di bulan September. Pejam celik, pejam celik, tinggal lagi 3 bulan kita nak menginjak ke tahun 2027.
2: Awak rasa azam awak masih berada
1: terumbang-ambing.
2: Terumbang-ambing maksudnya tak stabil lah.
1: Tak stabil.
2: Turun naik.
1: Biasalah tu, turun naik kan. Jadi apa sahaja mungkin perancangan anda, apa sahaja yang mungkin anda target untuk tahun ini, diharapkan dipermudahkan segalanya lah ya.
2: InsyaAllah.
1: Orang kata mencapai target anda untuk tahun ini.
2: Ya, jadi kita nak doakan jugalah kepada rakan-rakan pendengar kita yang hari ini baru saja memulakan tugasan. Mungkin hari ini kan dekat meja kerja, workstation tu tengah bersenam-senam, angkat tangan. Kan, macam rakan kita kat sebelah tu ya, tengah bersenam,
1: melonggar-longgarkan urat yang kata mungkin sebelum ini kerat.
2: Kalau duduk saja pun tak boleh juga. Betul. Sambil bercakap kau angkat tangan sekarang ni. Apa pun kita doakanlah untuk rakan-rakan yang bekerja hari ni. Selamat bertugas, kerja elok-elok, jalankan tugasan dan amanah anda dengan baik tau.
1: InsyaAllah. Okey, untuk hari ni juga macam biasa, kalau edisi Rabu kita ada chit-chat pagi. Okey, jadi anda boleh hantarkan chit-chat pagi anda untuk jam yang
2: terakhir
1: nanti kita akan kongsikan bersama untuk tajuk hari ni. Tidak,
2: tajuknya apa benda dalam hidup awak yang dulu ada tapi sekarang dah tak sama lah. Ada lain dulu, lain sekarang, lain
1: macam-macam. Kadang-kadang dalam hidup ni ada benda yang kita tak sedar pun sedang berubah. Sampailah satu hari kita teringat semula, dulu kan macam ni. Dulu ada orang yang kita selalu kita cari. Dulu ada suara yang selalu kita dengar. Dulu
2: betul?
1: Ada tempat yang selalu kita pergi tak. Dulu juga ada rutin yang kita buat hampir setiap hari. Dulu selalu orang cakna pasal kita, sekarang ni kenapa dah tak ada.
2: Nak lagi mungkinlah kalau kita sekarang ini kita bersama dengan rakan-rakan pejabat. Dulu dia ada dekat sini kan. Dah bertahun-tahun bersama, tetapi dah bila dah ditukarkan ke tempat lain, sunyi rasanya tak.
1: Kan, jadi semuanya dah tak sama. Mungkin orangnya masih ada tapi hubungan dah berubah. Mungkin juga rumah masih sama tapi suasana dah tak macam dulu. Mungkin juga tempat kerja masih di situ tapi kawan-kawan yang dulu meriah dah tak ada dah. Ataupun mungkin ada juga seseorang yang dulu sangat rapat dengan kita, sekarang nak bertanya khabar pun rasa macam kena fikir banyak kali.
2: Ataupun Nazar, dulu badan kita kuat, masa pun banyak, Zah. Sekarang nak cari masa untuk diri sendiri.
1: Kepada perginya.
2: Susahnya. Terpaksa curi-curi masa. Curi-curi waktu.
1: Jadi macam-macam versi untuk hidup kita yang dulu.
2: Betul.
1: Yang sekarang kan, jadi boleh kongsikan dengan kita apa sahaja untuk tajuk kita hari ini. Apa benda dalam hidup awak yang dulu ada tapi sekarang dah tak sama. Ada tapi tak sama.
2: Mungkin orangnya dah tiada. Tempatnya dah berubah. Hubungan dah pun berbeza. Atau mungkin diri kita sendiri yang dah berubah lah, Zah. Aku dah berubah dulu, lain
1: kan?
2: Sekarang lain. Mungkin boleh kongsi bersama kita dah berakhir pagi ni di jam yang terakhir.
1: Alright. Dan juga
2: WhatsApp Bang FM kita lah.
1: Betul, 0103207448. Dan nombor yang sama juga anda boleh hantarkan untuk osom kita pada minggu ini bertemakan
2: tumpah.
1: Alright, lagu yang pertama, lagu ini.

0: ada satu lagu pilihan anda. Kalau lagu yang pertama,
1: lagu daripada Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Lagu yang kedua,
0: okey, lagu yang kedua daripada Slash Taman Astakona. Boleh terus awesome lagu satu ataupun lagu anda yang kedua.
1: Yep.
0: Okey, insyaAllah lagu yang mendapat undian tertinggi kita akan putarkan untuk jam yang terakhir nanti. Okey, seketika saja lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita ketahui antara ramalan cuaca yang akan dikeluarkan untuk hari ini. Kita break seketika, Pahang FM.
1: Pilihan.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 8.16 minit pagi. Seperti biasa lah ya, jam yang ketiga hari ni kami nak kongsi bersama dengan rodong-rodong pendengar-pendengar kita keadaan cuaca dan ramalannya sekitar negeri Pahang hari ni, Zah.
1: Okey, jadi untuk hari ni kita nak bersama dengan Puan Noor Azimah di talian dari Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam Warahmatullahi
1: Wabarakatuh. Okey, Puan Noor Azimah, macam mana cuaca untuk ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Negeri Pahang untuk hari ini? Silakan.
2: Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Kita mulakan ramalan cuaca pada pagi ini di mana sedang berlaku hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan dan Pekan. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan kesemua daerah. Manakala pada sebelah malam pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Cameron Highland, Lipis, Raub, Bentong dan juga Temerloh. Okay. Untuk keadaan perairan laut pula, angin bertiup di arah tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km per jam dan ombak setinggi 1.0 meter.
1: Okay.
2: Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Langsung dari Pejabat Negeri Pahang, kembali bersama dengan Pahang FM.
1: Alright, terima kasih banyak Puan Noor Azimah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Okay, kita dah ketahui ramalan cuacanya dan ada terdapat hujan di beberapa tempat di sekitar Negeri Pahang. Dan hari ini juga suka juga nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita, Azhar Aziz, indeks pencemar udara menerusi laman MyEQMS. Kalau kita tengok dekat sini, tahap udara ataupun indeks pencemar udaranya berlaku dalam keadaan yang tidak sihat di empat lokasi, iaitu di Rompin 151 bacaan, di Jerantut 124 bacaan, di Indra Mahkota Kuantan 163, Balok Baru Kuantan 163. Ini adalah kualiti udara yang tidak sihat, dan yang terakhir sekali di Temerloh,
1: 84 indeks pencemaran udara. Jadi setakat ini mungkin ada penurunan dan juga ada peningkatan. Tadi kalau ikutkan semua, ada beberapanya melebihi 150 indeks pencemaran udara.
0: Betul.
1: Tapi kita harapkan keadaan ialah, kita doakan juga keadaan semakin pulih. Kan kalau hujan, mungkin itu adalah salah satu petanda mungkin hujan ataupun kabus terdebu itu akan semakin berkurangan. Tapi ialah,
0: kita juga Zah kena ambil satu langkah yang cukup baik juga, elakkan pembakaran terbuka.
1: Betul.
0: Itu adalah salah satu langkah-langkah untuk kita mengurangkan indeks pencemaran udara.
1: Dengan IPU yang tidak sihat, dengan keadaan berjerubu ni juga, pandu hati-hati, jaga jarak selamat kenderaan anda dengan kenderaan lain-lain. Okey. Baik, kejap je lagi pukul 8.30 minit pagi kita ada FYP apa minggu ni, Besti.
0: Dan menyusul pukul 8.45 minit pagi, orang zaman dulu kata.
1: Alright, kita berehat seketika. Terus setia bersama kami, Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku selalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedok tadi
1: tak? Itu pasalnya. Dia tersedok Leo.
3: Dia dua soalan.
1: Okey, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap segam ni. Ya.
0: Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pahang FM.
7: Radio Malaysia Pahang FM.
8: FYP up, pemikunya bestie. FYP, yeah. Apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial, sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP up.

0: hari ni bersama Cikgu Cok dalam FYP Apa Minggu ni Besti. Jujur, sebenarnya banyak video-video yang tular yang lalu dekat FYP Cikgu Cok berkaitan pembagian Tun Dr. Siti Hasmah Mawad Ali pada usia 100 tahun. Jika kita dapat lihat Allah Yang Hamah bukan sahaja seorang isteri yang setia menemani tanpa lelah seorang insan yang pernah menjadi pemimpin negara hampir 24 tahun kepimpinannya dan ibu kepada 7 orang anak, malah tokoh wanita negara yang meninggalkan legasi besar dalam bidang kebajikan, pembangunan masyarakat dan perubatan. Detik 9.20 pagi hari Isnin, 28 September 2026, berita pembagian Allahyarhamah dikongsikan oleh suaminya Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui hantaran di akaun Facebook rasminya dengan ungkapan Innalillah wa innalillahi rajiun. Dengan tulisan Allahyarhamah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan menghembuskan nafas terakhir pada 28 September 2026 di Institut Jantung Negara IGN. Gambar berkenaan turut memaparkan tarikh kelahiran Allahyarhamah iaitu 12 Julai 1926 hingga 28 September 2026. Selain doa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, merahmati, bersejahterakan dan memaafkan Allahyarhamah, Dato' Sri Mukhris Mahathir, anak Allahyarhamah, turut berkongsi detik-detik terakhir sebelum ibunya Allahyarhamah menghembuskan nafas terakhir.
1: Saya sebenarnya bersama dengan beliau malam semalam. Waktu itu dia sudah pun berada di IGN atas sakit yang lain sebenarnya. Tetapi moodnya sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada beritahu saya yang dia dah bersedia untuk meninggalkan kita semua. Jadi nampaknya dia dah bertawakal. Dan pagi tadi, tanpa dicangka, saya dimaklumkan daripada pihak hospital bahawa apa ni, dia mengalami sakit jantung. Dibuang saya ingat pukul 8 pagi dan saya terus bergas ke IGN dan pihak pakar kita di IGN pada waktu itu tengah lakukan CPR ke atas Allahyarhamah dan kemudian dipindah ke CCU dan pada pukul 9 pagi kami dimaklumkan bahawa CPR yang telah dijalankan itu hanya akan dibuat selama 15 minit lagi dan kalau jantung tak terus berfungsi maka tindakan CPR itu akan dihentikan dan kita waktu itu dah faham maksud doktor itu dan lepas
2: masuk di IGN
1: hari Sabtu yang lepas. Tak, dia tak sakit. Dia cuma menemani Allahyarhamah suatu yang berada di hospital. Jadi sekarang ini dibalik.
2: Dan bila TM dengar kabar bahawa isteri tersisa tadi, apa respon TM
1: tersebut? Ini maklumlah apa dah jadi pasangan selama 75 tahun.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Mukhris Mahathir turut menyifatkan dirinya sebagai antara individu yang paling bertuah kerana masih mempunyai kedua-dua ibu bapa sehingga usia 62 tahun. Beliau turut mengenang Allahyarhamah sebagai seorang yang sentiasa mengutamakan khidmat kepada rakyat dan negara. Antara perkara yang turut mendapat perhatian ialah penghormatan yang diberikan oleh keluarga diraja Pahang. Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan Kebawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang berkenan menziarahi jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali di kediaman Allahyarhamah dan turut mengiringi Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Paduka Baginda Berdua meluangkan masa kira-kira setengah jam bagi menzahirkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh ahli keluarganya atas pemergian insan tersayang. Dalam kesempatan itu, Paduka Baginda turut bertanya khabar Tun Dr. Mahathir serta meletakkan kata-kata semangat bagi memberi sokongan kepada beliau dalam menghadapi kehilangan isteri tersayang.
3: Isteri saya, perempuan. Allah lebih menyayangi.
4: Datang dari bila apa?
3: Faham.
4: Cuma sikit. Ini juga saya lah
3: kegiatan. Kita kena jari tinggi, Tuan.
4: I didn't expect her to die today. She was quite well that night. Yeah,
2: cool.
0: Sesungguhnya qada' dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala telah ditetapkan. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketentuan itu telah tersurat di Lauh Mahfuz. Ketika berada di pusara negara Pesin 20 Putrajaya, Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Ampun Pahang turut dilihat mendekati dan memberi sokongan kepada Tun Dr. Mahathir dalam suasana yang penuh hibur. Turut tular satu video yang memaparkan Tengku Mahathir Pahang, Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah bersandar pada sebatang tiang. Dan video tersebut mendapat perhatian pengguna media sosial yang melihat sebagai satu gambaran kesantunan dan keprihatinan dalam suasana yang penuh penghormatan. Keposan itu turut dimaknai oleh seorang pengguna TikTok Khalid yang mengatakan kekagumannya terhadap akhlak yang ditunjukkan oleh keluarga di Raja Pahang.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, saya kira hari ini masih lagi ada yang belum boleh move on. Dan ada siapa yang tengok lagi klip-klip ketika Tun Mahathir tak dapat menahan sebab ketika mengiringi, menemani isterinya sehingga ke pusara, sehingga ke pengebumiannya kan. Yalah, 70 tahun hidup bersama bayi lama tu. Masya Allah. Dan tadi yang menggamit perhatian saya adalah keluarga diraja Sultan Pahang, Sultana dan anak-andanya. Masya Allah, dia punya, kalau tuan-tuan siapa perasan kan, ada satu klip tu ketika kerusi VIP yang berada depan tu dikosongkan untuk keluarga diraja duduk. Sultana dah duduk dekat depan. Saya nampak ada seorang suruh Tengku duduk kat depan juga, tapi dia beri laluanlah pada mereka-mereka yang dah berusia duduk kat situ. Masya Allah, bagus didikan mereka. Walaupun orang istana, orang yang dah biasa dilayan, maksudnya by protokol kan, mereka adalah VVIP, tapi dengan akhlak sesi itu yang kita harus contohilah. Sangat bagus.
0: Sebagai anak Pahang, kita selalu dengar ungkapan raja dan rakyat berpisah tiada. Dalam suasana penuh penghormatan seperti ini, kita dapat melihat nilai tersebut melalui keprihatinan, rasa hormat dan kebersamaan antara raja dan rakyat. Lebih-lebih lagi apabila Allahyarhamah diberikan istiadat pengebumian pembesar negara dan selamat disematikan di pusara negara Pesin 20 Putrajaya pada pukul 6.20 minit petang. Besar sungguh jasa sumbangan bakti Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali. Sepanjang 100 tahun usia kehidupan beliau, Allahyarhamah telah melalui pelbagai perubahan zaman dan begitu banyak kenangan-kenangan yang tercipta. Dan hari ini,

0: khasmah Muhammad Ali. Ini antara klip video yang terlihat.
1: Okay, Bambi, we're going for a drive. Is electric ke petroleum?
2: Hmm?
1: Oil ke electric?
2: No, no, not electric.
1: Not electric. Pegang tak? Dia tak pegang wheel.
2: Ini tak payah pegang.
1: Tak, pandai pun.
2: Okay, dia.
1: Bila pusing ke?
2: Tak payah pusing. Ni pusing sendiri.
0: Walaupun kini dunia mereka sudah berbeza, wayar hamah telah pergi menghadapi lahir, meninggalkan insan-insan yang selama puluhan tahun menjadi teman hidupnya. Namun dalam saat-saat terakhir itu, kita dapat melihat betapa beratnya sebuah perpisahan. Tuan Dr. Mahathir turut meminta untuk menatap wajah Allahyarhamah buat kali terakhir sebelum jenazah dibawa ke tempat persembahyan. Di sini kita dapat lihat, kadang-kadang kita tak perlu banyak kata-kata untuk memahami sebuah kehilangan. Cukup dengan melihat wajah seorang insan yang kehilangan teman hidup selepas puluhan tahun bersama. Daripada dua insan yang pernah berjalan bersama dalam perjalanan hidup yang begitu panjang. Akhirnya, itu juga saat untuk berkata.

amal soleh. Al-Fatihah. Kelemari masih kita lihat senyuman dan keceriaan seorang insan. Tak sangka hari ini menjadi hari terakhir kita dapat melihatnya bersama kita.

0: Rahsia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
2: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
3: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
4: Okay.
3: Bekerja.
4: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
4: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
2: di Pahang FM.
4: Satu pilihan.
2: Orang zaman-zaman dulu kata
4: 8.45 minit pagi.
2: Hari ni seperti biasa kita nak bersama di jam yang ketiga. Orang zaman dulu kata.
4: Ya, nak tahu fakta ataupun mitos? Ini orang kata bagi mengelakkan seseorang itu jatuh kepada perkara yang syirik. Sebab percaya benda yang tak betul. Bila kita dengar tegahan daripada seseorang tu, mungkin ada sebab dia. Bukan tak sebenarnya itu adalah fakta semata-mata.
2: Betul.
4: Betul lah. Tapi kita kena selidik dulu kan.
2: Itu lebih baik.
4: Yang orang zaman dulu kata tu adalah mungkin kiasan atau sebagainya. Jadi untuk minggu ni, kita nak bersama dengan
2: yang berusaha Dr. Mahyudin bin Ismail, Pensyarah Kanan Pusat Sains Kemanusiaan UMPSA. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ke tidak?
5: Alhamdulillah.
4: Sihat juga Ustaz ya. Okey. Jadi biasanya Ustaz, kita nak kongsikan pada minggu ni, kadang-kadang kalau kita pergi ke mana-mana saja Ustaz,
2: kedai makan.
4: Tiba-tiba ada kucing bertenggik dekat kita punya
2: kaki. Miau, gesek-gesek.
4: Dalam ramai-ramai orang tu Ustaz, dia keliling kat kita je. Tak keliling kat orang lain.
2: Betul.
4: Lepas tu orang kata, kalau kucing datang dekat ni, kita ni bau rezeki. Ni ada benda, dia bau. Dia memang bila kucing.
2: Betul ke Ustaz? Kalau kucing suka dekat kita ni, adalah seorang penyayang. Pernah dengar juga.
4: Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tetua ni memang sering kali kita dengar. Ada juga orang kata kalau kucing tu tidur dekat kepala, tanda dia nak protect kita, nak lindungi kita. Dan bukan setakat masa kita makan je, dia tahu kita ni suka bagi makan. Bahkan kalau kita sedih pun, dia datang menghiburkan kita kan.
4: Betul.
5: Jadi ini benda yang selalu digembar-gemburkan dalam masyarakat. Pada saya, bila saya baca beberapa kajian dilakukan, dia bukanlah suatu perkara yang berkaitan dengan akidah. Dia adalah suatu simbolik untuk menunjukkan bahawa kucing ini suatu makhluk yang Allah ciptakan, yang ada hikmah-hikmah tertentu. Macam mana kita kata dalam perbincangan lepas, bahawa Allah Ta'ala menyuruh kita untuk melihat hikmah di sebalik kejadian sesuatu makhluk, sama ada haiwan ke tumbuhan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kenapa mereka tidak melihat unta bagaimana diciptakan. Jadi yang sebangsa dengan unta ni, kita kata binatang lah, binatang, haiwan, termasuklah kucing, anjing, lembu dan sebagainya. Jadi perbincangan kita tentang kucing. Jadi sebenarnya kucing ni, kita boleh kata dia ada sifat yang positif. Positif, sentiasa ceria dan menghiburkan orang lain. Kan ada orang kadang-kadang dia tengah sedih, pegang kucing terus jadi
2: hilang. Masalah tu ya.
5: Sebab itulah dalam bab ini, kalau kita kata kucing bawa rezeki, ada yang kata bawa malaikat sekali. Ada kan, kita boleh tengok apa yang disabdakan oleh Nabi. Nabi sabda Nabi SAW, ya la yadkhulu baitan fihi surah wala kilab. Malaikat tak akan masuk rumah yang ada gambar-gambar, patung-patung dan juga yang ada anjing. Maknanya Nabi sebut secara spesifik dua benda ni. Dan dalam bentuk kata ulama tentang anjing ni, secara spesifiknya anjing, malaikat tak masuk. Jadi haiwan-haiwan selain daripada tu, malaikat masuk. Maknanya haiwan yang tidak menggambarkan sifat macam anjing, seperti garang. Ya, ada orang bela rimau ke dalam rumah?
2: Ada.
5: Dekat Arab tu ada lah.
2: Betul.
5: Tapi kalau secara spesifik pada kucing, mana-mana orang akan suka kucing. Dan memang bila Nabi kata malaikat tak masuk rumah yang ada anjing, maknanya yang ada kucing malaikat masuk. Dia tak semestinya kucing tu datang, malaikat datang. Tidak, dia sebenarnya mana-mana rumah yang mana tidak ada kedua-dua perkara ni, malaikat masuk.
4: Okay.
5: Jadi alhamdulillah kalau kita ada bela kucing, malaikat tak lari. Tapi kalau kita bela anjing, malaikat lari.
4: Okay.
5: Ha, itu yang pertama. Yang keduanya ialah kerana Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri suka kucing.
4: Okay.
5: Sehingga ada diriwayatkan bahawa Nabi ada beberapa ekor anak kucing. Dan para sahabat juga, contoh Abu Hurairah yang boleh terkenal, kita tahu dia suka bela kucing. Dan kita tahu dari sudut kesihatan pula, kucing ni ada jenis haiwan yang pandai bersihkan diri.
4: Okay.
5: Ha, dia pandai bersihkan diri lah.
4: Jilat-jilat.
5: Tapi kalau dia berhak kat luar rumah tu, kat rumah jiran, sakit hati juga kita kan.
2: Kita juga ya, mendidik.
5: Tapi itulah, itu antara bentuk-bentuk ujian juga lah untuk kita supaya mungkin nak suruh kita jadi rajin. Dan air liur kucing ni tidak membahayakan. Dia tidak ada masalah kalau kita nak bela dalam rumah. Dan sifatnya membawa ketenangan, menyebabkan orang lain yang membelainya juga rasa tenang.
4: Betul.
5: Baik, kemudian dari sudut keselamatan, kalau bercerita tentang alam mistik, kucing ni sebenarnya sangat peka kepada ancaman, khususnya binatang berbisa. Antaranya yang kita nampak seperti ular atau benda yang kita tak nampak seperti jin. Okay. Kenapa saya kata gitu? Sebab jin ini ada kalanya boleh berupa dalam bentuk ular.
4: Okay.
5: Ini yang banyak disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Dan kalau kita lihat kucing, kalau dia ada ni, dia boleh dapat cium bau ular. Macam contoh hari tu, satu hari sebelum raya itu, rumah saya ada seekor ular datang, ular sawa. Duduk belengkau atas grill. Tapi saya perasan kucing tu, dia macam suspicious, macam ada satu benda. Apa dia perhati?
2: Macam tak kena.
5: Rupanya dia dah bau dah. Jadi ini merupakan satu, kita kata satu rahmat lah. Bila ada kucing ni, kita kata dia bawa rezeki, berkat, malaikat keselamatan ni mungkin ada pada perkara tersebut, pada haiwan ini. Jadi sebab itulah bila kita tengok macam kes rumah saya tu, rupanya ada ular sawa. Jadi kita pun alhamdulillah dengan adanya kucing ni, kita dapat signal awal bahawa ada ancaman untuk rumah kita. Jadi sebagai kesimpulan, kucing ni bawa rezeki dan sebagainya. Betul, berdasarkan apa yang berlaku dan sifat fizikal kucing itu sendiri dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang makhluk ni sendiri. Dan kita dapati kucing ni juga sangat memberikan, menenangkan emosi.

0: camping. Suka camping dekat luar rumah. Dan ada seekor kucing ni Azah, namanya Orin. Waktu kami berkemping tengah-tengah malam, Orin tu keliling je kami punya kemah.
1: Jadi guard.
0: Jadi itu yang Ustaz kongsi tadi, menjaga keselamatan tu. Dia cakap, betul lah. Kan? Dengan sifat pelindung dia, kita pegang-pegang pun kita rasa tenang. Terbukti. Untuk diri saya sendiri yang kita tengok yang mengalaminya lah kan.
2: Kadang-kadang dulu memang saya takut kucing, Ustaz. Kadang-kadang saya adalah pencinta kucing. Dulu kucing lalu tepi kaki pun takut. Sekarang ni memang pencinta kucing.
0: Saya geli anak kucing.
2: Okey, jadi itu yang dapat kita kongsikan pada minggu ini. Mungkin orang kata dah tahulah sama ada yang Ustaz kongsikan tadi, mitos ataupun fakta. Ada kebenarannya, dia tahu. Nabi sendiri pun bela kucing.
0: Betul.
2: Tengok kucing Nabi mata biru sebelah kan. Bila orang tepuk, ini Nabi punya kucing ni, kucing Nabi, sampai tahap macam itu. Jadi itu salah satu orang kata memberikan, kata menolak mitos yang telah pun dikongsikan sebelum-sebelum ini. Berkata itu, ini yang tak betul. Jadi kita tahu, mungkin pencinta-pencinta kucing rasa lega sikit.
0: Selain sunnah Rasulullah
2: Okey, kita nak berehat seketika. Kejap lagi 9 pagi
0: kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
2: Okey, terus setia bersama kami Pang FM,
0: satu pilihan.
3: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang keluar senja-senja ni tak molek.
0: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
4: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi, bekerja.
2: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
0: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E
2: setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
0: di Pahang FM,
2: satu pilihan.
3: Ingat tu orang zaman-zaman

0: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Marai, 92.0 MHz.
3: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
2: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
4: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
5: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
6: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang, sebaliknya ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya, sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, Siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis telah merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasa mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hiba dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Ramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM.
2: Satu pilihan 9.20 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk anda yang terus setia bersama kami di Bang FM bermula jam 6 pagi tadi sampai sekarang.
1: Terima kasih banyak-banyak.
2: Kalau boleh terus kekal sampai tengah malam nanti, 18 jam kami bersiaran bersama dengan anda.
1: Okey, baik. Di jam yang ini, jam yang terakhir, anda masih dengar suara kami dua bunga dekat sini teman anda. Hingga insyaAllah. Pukul 10 pagi. Saya Atira Wahab.
2: Dan juga saya Azhar Aziz, double A teman anda pagi ni, okay? Dan untuk hari ni juga macam biasa, kalau edisi Rabu kita ada chit-chat dan juga awesome lah. Untuk minggu ni yang bertemakan
1: tumpah,
2: boleh undi lagu yang pertama, lagu ini.

0: Okey, mana satu lagu pilihan anda?
1: Dua-dua lagu sedap, Zah. Boleh tak nak usah nombor satu dengan nombor dua terus?
0: Boleh. Tak apa. Kira seri ya.
1: Seri ya. Okay. Baik, dengan tema tempat kita pagi ni. Anda boleh usah lagu yang pertama, Cinta Bandar Tasik Selatan Online.
0: Okey, dan juga lagu kedua daripada Slash Taman Astakona.
1: Ya.
0: Kalau Cinta Bandar Tasik, kalau Bandar Tasik Selatan ni kat mana, Tira?
1: Kat mana
0: Sebab
1: geografi
0: saya taman,
1: ni kau kurang ni.
0: Sebab saya taman Astakona tu, saya pernah tanya dia dulu-dulu kan. Ada yang kata dekat Genting Highland.
1: Saya tak tahu
0: dekat mana tempatnya taman Astakona tu. Saya pun cari juga tak jumpa.
1: Maksudnya kita dua-dua geografi fail sih.
0: Mana kata siapa tahu taman Astakona di mana. Bandar Tasik Selatan tu mungkin ada yang tahulah ya. Jadi boleh kongsikan dengan kita juga. Dan chit-chat pagi kita hari ini.
1: Chit-chat pagi kita. Baik Azhar Aziz. Sepanjang kehidupan pun awak membesar, awak hidup ni, awak rasa macam ada perubahan sesuatu tak dalam hidup awak? Macam awak sendiri.
0: Nak kata perubahan sesuatu tu memanglah ada. Bukan sesuatu lah, banyak benda juga berubah sebenarnya.
1: Okey, banyak berubah.
0: Antaranya awak sikit nampak kan.
1: Tak apa, itu yang lebih sihat.
0: Sebabnya memang ada turun naik.
1: Okey, itu biasa. Itu
0: berubah. Dan kalau yelah, bila satu lagi dengan keadaan yang kita dah berusia, nak kata warga Perak ni kan.
1: Warga Perak.
0: Bila dah macam ni, kita rasa nak tenang-tenang je. Jadi kurang, ada yang kata bila dah tenang-tenang ni kurang pergaulannya.
1: Warga Perak dah. Saya faham apa yang masukkan. Bila kita dah ada di warga Perak tu, kadang-kadang kalau dulu muda-muda dulu waktu warga Gangsa dah.
0: Ibaratnya macam
1: tu lah. Macam kalau tidur tu nak tengok cerita ni, nak tengok cerita tu sampai lewat malam. Tapi sekarang pukul 9 pagi.
0: Sembilan malam dah rasa mata lain macam dah. Nak buka tak nak buka je kan. Gebel. Nampak tak?
1: Dah nak tidur lah.
0: Lebih kurang macam tu. Yelah, pukul 4 pagi dah nak bangun.
1: Itulah nasib macam kita.
0: Tapi bila kita tahu dengan peredaran zaman, dengan peredaran masa, mungkin ada perubahan dalam, dari segi mungkin dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, sama ada orang yang kita sayang. Lepas tu dengan kehidupan, yelah, dengan rakan-rakan sekeliling kita.
1: Maksudnya banyak yang masuk, maksudnya juga banyak yang pergi juga. Dan banyak kenangan-kenangan. Mungkin kita teringat kata-kata, kalau dulu kan si Polan selalu pesan, awak ni jagalah makan, jagalah kesihatan. Hidup ni nak guna lama.
0: Kembang kecul.
1: Sama, kita serupa.
0: Jadi mungkin antara perubahan yang anda rasa ataupun yang anda tengok dalam hidup anda, dulu ada tapi sekarang dah tak sama. Masih lagi ada. Tapi macam mana anda, orang kata, yelah, nak hadap benda tu, rasa tak apalah, biar je lah ya. Kadang-kadang dalam hidup ni ada benda yang kita tak sedar pun sedang berubah. Sampailah satu hari kita teringat semula, dulu kan macam ni.
1: Tapi betul.
0: Kenapa dah tak macam tu? Mungkin ada rindu zaman anak masa kecil dulu. Rindu zaman masa mak ayah masih sihat dan selalu ada kat rumah kan.
1: Begitulah kita, Zah. Bila sunyi baru nak teringat. Bila happy-happy tak ada nak teringatnya ke orang lain.
0: Tapi itulah hidup. Ada benda yang berubah sebab masa. Ada juga yang berubah sebab keadaan. Dan ada yang berubah sebab manusia itu sendiri. Jadi pagi ni kita nak tanya mungkin pendengar-pendengar kita, macam mana perkongsian untuk cicit pagi kita. Terus ke nombor WhatsApp kita 0103207448. Dan yang dihantar ni, Tira,
1: Pacu Safri Jeranta. Memang kita dengar ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam pagi, salam sejahtera, salam pagi, salam ceria buat kita pagi ni, Azhar dan juga Tira ya. Dan buat pendengar-pendengar FM, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, ceria belaka ya. Okey, untuk pagi ni cik-cik kita mengenai apa yang dulu ada, tapi sekarang dah
0: tak ada,
2: berubah tak sama pun dah tak ada ya. Yang pertamanya pada Pak Cu lah, yang pertamanya tentulah sekali kedua-dua apa kan, yang dah pun pergi selama ni. Dan yang keduanya dengan kawan-kawan lain, kawan-kawan yang dah malulah maki-maki pula, masing-masing dah meningkat dewasa, ada yang rumah tangga. Dan memang kalau tak ada grup WhatsApp, memang tak ada perhubungan langsung lah kan. Sekarang Alhamdulillah WhatsApp dah ada, WhatsApp grup ada, bolehlah berkongsi-kongsi pandangan, berkongsi maklumat, ya, tanya khabar dalam grup tersebut, ya. Dan kemudiannya dalam suasana kampung, banyaklah perubahan, ya, daripada dulu kita tengok apa rumah-rumah kampung je, kemudian naik ada taman-taman perumahan, ya. Jadi benda tu ialah mengikut peredaran masa dan suasana, ya, benda tu sedikit demi sedikit berubah, ya. Okey. Baik, itulah saja perkongsian daripada Pak Chu untuk pagi ini buat semua penonton Pak FM.
0: Terima kasih banyak Pak Chu.
2: Okey, teruskan mendengar Pak FM bersama dengan Azhar dan juga Tirah di Pak FM Satu Pilihan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
1: Itu kata Pak Chu Safri juga. Mungkinlah ada rakan-rakan pendengar kita, kan, yang dia teringat Azhar Aziz, kata-kata yang dah lama tinggalkan dia ataupun dah lama meninggalkan dia ke alam lain ke, kan. Mungkin ada satu sesuatu kata-kata yang sampai sekarang ni, kau kalau ingat arwah ni, mesti ingat ayat ataupun kata-kata mutiara daripada dia. Kata kata-kata semangat pun ia juga dah. Mesti ada. Kongsi juga bersama dengan kita untuk cicat pagi kita hari ini.
0: Alright, ini daripada Cik Nur Pancing. Assalamualaikum DJ. Dulu bebas nak ke mana, anak-anak dah besar tapi dah tak perlu sangat nak fikir. Dan sekarang dah tak macam dulu. Sejak 3 tahun lepas, anak sulung kemalangan parah nak pergi kerja. Dan sekarang menjaganya 24 jam di rumah. Itulah itulah bezanya dalam kehidupan kakak. Doa baik-baik, semoga Allah permudahkan segalanya. InsyaAllah Kak Noh, ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Moga-moga Kak Noh juga terus
0: diberikan
1: kuat,
0: diberikan kekuatan.
1: Betul. Nak menjaga anaknya tu, kan. Inilah kehidupan masing-masing, semua berbeza-beza. Betul, ujiannya Azam. Apa pun kita doa yang terbaik. Okay.
0: Mak Cu jerantut kita.
1: Amor kita dengar.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi TBE. Dan ni Mak Cu ni nak buat laporan kat jerantun ni pagi ni mendung sangat ni. Tak tahulah tengah hari sekarang. Selalunya panas. Tapi dalam pukul 3-4 petang dia balik semula gelap. Macam nak hujan. Ginilah Mak Cu ni. Masa dulu memanglah Mak Cu ni ceria. Ada geng. Ada geng pergi mengaji. Ada geng belajar marhaban. Maknanya dalam hidup Mak Cu ni masa itu terisi lah. Sekarang ni dah beza sangat dah. Bagi Mak Cu sangat sepi Mak Cu ni sekarang ni. Rasa macam sepi lah. Tak ada kawan, tak ada siapa-siapa. Cuma tinggal berdua je lah. Anak-anak pun dah ada umur masing-masing. Tak sepul dulu lah keadaan sekarang ni. Mak Cu sekarang tak ada kawan. Kalau jumpa berkawan, tak jumpa tak ada kawan. Sekarang ni keadaannya amat berbeza. Tak banding dulu-dulu. Dulu tak dulu jugalah. Dalam tahun 2000 Mak Cu balik ke Jerantuk 2007-2008 dah berbeza dah keadaannya sekarang ni. Dulu ramai kawan. Sekarang tak ada dah. Tak ke mana pergi kawan. Tahu yang ada-ada, yang tak ada-tak ada dah. Ginilah.
0: Tak bertanya khabar, ya.
3: Mak Cu nak osom lagu yang pertama. Mak Cu harap Azhar dengan Atira sentiasa sehat-sehat selalu.
0: InsyaAllah Mak Cu.
3: Jagalah pemakanan kerana sekarang ni banyak sangat penyakit.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak apa Mak Cu. Walaupun Mak Cu rasa macam tak ada siapa nak teman Mak Cu,
0: InsyaAllah tak apa.
1: Kita teman, ya.
0: Okey, ni satu lagi Tirah sebelum kita berehat.
1: Baik.
0: Tanya dulu, setiap kali saya balik kerja, mesin Mak tunggu dekat ruang tamu. Tanya dah makan ke belum, penat tak kerja. Sekarang rumah masih sama, kerusi tempat Mak duduk pun masih ada. Tapi Mak dah tak ada. Kadang-kadang balik rumah, automatik mata cari Mak. Lepas tu baru teringat Mak dah tak ada. Yang ni memang lain macam sikit kasi dia, kan. Kadang-kadang bukan kita tak boleh nak terima kehilangan, tapi kita masih terbiasa dengan kehadiran orang yang dah pergi.
1: Betul.
0: Okey. Dan ni satu lagi, tambahnya lagi. Taman Astokona tu ada dekat Melaka pun ada. Taman Astokona tu dekat Kajang, area Kajang Kuala Hulu Langat tu pun ada.
1: Ui, banyak juga tempat,
0: betul,
1: ya.
0: Kita tak tahu satu Taman Astokona ni. Yang saya dengar dulu tu lah Tirah, yang katanya di Genting tu.
1: Di Genting
0: tu. Saya mencari-cari juga tak ada. Kalau kita tahu Bandar Tasik Selatan ni, tu ialah dekat Kuala Lumpur,
1: Kuala
0: kan.
1: Lumpur.
0: Tapi Taman Astokona tu banyak, masih tercari-cari.
1: Ramai yang menggunakan Astokona tu sebagai nama tempat, ya.
0: Okey. Jadi kita nak berhasil ketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Pilihan.

0: Masih lagi bersama kami berdua AA untuk pagi ini. Untuk chit-chat pagi kita, Tira.
1: Chit-chat pagi lagi. Kita hari ini ialah kadang-kadang kita tak sedar kan. Banyak benda yang dalam hidup kita ni dah berubah. Dah tak sama macam dulu. Jadi kita nak tanya pendengar-pendengar kita ni, apa yang dah berubah? Diri sendiri ke? Keluarga ke? Atau peralihan masa ke? Kalau orang dulu rambut putih ke? Kalau dulu rambut hitam, sekarang rambut putih ke?
0: Itu biasa. Kan? Jadi macam mana? Nak menghadapi benda
1: menghadapi
0: tu.
1: Menghadapi perkara itu kan?
0: Ini daripada Iza Abbas Ibam ni. Assalamualaikum DJ Atira dan Azhar. Selamat bertugas. Selamat pagi. Semoga ceria semua okey. / Taman Astakona. Cicat pagi. Bagi diri saya, kehidupan saya dan adik-beradik saya semasa arwah abah dan arwah emak saya masih hidup terasa seronok. Masa makan beramai-ramai. Tapi apabila dah tiada, terasa kesepian tanpa mereka. Ini daripada Iza Abbas Ibam. Terima kasih banyak Iza.
1: Apa-apa pun kita doakan. Sentiasa kan. Yelah. Bila orang yang telah pergi ni, kita pastinya sentiasa mendoakan. Kan? Moga mereka dicucuri rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini dia Azhar Aziz daripada Kak Nas kita.
2: Assalamualaikum. Hai Pahang FM.
0: Hai Kak Nas.
2: Hai Double A. Good morning. Have a great day. Hai Negeri Pahang. Hujan hari ni, semoga jerebu cepat pergi. Whatever. Tiap-tiap tahun kita menghadapi jerebu. Apa masalahnya, semua orang tahu. Okay, tentang kehilangan. Okay, Kak Nas dulu hidup gembira, bahagia. Walaupun orang cakap ada ujian, tapi mempunyai seorang suami yang ada jawatan lah. Tapi sekarang dia dah tak ada. Walaupun kita orang dah berpisah, complicated, tapi kita orang still baik. Lepas tu anak-anak dah besar, Ina pun dah belajar. Lepas tu waktu Ina nak pergi, kita orang teringat lah. Whatever, walau apa pun yang terjadi, setiap manusia ada keburukan, ada kebaikan. Tapi kebaikan yang kita orang dapat sebab dia seorang lelaki, seorang ayah, seorang suami yang mempunyai disiplin. Dan sekarang ni, walau apa pun, anak-anak mesti tanya abah. So sebelum pergi hantar UIA hari tu, Amalina pergi ziarah kubur abah dia. Apa pun yang terjadi, apa pun yang berlaku, kita kena baik dengan semua orang. Sebab satu hari, orang yang kita sayang, orang yang ada dekat kita, akan pergi meninggalkan kita. Saya pun pasti mati, tapi tak tahu bila. Whatever, bukan kita cakap kita perfect, tetapi kita still kena buat baik pada semua orang. So anak-anak pun dah besar. So whatever, apa pun yang terjadi, apa pun yang berlaku, kita pasti akan kehilangan seseorang. Dan mungkin kita akan rasa sunyi, kita berseorangan, anak kita semua dah kerja. Whatever, life must go on. Okay, dah boleh. Love you, all of you so much.
1: Love you, Kak Nas. Kehilangan itu pasti Zah kan. Biarlah kebaikan.
0: Kadang-kadang takut nak menghadapi kehilangan tu.
1: Betul, sebab kita tak bersedia. Dan kodak dan kadar itu memang dah tertulis. Tetapi waktunya
0: kita tak tahu bila.
1: Hanya Allah SWT.
0: Okey, ini satu daripada sahabat kita ni, Aunty Zai. Cicat pagi dulu boleh tinggal di rumah sendiri. Kini bila arwah suami dah pergi dahulu, banyak yang perubahannya. Kini tak lagi tinggal di rumah sendiri, terpaksa tinggal dengan anak. Pastinya terasa perubahan tempat penginapannya. Rasa tak begitu ceria suasana, namun hadapinya juga adanya. Makan masa yang lama nak bagi keselesaan keadaan di tempat yang baru. Syukur pada Ilahi, masih ada anak-anak yang prihatin terhadap orang tua. Gitulah, masa berubah, keadaan berubah, tak lagi seperti dulu. Apapun kita kena pasrah ketentuan Allah. Inilah yang dapat bonda curahkan. Terima kasih banyak bonda.
1: Aunty Zai kata perubahannya tempat, lokasi kan. Dan keceriaan rumah itu ialah masing-masing semua apa, dah besar,
0: dah berumah tangga. Ini daripada Roslah Ali Bentong. Selamat pagi Osom, pilih nombor 1. Buat masa ni suami dah meninggal, tinggal dengan anak. Bila dah sendiri ni, cara kehidupan pun berubah. Banyak menyendiri, lebihkan amalan. Kawan ada tak ramai, tapi itulah saya. Pang FM jadi pilihan. Terima kasih Roslah Ali Bentong. Okay. Ni satu ni tidak, Suzana Bukit Ibam.
1: Okay. Assalamualaikum DJ AA. Sihat-sihat dan ceria selalu. Nak awesome lagu hari ini nombor 2, Taman Astakona / Chit-chat. Dulu ada, sekarang tak ada. Dulu kedua-dua ibu bapa masih ada, tapi sekarang sudah ke rahmatullah. Al-Fatihah. Begitu juga dengan adik-beradik dulu tinggal serumah. Okay. Kini setelah berumah tangga, rumah yang dulu riuh, kini sunyi. Bila balik seperti hari raya dan cuti-cuti, barulah riuh kembali. Anda dapat undur masa, ingin kembali seperti dahulu. Tapi tak mungkin, semua itu telah berlalu.
0: Okey, itu dia. Dan satu ni lagi,
1: ni.
0: Hamid Harun. Assalamualaikum DJ. Saya Hamid Harun Kemaman. Pilih lagu nombor satu. Perubahan dulu gigi penuh, sekarang gigi berkurang. Tak boleh dah nak makan yang keras-keras. Dan perubahan yang lain-lain.
1: Tak apa Hamid Harun, yang penting kan senyuman itu tak hilang dari wajah anda ya.
0: Okey, dan satu ni lagi Tira. Benda yang dulu ada tapi sekarang dah tak sama ialah diri saya sendiri. Dulu saya jenis ceria tau. Mudah percaya orang dan tak fikir banyak. Lepas melalui beberapa perkara dalam hidup, saya jadi lebih berhati-hati. Kadang-kadang saya rindu diri saya yang dulu. Dulu kita ceria lain macam dah.
1: Betul.
0: Tapi bila sekarang ni tengok keadaan sekeliling kita dengan keadaan apa yang dah kita lalui, rasa lebih baik kita macam ni. Lebih baik kita sendiri pun tak apa. Dia kata macam tu.
1: Faham. Ini Azah. Ada satu lagi ni daripada Ana. Bukan Emina Faharna.
3: Hai, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya Ana. Saya nak kongsi cicit pagi ni. Apa benda dalam hidup Okma yang dulu ada tapi sekarang dah tak sama. Untuk saya, dulu saya ni seorang yang masuk alam tau. Suka tegur-tegur orang. Tapi lepas dari pandemik COVID-19, saya jadi lebih orang kata apa, pendiam. Rasa macam malu je nak bercakap dengan orang. Lagi saya rasa tu je kot setakat ni. Yang dah tak sama macam dulu. Maksudnya saya berubah dari seorang yang sangat mesra dengan orang. Dan lepas pandemik, saya terus jadi seorang yang pendiam. Nak cakap malu tu tak adalah malu sangat. Cuma dia adalah rasa malu nak bertegur dengan orang yang kita tak biasa.
4: Assalamualaikum. Dengan Azhar. Ibu Kak Wan dengar dalam kereta ni. Ya, nak pergi ke UAE. Nak buka kebis, apa yang kat apa tu. Alhamdulillah, Kak Denyan Kak Wan boleh dialisis dah. So, kena cabut lah yang kat apa tu. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak kawan.
4: Cinta Bandar Tasik Selatan.
1: Baik. Terima kasih kawan baulu kita. Boleh diberikan sebaik yang baik.
0: Okey, apa pun boleh kongsikan dengan kita. Kejap lagi. Ada perkongsian untuk Cicat.
1: Amai lagi Niza yang kongsi.
0: Kita berehat seketika. Terus setia bersama kami Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan Naim Daniel Purnama, 9.47 minit pagi.
1: Baik, untuk cucat pagi hari ini, apa perkara dalam hidup awamu yang dulu ada tapi sekarang dah tak sama? Ini kata rakan pendengar kita ni, Sherry Rita ni. Dulu
0: sebelum ada anak, rajin sekalinya. Tapi sejak ada anak, tak ada suami ni, jadi serba-serbi malas dah nak, dan cepat penat. Sebab hari-hari uruskan anak.
1: Hari-hari uruskan rutin seorang diri.
0: Suami dah tak ada. Syaririta terus kuat. InsyaAllah hadapi dengan yelah, dugaan kita masing-masing, ujian kita masing-masing.
1: Betul.
0: InsyaAllah ada kita redha, ada kita ikhlas.
1: Allah akan bagi yang terbaik. Jangan risau Syaririta tau. Okey, ni
0: Umi, Kak Nora Kuantan.
1: Bandar Tasik Selatan, hala kecerah tu. Laluan ke rumah arwah mak ayah mertua kat. Terima kasih.
0: Tahu dah, tak payah sekuna dekat mana. Kau cari tak payah sekuna. Pada Tasik Selatan tu kau tahu dah. Tak payah sekuna tu.
1: Ini Kak Nura Kuantan ni kongsi juga cerita ni. Bercakap buat perkara yang dah tak sama.
0: Okay.
1: Sememangnya kehilangan insan-insan tersayang lah yang paling terasa. Dan tak sama seperti dulu-dulu, dari zaman kecil hingga dah dewasa. Bila dah kehilangan insan-insan tersayang, pada mulanya arwah papa, arwah mama, arwah kakak, arwah adik. Namun Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi semua. Now hanya tinggal akak dan adik bongsu. Dari 6 beradik, sekarang tinggal berdua. Jika tak, alangkah seronoknya bila balik beraya dapat berkumpul ramai-ramai. Arwah papa, arwah kakak yang tugasan memasak, akak dan adik-adik pula kemaskan kelengkapan, solat, makan, berjemaah, dan sekarang dah tiada lagi. Hanya tinggal memori yang terindah. Itulah, mati tu pasti. Dan ianya tak boleh dilewatkan atau dicepatkan walaupun sesaat. Jadi perbanyakkan bekalan untuk kita bawa ke sana. Al-Fatihah buat semua arwah-arwah yang juga buat arwah Tun Siti Hasmah. InsyaAllah moga dirahmati di sana. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Okey. Jadi untuk seterusnya, satu je lagi Tira.
1: Satu lagi. Moh gini, Kak Ngoh jerantut ni. Moh kita dengar.
2: Assalamualaikum. Jawapan semuanya, selamat pagi. Apa khabar? Kak Ngoh doa semoga ada berusaha sehat dan ceria selalu ya. Apa benda berbeza yang dulu, yang dulu kita ada sekarang lain? Yang gini Kak Ngoh cerita dulu. Dulu hidup berdua, sekarang hidup seorang. Itulah bezaannya. Lepas tu bila balik kampung kan, dulu ada mak dengan ayah menunggu kita balik kan. Sekarang tak ada apa, dah senyap sunyi kampung. Suasana tu lain dah kat kampung tu. Rumah kosong, cuma ada adik je lah berdua duduk kat rumah tu. Tapi sunyi lah. Bezanya ada mak seronok kan. Ada mak ayah tu seronok. And then kesunyian bila balik kampung, sunyi, sepi. Itulah bezanya. Okay. Satu pilihan tak hati, memang terbaik.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Ngah. Ramai yang boleh relate Tira. Tempat masih ada, jalan masih sama. Rumah mungkin masih berdiri, tapi jiwa tempat tu yang dah berubah sebenarnya.
1: Macam sesuai dengan topik tema awesome kita ni, namanya tempat. Jadi nombor satu ke nombor dua juara hari ini?
0: Lagu yang mendapat undian yang tertinggi untuk minggu ini.

0: Dan itulah lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini.
1: Tak tepuk.
0: Apa pun, terima kasih yang telah mengundi untuk lagu-lagu hari ini bertemakan tempat Taman Astakona dan juga Cinta Bandar Tasik Selatan.
1: Sekitar pukul 7.2 minit pagi hinggalah waktu ini. Ramai yang menghantar. Dan untuk yang terakhirnya cicat pagi kita hari ini. Rumah 500 Pekan Hafiz ni. Assalamualaikum Hafiz, rumah 500. Dulu kurus. Tapi lepas kahwin naik.
0: Sama.
1: Lepas tu pernah diet. Kurus lah. Sekarang ni naik balik.
0: Sama.
1: Nak kurus susah betul. Maybe faktor umur yang dah meningkat. Dia salahkan faktor umur ya. Bila gemuk gini, badan mudah sakit. Payah nak gerak. Okey, boleh terima. Muka tak handsome. Tapi memang asam nak kurus semula. Sekarang dah cecah 130 kilogram. Dulu 70-80 je. Tak apa, kita doakan moga.
0: Tapi betul lah, kata faktor umur turun tadi sebab metabolisme tu.
1: Ya, berat. Betul-betul.
0: Metabolisme rendah jadi payahlah sikit. Ambil masa sikit. Bukan tak boleh ambil masa.
1: Bukannya debu hari ni kurus, hari ni exercise, minggu depan kurus dah. Ni Azhar Aziz daripada Hello Kitty ni.
0: Hello Kitty.
1: Okay. Assalamualaikum Dr. A. Saya rindu sahabat terpilih saya di Pang FM. Rindu kenangan pahit dan manis ketika di sana. Semoga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Amin.
0: Banyak tempat, banyak benda, banyak cerita.
1: Betul.
0: Kadang-kadang apa pun yang berubah dalam hidup kita, satu perkara yang mungkin kita kena belajar. Tak semua yang berubah perlu kita paksa kembali seperti dulu. Ada perkara yang memang sudah sampai penghujung tirah. Ada orang yang hadir hanya untuk satu fasa kehidupan. Ada juga tempat yang tinggal sebagai kenangan. Dan ada juga masa yang kita memang tak boleh nak ulang pun.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya tak bermaksud kenangan tu tak berharga. Mungkin dulu ada, sekarang dah tak ada. Tak sama. Tapi pernah ada, itu pun sebenarnya satu nikmat. Jadi kalau pagi ni ada sesuatu yang anda teringat, sesuatu, sebuah tempat, satu persahabatan zaman anak-anak kecil, ataupun mungkin diri anda sendiri, tak apa, simpanlah sebagai kenangan. Simpan kenangan tu dengan baik. Sebab hidup bukan tentang memastikan semua kekal sama. Dan hidup adalah tentang menghargai apa yang pernah ada, menerima apa yang sudah berubah, dan terus berjalan dengan apa yang masih kita miliki.
1: Betul. Jadi selagi masih ada kesempatan, hargailah, sayangilah, dan berbuat baiklah.
0: Dan baik, kejap je lagi tepat pukul 10 pagi kita nak bersama dengan rakan sukan seterusnya. KN akan bersama dengan anda sampai pukul 2 petang. Dan sampai di sini saja kita dapat bersama dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika untuk zon aktif lah.
1: Betul lah, istilah dengan Rabu ya. Macam-macam kita nak kongsi juga. InsyaAllah jumpa saya. Azhar, awak dulu lah
0: Jumaat. Jumpa saya hari Jumaat nanti di zon persona.
1: Dan jumpa saya pula hari Sabtu nanti menerusi zon aktif.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Jaga diri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pada itu, Trump bersama 6 gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan xAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan 4 lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, 4 suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Southern Right yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Vels itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sekarang ini hampir 1 juta penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan, nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik, yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah, kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah, aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu, kita istiqamah dalam ketaatan. Istiqamah ada, kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia tentu. Dah lama tak solat, dia kata, saya dah lama tak puasa, dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh, semua hidup tak pernah penuh, mesti ada missnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal, sembahyang jangan tinggal, solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah sembahyang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul, apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan ataupun 10.20 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami menerusi siaran kami di Bang FM, satu pilihan. Alhamdulillah, bersua kita kembali menerusi siaran, menerusi zon pesona untuk hari ini 10 hingga 2 petang, dan akan terus temani anda sehingga jam 2 petang. Apapun, kekal setia bersama kami, tak kira di mana jua anda berada, ya. Okey, setia bersama kami Bang FM, satu pilihan sayang semua.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM satu pilihan. Tak kira di mana jua anda berada, apa jua yang sedang anda lakukan, jutaan terima kasih kerana menjadikan Pahang FM teman pendengaran anda, ya. Okay, dan terus setia bersama kami, bersama Anne akan terus temani anda sehingga jam 2 petang untuk Zon Pesona kita hari ini. Baiklah saudara, seperti yang dijanjikan, 10.30 kita bersama menerusi rancangan tajam bersama dengan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Negeri Pahang, dan dah pun bersedia di konti kita bersama dengan Puan Safiza binti Johari, Pengarah Negeri Pejabat PTPTN Negeri Pahang. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sihat.
2: Dia sihat hari ini, ya.
1: Alhamdulillah sihat adanya. Aku bersyukur dapat kita bersama pada pagi ini, kan. Okey, baiklah, untuk pagi ni selama 30 minit kita akan bersama PTPTN yang akan memperkatakan mengenai semarak budaya menabung untuk masa depan. Bagaimana dengan anda? Dah pun menabung ataupun belum? Jadi dengarkan kami selama 30 minit ini, ya. Baiklah Puan, mungkin Puan boleh kongsikan peranan PTPTN dalam membantu masyarakat merancang keuangan khususnya untuk persediaan pendidikan anak-anak pada masa hadapan. Silakan.
2: Okay, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Paham FM. Apa khabar pagi ni lah? Jadi saya doakan semoga semua pendengar-pendengar pada pagi ni dalam keadaan sihat lah, dan dah boleh-boleh dengar apa kita nak cerita pada pagi ni, kan. Okay. Seperti kita sedia maklum lah, saban tahun bila kita lihat kepada, bila kita menyedari lah kos pendidikan semakin meningkat. Jadi kita nak membantu ibu bapa ni dalam buat perancangan kewangan awal supaya ia dapat nanti menampung untuk sepenuh, kalau katalah tak dapat menampung sepenuhnya, sekurangnya sedikit dapat membantu beban, meringankan beban ibu bapa. Okay, berdasarkan kepada dapatan daripada Bank Negara Malaysia melalui kaji selidik keupayaan dan rangkuman kewangan dari segi permintaan bagi tahun 2024, yang mana dia mendedahkan bahawa pengetahuan kewangan dalam kalangan masyarakat Malaysia ni telah meningkatlah daripada 60.2% kepada pada tahun 2021 kepada 62.9% pada tahun 2024. Kalau kita lihat tu sikitlah juga peningkatan, ya, daripada 60.2 kepada 60.9. 62.9. Jadinya namun tiada perubahan yang ketara didapati pada tingkah laku, hanya 58% sahaja masyarakat Malaysia yang aktif menabung untuk masa depan, dan masih banyak lagi yang tidak mampu menyediakan RM1,000 untuk menghadapi situasi kecemasan. Jadi hakikatnya pengetahuan semata-mata tidak memadailah. Kalau kita ada ilmu tapi kita tak praktiskan tu, jadi tidak memadailah, kan. Jadi bila kita ada ilmu, baiklah kita praktiskan dan kita buat simpanan dengan segera. Jadi dalam konteks ini, PTPTN memainkan peranan penting lah, bukan saja kita nak menyediakan pembiayaan pendidikan kepada pelajar-pelajar, tetapi juga dalam kita nak membudayakan perancangan kewangan di kalangan ibu bapa untuk jangka sepanjang. Jadi khususnya dalam membuat persediaan untuk pendidikan anak-anak pada masa hadapan melalui instrumen pendidikan SSPN lah. Jadi melalui SSPN ni, ibu bapa boleh membudayakan amalan menabung secara konsisten mengikut kemampuan kewangan. Jadi sekaligus dapat menyediakanlah tabung pendidikan khusus untuk anak-anak. Okey, dalam masa yang sama, kita juga PTPTN ni sentiasa memperkukuhkan usaha untuk meningkatkan literasi kewangan dalam kalangan masyarakat melalui program pendidikan dan kesedaran lah. Macam-macam kalau ikutkan PTPTN ni buat program untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa supaya membuat simpanan. Maksudnya mula buat penabungan tu daripada awal usia anak-anak kita untuk kos pendidikan mereka untuk masa hadapan. Jadi justru tu perancangan pendidikan ni kita perlulah bermula seawal yang mungkin dengan menabung secara konsisten. Dan kita memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh PTPTN. Jadi ibu bapa dapat membina asas kewangan yang lebih kukuh demi kita nak memastikan impian pendidikan anak-anak dapat direalisasikan. Mesti anak-anak kita dah ada impian, kan. Kalau daripada ni, kalau kita tanya dah mula sekolah tu, kita tanya apa nak jadi satu masa nanti, kan, bila masa hadapan. So semua orang ada impian, dan anak-anak kita pun ada impian. Jadi kami di PTPTN ni mengharapkan ibu bapa mengambillah peluang ini untuk merealisasikan impian anak-anak kita. Jadi hasrat PTPTN ni adalah untuk membantu masyarakat, terutama Malaysia dan seusamanya di negeri Pahang lah, yang mendengar pada hari ini, agar agar tidak terbeban dengan hutang tetapi turut mengamalkan perancangan penabungan pendidikan dengan lebih awal, baik dan teratur demi masa depan pendidikan anak-anak kita.
1: Okey, macam itulah orang kata sediakan payung sebelum hujan ya.
2: Yeah.
1: Jangan tiba masa nanti anak-anak sambung pengajian, orang kata ibu ayah terpaksa bergadai bergolok, kata orang kan puan.
2: Macam kita zaman-zaman dulu kan.
1: Betul, orang kata nak belajar tak ada, benda ni semua ni tak ada zaman-zaman kita dulu. Jadi itulah orang kata mak ayah mana yang nak tengok anak,
2: anak susah,
1: tak betul? Capai hajat, tak capai cita-cita. Jadi orang kata terpaksalah ada yang terpaksa jual tanah apa benda semua kan.
2: Sebab kita pun tak nak nanti bila anak dah habis belajar, eh dah ada hutang dah kan.
1: Ya, betul. Jadi itulah aku kata, dah bermula daripada sejak lahir lagi kita dah boleh mula menyimpan dengan menabung menerusi PTPTN ini ya puan ya.
2: Ya.
1: Okey. Dan setiap tahun ya tuan, puan, PTPTN ada mengadakan program bulan menabung simpan SSPN, yang mana ianya merupakan program signature PTPTN sejak tahun 2018. Jadi bagaimana agaknya penganjuran BMS 2026 kali ini, boleh agaknya puan kongsikan dengan para pendengar?
2: Okey, itulah tujuan utama sekali kenapa kita hadir pada hari inilah ke Pahang FM ni. Kita nak mewawarkanlah yang mana PTPTN memang kita ada buat bulan menabung simpan SSPN BMS 2026 merupakan salah satu program yang memang kita rangka khususlah untuk dilaksanakan oleh PTPTN bermula tahun 2018. Sebagai salah satu langkah ataupun program untuk kita mempromosikan produk simpan SSPN sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia untuk membuat penabungan di samping menikmati pelbagai keistimewaan lah, sebab dalam SSPN ni ada macam-macam keistimewaan. Okey, untuk BMS 2026 ni merupakan program signature PTPTN yang kita adakan sempena sambutan Hari Tabungan Sedunia. Kalau semua kita tahulah, bulan 10 merupakan Hari Tabungan Sedunia lah. Tahun ini merupakan tahun ke-9 lah, kalau daripada 2018 sehingga 2026 ni merupakan tahun ke-9 PTPTN menganjurkan program BMS 2026 ni membawakan tema Under the Sea. Dengan kita nak mengekalkan tagline Jom Jadi Superhero Anak Anda. Jadi ibu bapa ni perlu menjadi superhero lah bagi anak-anak. Okey, program ni bermula pada 25 September 2026 sehinggalah 1 November 2026, yang mana majlis pelancaran hari itu dah dibuat di Shah Alam Selangor di Konkos ICT Shopping Mall pada 25 sehingga 27 September, iaitu Jumaat hingga Ahad. Jadi untuk negeri Pahang, untuk ni kita akan adakan BMS ni pada 3 Oktober, Sabtu ni. Ada berapa hari je lagi. Manakala untuk peringkat negeri ni lah, kita ada di main ground floor, main concourse, Kuantan City Mall Kuantan pada jam 10 pagi sehingga 7 petang. Jadi yang mana-mana juga yang mungkin ada yang dengar ni daripada negeri lain kot, boleh jugalah membuat semakan lokasi program BMS ni di setiap negeri melalui portal rasmi PTPTN. Kalau untuk di Pahang ni, kita adakan di KCM pada 3 hari bulan 10 2026 ni. Pada hari Sabtu.
1: Sabtu ni Okey, jadi itulah rakan-rakan kita ataupun para pendengar kita yang ada bersama, mana yang dah datang, yang orang kata pada hujung minggu ni datang ke Kuantan, bolehlah hadir ya untuk sama-sama orang kata mengunjungi PTPTN. Banyak info-info yang boleh kita kongsikan bersama. Okey, terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

0: Ya, dah pun 10.41 minit pagi, masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, Puan Safiza binti Johari, Pengarah Negeri Pejabat PTPTN Negeri Pahang. Dan untuk pagi ini, kita memperkatakan mengenai semarak budaya menabung untuk masa depan. Baiklah Puan, kita teruskan lagi dengan perbincangan kita pada pagi ini. Pastinya ramai di kalangan para pendengar kita ya ada bersama kita pagi ini. Jadi pastinya pengisian BMS 2026 kali ini lebih menarik dan meriah. Jadi mungkin boleh Puan kongsikan apa agaknya aktiviti yang telah pun disusun atur untuk sepanjang BMS 2026 ini.
1: Okay, alhamdulillah untuk BMS 2026 kali ini kita memang sediakan pelbagai aktiviti lah yang menarik, yang bukan sahaja dapat menghiburkan, malah turut memberikan peluang lah kepada masyarakat untuk mengenali dengan lebih dekat simpan SSPN ni apa dan lebih memahami kepentingan memberdayakan amalan menabung bagi tujuan pendidikan anak-anak lah. Jadi sepanjang BMS berlangsung nanti pada hari Sabtu ni di Kuantan City Mall, pelbagai aktiviti telah kita susun lah. Memang tiap-tiap tahun memang kita akan adakan aktiviti untuk seisi keluarga. Maksudnya bukan untuk anak-anak saja, tapi ibu bapa pun boleh menyertailah pertandingan kita. Antaranya kita menyediakan pertandingan mewarna simpan SSPN, yang untuk mewarna kali ni kita ada tiga kategori lah. Untuk kategori mewarna tadika, pelajar-pelajar tadika, untuk tahap 1 7 hingga 9 tahun dan juga tahap 2 10 hingga 12 tahun. Yang mana anak-anak berbakat dalam mewarna boleh menyertailah untuk bersama-sama dengan kita nanti pada 3 hari bulan nanti. Antara lain kita ada juga pertandingan pakaian beragam simpan SSPN dan juga pertandingan Got Talent, yang mana kita mengetengahkan kreativiti lah ataupun serta bakat peserta dalam suasana yang santai dan menyeronokkan. Jadi kalau ibu bapa yang ada anak-anak berbakat, mungkin bakat menyanyi, bakat apa-apa sahaja bakat lah, boleh menyertai pertandingan Got Talent yang kita akan adakan nanti.
0: Penyertaan ni terbuka ni Puan?
1: Terbuka ya, kepada semua. Okay, semua aktiviti ni kita juga rangka bukan sekadar sebagai hiburan lah kan. Memang sambil-sambil kita melihat anak-anak kita tadi buat persembahan, kita terhibur. Malah juga kita memberi pendekatan lah kepada pendekatan edutainment yang dapat menyampaikan mesej kepentingan menabung dengan lebih dekat lagi, santai. Maksudnya masa ni ibu bapa boleh turut sama, terus bersama-sama dengan kita punya pegawai-pegawai PTPTN. Kan nak tahu lebih lanjut apa itu simpan SSPN, boleh dapatkan keterangan lanjut lah daripada pegawai-pegawai kita nanti. Jadi jangan lupa untuk hadir bersama-sama keluarga dan juga rakan-rakan ke BMS. Ajaklah kawan-kawan kita, mungkin dia tak tahu, tak dengar pada hari ini, yang boleh maklumkan kepada mereka untuk hadir bersama-sama memeriahkan BMS 2026 nanti di Kuantan City Mall pada hari Sabtu ni, 3 hari bulan 10 2026.
0: Jangan lepaskan peluang ini, sehari saja ni.
1: Ya, betul.
0: Okey Puan, saya difahamkan ya, PTPTN ni sentiasa mengadakan komponen ataupun promosi untuk menggalakkan masyarakat Malaysia menyimpan. Jadi untuk tahun ini PTPTN kembali lagi dengan kempen yang lebih menarik. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan dengan kempen berkenaan.
1: Okey, dalam memang tiada tahun PTPTN kita nak meraihkanlah untuk pendeposit setia kita kan, dia dah setia menyimpan. Kami pun menyediakanlah cabutan ataupun cabutan hadiah yang mana terdiri daripada 4 cabutan istimewa, iaitu cabutan Wow Plus Loyalty 2026. Ini kategori tahunan lah. Okey, cabutan Wow Plus Siri, cabutan simpan SSPN baru Slay dan juga cabutan Prime Bonanza. Yang mana kempen ni menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM1.9 juta kepada 1,060 orang pemenang yang berlangsung sepanjang tahun sehingga 31 Disember ni nanti. Okey, jadi mana tahu anda berpeluang membawa pulang hadiah Honda CR-V, J7, Proton X50 flagship, produk Activa dan juga wang tunai lah. Jadi yang mana nanti membuat pembukaan akaun ataupun penambahan deposit semasa program kita nanti di Kuantan City Mall ni, BMS ni berpeluang lah untuk jadi mungkin untuk dapat cabutan ni. Dan mungkin mana kita tahu, tuah ayah nampak di kaki orang kata kan, tuah manusia kita tak tahu, mungkin nanti adalah daripada pendeposit-pendeposit di negeri Pahang yang memenangi hadiah-hadiah yang saya sebutkan tadi. Jadi bila kita lihat ni, kempen ni secara tidak langsung lah, yang mana kita mencerminlah keprihatinan PTPTN agar masyarakat Malaysia ni tadi sentiasa mengutamakan penabungan. Lebih membanggakan, kita mempunyai ramai pemenang yang terdiri daripada pendeposit setia. Sebagai contoh, pemenang hadiah utama cabutan Wow Simpan 2025 kategori Platinum, iaitu seorang pesara guru dari Selangor yang konsisten membuat simpanan RM300 sebulan sejak tahun 2018. Jadi hasil disiplin menabung beliau, berjaya membawa pulang sebuah Mercedes-Benz A250 Formatic AMG Line. Hmm. Ini kan dia kata tuah tadi, kita tak tahu.
0: Betul.
1: Dengan konsisten dia menyimpan RM300. Dia dapat peluang mendapat cabutan lah, hadiah utama daripada PT-PTN. Yeah. Jadi kempen ini secara tidak langsung kita nak mencerminkan keprihatinan PT-PTN agar masyarakat Malaysia sentiasa mengutamakan simpanan demi masa depan pendidikan anak-anak.
0: Jadi itulah. Sediakan payung sebelum hujan untuk anak-anak kita.
1: Itulah rebutlah peluang nanti. Boleh datang hadir tu yang kita memang memang nak sangat, selain daripada dapat peluang cabutan, kalau nanti dalam masa BMS kita juga menyediakan cenderahati istimewa lah kepada pendeposit. Boleh dapat terus time tu juga kita
0: bukan
1: bagi,
0: bukan balik tangan kosong.
1: Ya, betul.
0: Okey Puan, ibu bapa ni mempunyai pelbagai pilihan instrumen simpanan pada hari ini. Pada pandangan Puan, kenapa agaknya simpan SSPN ini menjadi pilihan terbaik untuk simpanan pendidikan anak-anak mereka?
1: Okey, memang kita sedarlah, kita lihat dalam pasaran sekarang memang ada pelbagai-pelbagai medium simpanan lah yang memberikan kelebihan dan manfaat kepada ibu bapa. Malah kami di PT-PTN juga adalah sebagai tabung pendidikan melalui simpan SSPN juga, kita bermatlamat nak membantu juga ibu bapa yang ada di Malaysia untuk membuat perancangan kewangan. Jadi melalui simpan SSPN ini merupakannya satu-satu produk lah yang menawarkan manfaat pelepasan taksiran cukai ke atas pendapatan simpanan sehingga RM8,000 setahun. Juga merupakan insentif istimewa lah kepada pendeposit simpan SSPN, yang mana kita memberikan kelebihan berbeza berbanding produk simpanan lain di pasaran. Kalau kita lihat, mungkin SSPN je yang ada untuk pelepasan cukai ni. Kan? Jadi melalui simpan prime pula, kita menawarkan manfaat perlindungan takaful percuma kepada pendeposit. Inilah juga keistimewaan simpan prime yang memberikan manfaat perlindungan takaful percuma ringgit ke ringgit kepada pendeposit yang mempunyai simpanan RM1,000 ke atas. Yang ini automatik. Bila kita dah menyimpan RM1,000 ke atas, memang automatik dah ada perlindungan takaful secara percuma lah.
0: Alhamdulillah.
1: Okay, selain daripada itu, istimewanya juga simpan prime ni menawarkan geran sepadan secara percuma sehingga RM10,000 bagi suatu keluarga yang layak, iaitu ibu bapa yang punya pendapatan bulanan tidak melebihi RM4,000. Yang mana geran ni merupakan insentif kewangan yang ditawarkan bagi penerima manfaat atau anak-anak yang diterima masuk ke IPT. Apabila anak kita mendaftar ke IPT, kita lihat ibu bapa pendapatan di bawah RM4,000 tadi, boleh memohonlah untuk mendapatkan geran sepadan ni. Okey, melalui belanjawan 2025 juga, kerajaan telah bersetuju yang mana pemberian geran sepadan ni ke atas simpanan dalam akaun simpan prime juga kepada pelajar yang menganjurkan pelajaran ke IPT, yang mana kita perluaskan kepada keluarga yang melebihi pendapatan RM4,000 sehingga RM6,000. Bukan hanya RM4,000, tapi yang melebihi RM4,000 sehingga RM6,000 pun berpeluang juga untuk dapatkan geran sepadan ni, yang mana kita panggil dia adalah insentif geran padanan ihsan, iaitu GAPAI. Pendeposit yang layak ni boleh memohon geran sepadan sehingga RM5,000 untuk satu keluarga.
0: Besar tu RM5,000 tu.
1: Okey, simpan SSPN juga turut menawarkan pelbagai keistimewaan lain lah, yang mana kita ada dividen. Kalau untuk tahun 2025 ni, dividen sebanyak 4.1% merupakan yang tertinggi lah dalam tempoh 11 tahun. Selain itu, simpan SSPN ni juga adalah patuh syariah, dan apa yang penting adalah dijamin oleh kerajaan.
0: Itu yang penting. Penting ya. Okey Puan, Puan telah pun jelaskan ya kelebihan simpan SSPN Prime ini. Jadi bagaimana pula keistimewaan dan manfaat yang ditawarkan melalui simpanan SSPN Plus ni pula?
1: Okey, kalau pendengar-pendengar dia maklumlah, kami di PT-PTN ini memang ada dua lah produk simpanan, yang satu Prime dan satu lagi simpan SSPN Plus. Yang mana simpan SSPN Plus ni adalah simpan SSPN sama juga keistimewaan dengan Prime tadi, kecuali lah tidak layak geran sepadan lah. Geran sepadan hanya untuk Prime sahaja. Dan perlindungan takaful percuma juga hanya untuk Prime sahaja. Jadi apa yang menariknya untuk simpan plus ni? Jadi di dalam simpan plus ni, kita menawarkan keistimewaan tambahan yang lebih baik daripada segi manfaat perlindungan takafulnya, yang mana kita ada empat pilihan syarikat pengendali takaful, iaitu Holiong MSIG Takaful Berhad, Great Eastern Takaful, Takaful Ikhlas Pemilih Berhad dan Zurich Takaful Malaysia Berhad. Macam Zurich ni adalah yang barulah bermula pada Julai tahun ni, yang mana mana setiap SPT ni ada menawarkan keistimewaan masing-masing lah. Jadi di sini pendeposit ni berpeluang untuk memilih yang mana dia suka lah, kan. Jadi dia ada 4 pilihan, dia boleh pilih lah yang mana dia rasa menawarkan lebih banyak manfaat, so dia boleh pilih mana-mana SPT lah. Antara keistimewaan tambahan yang kita tawarkan untuk Simpan Plus ni, yang pertama adalah perlindungan takaful sehingga 1.2 juta tertakluk kepada syarikat tadilah. Sebab saya kata ada 4 tadi, apa semua tu tertakluk kepada syarikat pengendali takaful. Yang kedua, menyediakan manfaat penyakit terminal sehingga RM200,000. Yang ketiganya, manfaat penghantaran balik jenazah sehingga RM10,000. Dan yang keempat, tuntutan rawatan pesakit luar akibat kemalangan sehingga RM3,000. Manfaat takaful penyakit kritikal, ada elaun kemasukan hospital, ada manfaat hairat kematian, ada perlindungan takaful sehingga umur pendeposit mencapai 69 tahun juga tertakluk kepada syarikat pengendali takaful lah. Komitmen dia hanyalah serendah RM30 sahaja sebulan. Jadi tiada pemeriksaan kesihatan bagi mereka yang ingin menyertai pakej Intan sehingga D5, Topaz, Zamrud dan Nilam. Cuma belian saja. Kalau kita memilih pakej belian, ni perlu jawablah 3 soalan untuk kesihatan kita. Dalam kita memperkenalkan Simpan SSPN ni, mana kita nak membantulah, kita nak memberi banyak pilihan kepada ibu bapa. Kalau kata tadi nak Simpan Prime, boleh buka Simpan Prime. Kalau kata kita mampu untuk komitmen bulan-bulan, boleh buka Simpan Plus dengan serendah RM30 sebulan. Jadi nanti pun saya nak ingatkan juga sekali lagi, datang bersama-sama dekat BMS kita nanti, boleh buka akaun ni semua.
0: Semua perkhidmatan yang disebutkan ni ada
1: sekarang. Ada kita sediakan nanti.
0: Okey. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan peristiwa yang telah berlaku dan memberikan manfaat kepada pendeposit yang membuat simpanan ini.
1: Okey, kita nak bagi, kita nak berkongsi sedikit lah sekiranya mana dalam dah kita dah memperkenalkan Simpan SSPN ni, kita dah membantu ibu bapa merancang keuangan untuk anak-anak. Seperti kesemewan-kesemewan yang telah saya sebutkan sebentar tadi, di sini saya kongsikanlah beberapa peristiwa yang telah berlaku dan memberikan manfaat kepada pendeposit yang membuat simpanan. Contohnya adalah seperti kes untuk tuntutan manfaat takaful lah. Saya kongsikan sikit kisah yang berlaku untuk Allah Yarham Muhammad Roslan bin Abdul Rahim, 46 tahun, merupakan mangsa nahas kemalangan jalan raya unit simpanan pusat FRU. Kalau pendengar-pendengar boleh ingat lah, benda ni berlaku di Perak, di negeri Perak kan. Tadi dia berlaku kemalangan yang mana pendeposit ini tadi dia membuka akaun Simpan Prime untuk diri sendiri dan dia juga turut membuka akaun Simpan Plus di bawah pakej Intan. Yang Intan ni RM30 saja sebulan untuk 3 orang anak beliau lah. Melalui Simpan Prime, waris Allah Yarham menerima manfaat takaful RM1,000 lah, sebab

0: menjadikan keseluruhan manfaat simpan prime yang diterima sebanyak RM4,000. Selain itu tadi untuk dia ada 3 akaun simpan plus, melayakkan waris beliau menerima manfaat perlindungan takaful kematian kemalangan berjumlah RM60,000 untuk satu akaun dan jumlah keseluruhan bernilai RM180,000 untuk 3 akaun lah sebab dia ada 3 akaun. Okey, selain itu waris juga layak menerima khairat kematian RM9,000 untuk 3 akaun berkenaan sebab setiap akaun memang kita bagi dia punya apa ni khairat kematian ni lah yang menjadikan jumlah keseluruhan manfaat simpan SSPN Plus yang diterima sebanyak RM189,000. Maka keseluruhan manfaat kita tadi sampul prime, dia ada simpan prime dan juga dia ada simpan plus yang diterima berjumlah RM193,000. Jadi mungkinlah sememangnya lah nilai manfaat ni mungkin tidak dapat menggantikan lah kasih sayang ataupun tanggungjawab sebagai seorang ibu ataupun bapa. Namun sekurang-kurangnya simpanan ni boleh membantu anak-anak beliau lah yang masih lagi memerlukan pendidikan, yang yang perlu lagi meneruskan kehidupan kan. Jadi untuk simpan prime juga kita menawarkan geran sepadan. Saya cerita tadi ada geran sepadan, saya ceritakan juga, saya kongsikan juga satu contoh yang mana mengenai seorang bapa lah, Encik Salahuddin Musa berusia 59 tahun, merupakan seorang bapa yang sangat mementingkan pendidikan, yang mana dia membuka akaun untuk kedua orang anaknya. Beliau ni berasal daripada Kelantan. Dibuka akaun untuk cahaya mata dia yang berusaha 19 dan 12 tahun. Encik Salahuddin kehilangan isteri pada 2011. Anak sulung Encik Salahuddin iaitu Muhammad Ismail Edelnya merupakan pelajar diploma sains di UiTM, kampus Jengke, Pahang. Manakala anak kedua beliau adalah seorang pelajar tahfiz meranti Pasir Mas, Kelantan. Jadi hasil simpanan beliau melalui simpan SSPN Prime bermula tahun 2004 banyak membantu keluarga kecil itu untuk membiayai anak beliau melanjutkan pelajaran lah. Yang mana tuntutan geran sepadan untuk SSPN Prime diterima sebanyak RM9,318.60 tanpa membuat sebarang pinjaman daripada mana-mana institusi. Jadi dia dah buat tuntutan geran sepadan sebab anak dia tadi melanjutkan pengajian ke UiTM. Dia layaklah untuk, kerana gaji dia tadi di bawah RM4,000. Jadi itu antara bukti-bukti kita lah yang mana sebenarnya manfaat simpan SSPN ni ada pelbagai kan tadi.
1: Jadi itulah orang kata bersusah-susah kemudian alhamdulillah hasilnya senang untuk anak-anak kita ya. Jadi itulah bekalan untuk mereka. Jadi Puan, diam tak diam dah pun hampir di penghujung dah kita. Jadi sebagai penutup temubual kita pada hari ini, apa agaknya pesanan Puan kepada ibu bapa dan juga masyarakat Malaysia?
0: Okey, buat ibu bapa yang ada di luar sana, maksudnya pendengar-pendengar juga untuk Pahang FM ni yang masih lagi tercari-cari, terfikir-fikir lagi nak buat simpanan yang mana sebenarnya kan. Okey, bolehlah membuat simpanan dalam simpan SSPN bersama-sama dengan PTPTN lah. Kita cuba merancang untuk kewangan untuk pendidikan anak kita. Jadi kita juga PTPTN ni nak menggalakkan semua masyarakat Malaysia mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun simpan SSPN untuk satu keluarga. Kalau kita tak dapat nak buka untuk kesemua anak-anak kita, sekurang-kurangnya dalam keluarga kita ada satu. Sebab tadi kan ada berbagai manfaat tadi kan.
1: Betul.
0: Kesemuan dan manfaat yang kita tawarkan melalui simpanan ni. Jadi di kesempatan ini saya mengambil peluanglah untuk mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pelanggan PTPTN yang sentiasa menyokong PTPTN bagi memastikan kelestari pinjaman bagi generasi yang datang. Yang mana peminjam-peminjam yang telah membuat bayar balik itu, kita mengucapkan terima kasih lah kerana bayaran balik anda boleh dapat meneruskan untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi sebelum tu, jangan lupa untuk datang beramai-ramailah ke BMS Bulan Menabung Simpan SSPN 2026 yang ada akan diadakan di ground floor di Main Concourse Kuantan City Mall pada 3 Oktober 2026 Sabtu ini jam 10 pagi sehingga 7 petang. Jangan lepaskan peluang bila nanti dah buka akaun, insya-Allah mungkin kita pun tak tahu kita berpeluang untuk cabutan simpan SSPN 2026 sehingga 31 Disember nanti.
1: Jadi itulah, jangan lepaskan peluang ya. Datang ramai-ramai ke Main Concourse Kuantan City Mall pada 3 Oktober 2026 itu hari Sabtu ini 10 pagi hingga 7 petang. Pastinya anda datang bukan balik dengan tangan kosong.
0: Ya, betul.
1: Ada juga cenderamata daripada PTPTN untuk para pengunjung. Dan jangan lupa juga, jom menabung bersama simpan SSPM sempena BMS 2026 dan mulakan langkah ke arah masa depan pendidikan yang lebih terjamin. Jadi terima kasih banyak kepada Puan Safiza binti Al-Johari, Pengarah Negeri Pejabat PTPTN Negeri Pahang, kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Hampir setengah jam kita bersama pagi ini.

0: Ya Puan, ya. Dan semoga apa yang kita perkatakan pagi ini memberikan manfaat untuk seluruh pendengar Pahang FM. Terima kasih juga dari kami untuk anda kerana setia bersama kami sehingga ke akhir siaran kita. Jadi terima kasih Puan. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam.

104.1 Sega. Dengarkan Pahang FM, di mana jual

Oh, saya awak tu. Ambo tahulah. Peher ni ramai orang-orang Kelantan. Ada belakang cerok mano. Marilah deh pakat dengar Peher FM satu pilih. Set kita jangan pecah. This is Patah Timur.

Okey, dah pun 11.14 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan apapun jutaan. Terima kasih yang masih lagi mendengarkan kami, tak kira di mana juga anda berada. Ya, okey, yang menyambut lahir hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran dari kami di Pang FM untuk anda. Dan mungkin juga ada yang baru saja sampai ke negeri Pahang ini, kami ucapkan selamat datang dan semoga anda selesa dan gembira berada di negeri Pahang. Ya, sesungguhnya Pahang ini banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda kunjungi, dan boleh juga orang kata tempat-tempat, orang kata Pahang ni pun banyak orang kata makanan-makanan yang menyelerakan untuk anda. Ya, okay, jadi terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Orang kata sambil ronda-ronda dekat Pahang tu, dengarkanlah kami di Pahang FM ini. Okay, terus setia Pahang FM, satu pilihan. Dan untuk pendengar kita Jordan Pasar Kuantan, selamat pagi kerana sentiasa memilih Pahang FM ketika dan saat ini, walau di mana berada. Dan lagu ini khas untuk semua pendengar Pahang FM dan juga yang mengenali Jordan Pasar Kuantan.

0: Okey dah pun 11.41 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan 3.3 dan saat ini ya. Apapun dan terima kasih banyak untuk anda dan alhamdulillah pagi ini kami di Pang FM dikunjungi oleh ramai rakan-rakan sahabat kita yang sudi bertandang ke Pang FM untuk sesi lawatan sambil belajar. Jadi alhamdulillah kami nak ucapkan selamat datang kepada ahli-ahli Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Wilayah Pahang, yang mana hari ini ada seramai lebih 20 orang ya yang ada bersama kita. Jadi untuk itu kita nak bersama dengan yang berbahagia Encik Muhammad Bakri bin Mat Said, Pengerusi Pertis Wilayah Pahang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dah selamat sampai kita ke RTM Pahang hari ini ya. Kalau saudara mara yang kata hari ini tahu yang mana Pertis Wilayah Pahang ini mengadakan lawatan ke RTM Pahang, jadi alhamdulillah semuanya telah pun selamat sampai ke RTM Pahang hari ini. Jadi seketika kita nak bersama dengan Encik Muhammad Bakri selaku Pengerusi Pertis Wilayah Pahang. Yang kita nak tahu apakah itu Pertis dan di mana lokasinya.
1: Okey. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada Pang FM, kepada DJ N dan juga pada semualah kru-kru RTM yang sudi memberi sambutan kepada pihak Pertis. Iaitu Pertis ini iaitu satu NGO yang apa ni, bukan kerajaan, tapi mana kita berdikari sendiri di Pahang FM, iaitu di wilayah Pahang bertempat di Mentakak. Pertis inilah persatuan orang-orang cacat penglihatan Islam wilayah Pahang. Cuma kita ada induk dia di Kuala Lumpur lah, di sana.
0: Okey. Dan apa pula agaknya aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Pertis Pahang ni, Cik Mat?
1: Aktivitinya di antaranya kita ada iaitu kelas Al-Quran Braille. Kita ada 8 hari setiap bulan berturut-turut hari daripada tarikh yang dia akan ditentu oleh penyelaras. Sebagai penyelaras tu staff di situ 8 hari kita berkampung di situ. Kita ada penempatan di Pertis Wilayah Pahang, iaitu di Sempang Mamam Burulang di Mentakak, pusat apa ni, Pertis Wilayah Pahang.
0: Okey. Dan selain itu juga apa lagi agaknya kursus-kursus yang diadakan di Pertis ni lah?
1: Kursus kita ada menjadikan apa ni, Al-Quran Braille dan juga apa ni, kita sebagai pelajar-pelajar kita hafazan dan juga fardhu ain sebulan sekali. Kita ada di bawah biro untuk menjayakan aktiviti apa ni, sebagai itu di bawah biro Cik Rusminah lah.
0: Okey, jadi selain itu juga kita nak bersama dengan Cik Rusminah ya. Cik Rusminah Abdul Rani, setiausaha Pertis Wilayah Pahang ini. Jadi okey.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusminah binti Abdul Rani, setiausaha Pertis Wilayah Pahang, yang merupakan ahli jawatan kuasa yang dah memegang Pertis hampir 10 tahun. Cik Baki juga 5 penggal lah. Ini yang penggal yang ke-6.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Antara wilayah apa tu, aktiviti kita, sebab kita antara OKU penglihatan yang ahlinya terdiri pada yang beragama Islam. Bangsa kita tak kisah asal agama Islam. Jadi aktiviti kita bersifat keagamaan. Yang paling penting, kelas pengajian Al-Quran Braille dan hafazan setiap bulan. Kita juga akan adakan sambutan-sambutan kebesaran Islam. Seperti baru ni Mauludi Rasul, kita juga telah mengadakan Al-Hijrah. Dan di antara aktiviti lainnya yang pernah kita buat ialah kita majlis berbuka puasa menyambut hari raya, dan juga bengkel-bengkel seperti bengkel solat, bengkel pengurusan jenazah. Dan insya Allah bulan 11 ni kita akan adakan kursus pusaka faraid, apa tu, wasiat dan hibah dalam perjalanan insya Allah, bersama-sama dengan Jabatan Agama Islam Pahang. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan nak mengucapkan ribuan, malah jutaan terima kasih kepada Madras Agama Islam Pahang, MUIP, kerana mereka lah penyumbang dana utama untuk aktiviti kita. Juga Jabatan Agama Islam Temeloh, yang memang tempat kita lah, yang di mana ustaz-ustaz di Temeloh lah yang banyak memberi kerjasama dan pertolongan kepada kami. Juga Yayasan Makfirah yang banyak menyumbangkan yang berkaitan dengan kelas Al-Quran Braille. Jadi kami memang sangat berbesar hati dan berterima kasih terutamanya kepada Datuk Wan Wahid, ya Cik Bakri. Saya serahkan kepada Cik Bakri. Cik Bakri lebih tahu hal ini, yang penaung kita, ya, penaung kita.
1: Untuk sambung kepada Cik Rosmila tadi, itu Datuk Seri Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Orang Kaya Cik Wan Wahid bin Wan Hassan. Dia selaku
2: penaung
1: praktis Walai Pahang. Dia juga untuk tambah daripada Cik Rosmina tadi, kita ada buat program yang luar, iaitu Forum Al-Muqarrabun. Kita jemput Ustaz Kazim, Ustaz Lapan, kita buat di setiap daerah di Pahang ni. Kita dah ada 5 siri, ya, 5 siri, iaitu mula di Temeloh, di Marain, lepas tu secara talian musim COVID dulu, dan juga di Jerantut, dan kita akan teruskan di daerah-daerah lain di seluruh negeri Pahang. Kita akan jelajah di tiap daerah.
0: Dan bagaimana pula dengan penyertaan ahli ni? Adakah ia terhad ataupun macam mana penyertaannya, boleh terbuka pada sentiasa sepenuh masa?
1: Di sini kesempatan ni, saya selaku pengerusi dan juga mewakili jawatan kuasa, iaitu kita terbuka, sentiasa terbuka kepada semua orang-orang cacat pelihatan yang baru ataupun yang lama. Sekiranya ada anak-anak ya berkenaan dengan cacat pelihatan, silalah mana hubungi Pertis Walai Pahang lah. Kita mengalu-alukan kepada semua, terutama kepada JKM, dia akan tahu bilangan yang telah mendaftar kepada daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat di daerah dan seluruh negeri Pahang lah.
0: Dan sebarang pertanyaan anda boleh berhubung teruslah secara terus di Pejabat Pertis Pahang menerusi taliannya 09-296-0144 ataupun Puan Nurul, Pembantu Pentadbiran Pertis Pahang, menerusi taliannya 010-203-5276. Itu dia sebarang maklumat lanjut, ya.
1: Dia selaku penyelaras kelas Al-Quran Braille.
0: Okey. Dan hari ini juga kita berkesempatan nak mendengar suara. Ini suara ni, kalau rakan pendengar kita biasa sangatlah dengan suara ni. Biasa kalau ada program je, pastinya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah suara yang kita nak tampilkan tengah hari ni. Kalau biasanya Kak Im buat pantun, suara ni lah yang akan berkumandang. Okey, Alung. Kak Im nak tanyalah untuk hari ni. Hari ni kita bukan nak berpantun lagi, masa ni. Okey, selepas pukul 12 baru ada pantun. Cumanya hari ni, Kak Im lebih tertarik dengan kelas pengajian Al-Quran Braille yang disebutkan oleh pengerusi dan juga setiausaha sebentar tadi. Dan Alung adalah merupakan antara salah seorang daripada pelajarnya, ya. Sedikit penerangan kalau Alung boleh kongsi dengan rakan-rakan pendengar kita ni.
3: Alhamdulillah, saya ceritakan pengalaman saya daripada tak tahu apa-apa. Sebab masa lepas buta kan, macam kita rasa macam nak macam mengaji Quran masa celik dulu kan. Jadinya kita kena belajar lah kan, nak kenal alif, ba, ta, setiap kod tu. Jadinya pergilah kelas. Jadinya memang agak susah, makan masa bertahun. Tapi nikmat dah pandai sikit-sikit tu, Allah je yang tahu. Macam tu lah, alhamdulillah.
0: Berapa lama Along ambil masa untuk belajar?
3: Along start belajar umur masa tu 8 tahun yang lepas. Tapi Alung banyak cuti. Macam itulah proses lah dia. Setiap belajar tu tempoh nak pandai tu berbeza lah.
0: Agak susah tak? Nanti kan kalau cakap pandai kan orang kata
3: bagi Alung susah. Bagi Alung tapi susah. Kalau dah belajar, alhamdulillah, senang sikit lah.
0: Jadi setakat ni dah berapa banyak dah menghafaz ni?
3: Hafaz surah adalah adalah sikit. Macam itulah.
0: Alhamdulillah. Jadi mungkin Along boleh orang kata kongsi ataupun seru kepada rakan-rakan, khususnya yang senasib, mungkin ada yang teragak-agak lagi nak orang kata boleh ke. Maklumlah takut kan. Takut nak mencuba. Jadi macam mana Along boleh berikan semangat untuk mereka?
3: Okey, insya-Allah. Okey, kepada kawan-kawan yang senasib dengan Along, mahu kita keluar daripada zon selesa kita. Kalau kita dah tak nampak, kita maksudnya kita korbankan kita korbankan masa kita, tenaga kita, RM kita sikit, belajar. Nanti kalau ada pandai boleh ngaji, bukan untuk orang pun, untuk diri sendiri. Itu je.
0: Alhamdulillah. Yang penting untuk diri kita sendiri. Kita nak belajar.
3: Untuk saham kita kat sana nanti.
0: Betul. Mana tahu lepas kita pandai nanti, kita dah mahir, kita boleh ajar pada orang lain pula kan?
3: InsyaAllah.
0: Kita perluaskan ilmu kita.
3: Join Mari mengaji.
0: Mari mengaji dengan DJ DJ Hezri. Okey, jadi sebelum kita berpisah ni, mungkin ada kata-kata akhir daripada pengerusi, Cik Wasan.
1: Terima kasih sekali lagi. Itu saya menyeru kepada rakan-rakan kita di luar yang mana tak nampak tu, kita mengalukan supaya apa nama menghadiri kelas Al-Quran Braille di Sempang Mamam Burlang di Mentaka. Kita ada penempatan, kita ada sediakan penginapan, alhamdulillah juga kita ada makan, dan kita bagi sedikit imbuhan untuk sebagai allowance untuk akan datang kehadiran mengaji di situ. Kita dapatkan daripada mana-mana yayasan lah, kita insyaAllah kita akan dapat. Dan juga harapan saya lah kepada kita ada kita dulu kita dah ada peluang untuk dapat Braille kan, untuk pengajian, tapi kita dengar cerita saja tu. Itu yang saya nak tekankan di sini, siapa-siapa yang dengar, kita akan dapatkan Braille daripada kita dulu kerajaan negeri Pahang dah lulus kepada apa ni pihak Pertis, agak banyak jugalah, tapi setelah kita berbincang dengan kewajikan masyarakat negeri Pahang, kewangan itu dia pindahkan. Kenapa? Tak tahulah kenapa dipindahkan kepada pihak lain.
0: Masih dalam proses.
1: Masih dalam proses. InsyaAllah saya harap benda itu akan kembali juga kepada Pertis Walai Pahang lah.
0: InsyaAllah. Semoga dipermudahkan.
2: Saya sebagai siusa ingin mengambil kesempatan, kami Pertis ni tak boleh berjalan sendiri tanpa sokongan. Kita pernah buat program Jelajah Ukhuwah di Mukarrabun. Kita bergabung dengan OKU yang lain. OKU yang lain tu macam rakan strategik kita. Kita bergabung juga pihak kerajaan. Terutama JKM tu memang sebagai ayah kita lah kan. Kita banyak dibantu juga dan memberi kerjasama pada kita. Pejabat daerah tu, contohnya pejabat kebajikan masyarakat mestilah kan. Pejabat agama, pendidikan dan juga... Kita juga macam sekolah-sekolah yang ada murid-murid OKU. Kita juga...

0: Okey, pelihatan ni sebenarnya ramai lagi yang belum berani keluar. Saya memang menyeru sangat pada ibu bapa yang ada anak OKU. Tolong, tolong bagi mereka bercampur, mengenali orang luar. Sebab kita dulu lain lah kan. Kita dulu mungkin susah ke sana kemari. Kita sekarang jalan raya pun alhamdulillah. Tempat kita pun strategik, tepi jalan. Kita banyak boleh dapat program selain berkenalan. Kita boleh belajar Al-Quran. Mana ramai di antara kita yang dulu tak hafal. Alhamdulillah, contohnya Alung. Dan kita sebenarnya yang paling penting, mereka yang cacat waktu dewasa itu paling penting. Sebab daripada kecil kita ada sekolah. Dia boleh pergi sekolah kan.
1: Betul.
0: Jadi bila cacat dewasa ya, yang 18 tahun ke atas, dia tak tahu mana nak pergi. Sebab itu kita tu NGO Pahang ni, kita petis paling utama ialah untuk membela nasib OKU di bidang keagamaan yang tak tahu nak ke mana.
1: Betul tu.
0: Bila kita ada petis, mereka yang dah lebih 18 tahun, yang tak pernah sekolah, yang tiba-tiba tak nampak, tak tahu apa nak buat, mengaji dulu, mengaji nampak, sekarang ni nak mengaji yang macam mana kan, tak ada orang nak bantu, datanglah ke petis. Kami terbuka menerima siapa saja. Malah kami ada di, kita panggil sebagai ahli bersekutu. Ahli bersekutu ni ialah orang yang bukan cacat pelihatan. Maksudnya cacat lain boleh ataupun orang normal pun boleh jadi ahli bersekutu bersama-sama dengan kami. Jadi saya menyeru jugalah kepada semua wilayah Pahang yang mendengar siaran ini supaya keluarlah, tampil, insyaAllah kita juga sebaris dengan orang lain.
1: Jangan rasa diri itu kurang. Sebenarnya kita sama, kita makhluk Tuhan, makhluk Allah. Jadi kekurangan itu hanya pada diri kita sendiri. Jangan kita rasa terpinggir. Betul. Jadi itulah, terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ni. Dan sebagai kata-kata akhir, Alung ada nak cakap apa lagi Alung untuk rakan-rakan senasib
2: Mau kawan-kawan yang sama gelap dengan Alung, kita belajar ngaji. Nak pandai ngaji kena belajar asas beri dulu, hafal kod. Tapi nak pantun kain satu?
1: Ayuh, silakan. Okay. Ada juga pantun sebelum masa ni.
2: Okay, dari Mentakap ke Konti Pahang, bertemu DJ itu yang pasti. Keluarga Pertis datang bertandang, tertunai sudah hajat di hati.
1: Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Alung. Okey, baiklah, kami di Pahang FM ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Bakri Mehmet Said, pengerusi Pertis Wilayah Pahang, dan juga Puan Rosminah Abdul Rani, setiausaha Pertis Wilayah Pahang, dan Alung khususnya ini antara pendengar setia Pahang FM ini. Jadi terima kasih juga untuk rakan-rakan semua yang hadir pada hari ini. Lebih kurang 20 orang ni hadir ni, penuh dekat konti hari ini. Kalau anda yang menyaksikan kami menerusi live TikTok Pahang FM, alhamdulillah, sungguh meriah dan ceria sekali kita pada pagi ni. Jadi semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik ya, Cik Bakri. Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Jas ni ada beberapa saluran lah untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti impakan terbuka. Pertamanya melalui hotline Jas lah di talian 1-800-88-2727. 2 talian Am Jas 03-8871-2000. 3 Jas Negeri Pahang ni 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan Jas lah, melalui e-aduan.doe.gov.my.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Kita pun 12.22 minit tengah hari melangkah kita ke jam yang ketiga menerusi Zon Personel untuk hari ini. Kita bersama Fauzia Latif menjauhkan diri. Pastinya anda setia bersama kami, Pang FM Satu Pilihan. My

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
2: Bonda.
3: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
3: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah.

Suatu ketika dulu, Mak ikatkan rambut aku, Mak pakaikan tudung, kemas. Mak bekalkan nasi untuk aku. Aku makan dekat sekolah. Kata Mak, belajar rajin-rajin. Dah besar nanti, senang anak Mak ni. Jadi anak yang berguna. Pipi aku Mak cium. Katanya, Mak sayang anak Mak ni. Macam-macam pengorbanan yang dah Mak lakukan untuk aku. Bila aku dah berkeluarga, aku dah tak dapat duduk dengan Mak lagi di kampung. Aku terpaksa tinggalkan Mak bila Mak lenguh. Aku tak dapat urutkan kaki Mak selalu macam dulu-dulu. Sekarang, bila balik kampung, hanya pusat rumah dapat aku tatang. Hanya rumah kosong dapat aku lawat. Tiada lagi tangan lembut dapat ku kucuk. Tiada lagi panggilan adik dapat ku sahut. Terlalu banyak yang Mak korbankan. Terlalu sedikit kesempatan untuk aku membalasnya. Mak, adik rindu sangat.

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion ringgit. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, kembali bersama kami di Pang FM, satu pilihan ataupun 1.10 minit tengah hari. Dan untuk makluman kepada muslimin dan muslimat, sebentar tadi 1.1 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur dari kami di Pang FM, satu pilihan.
2: Cantiknya iman, Pang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghasilkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
1: Kuantan 104.1 MHz.
4: Assalamualaikum fi amani syekhana Allah.
1: Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi.
1: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Satu pilihan.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang benar. Semoga Allah memperbaiki amalan kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia memperoleh kejayaan yang besar. Muslimin muslimat yang mati Allah, kita akan membicarakan ungkapan ataupun kata-kata yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. أخرج أبو نعيم في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال. أبو نعيم meriwayatkan di dalam Al-Hilyah bahwa Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah berkata, تعلم العلم فإن تعلمه لله تعالى خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلم صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة والأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله تعالى به أقواما ويجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتبس آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم يستغفر لهم كل رتب ويابس حتى الحيتان في البحر ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. Panjang sikit riwayatnya ya. Yang kira-kira maksudnya, belajarlah ilmu. Ini satu gesaan, ini satu anjuran yang telah dibuat oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, iaitulah katanya ta'allamul ilma, belajarlah, menuntutlah ilmu. Dan sudah tentu apa yang dianjurkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal ini selari dengan tuntutan Islam sendiri, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah, artinya kena ada ilmu, kena menuntut ilmu, annahu la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan kita pun sedia maklum, ayat yang pertama, wahyu yang pertama yang turun adalah berkisar tentang ilmu. Iqra, bacalah. Kerana baca itu adalah salah satu jalan yang utama untuk mendapatkan ilmu. Allama bil qalam. Dalam surah yang sama juga,
allama bil qalam, yang mengajar dengan pena, alat tulis. Juga salah satu jalan menghasilkan ilmu adalah tulisan selain daripada bacaan. Maka sebab itu apa yang dianjurkan oleh Sayyidina Mu'adh bin Jabal ini tepat sekali dengan anjuran Al-Quranul Karim. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah satu kefarduan, satu kemestian ke atas setiap orang lelaki yang muslim dan orang perempuan yang muslim. Lanjutannya lagi dia kata, fa inna ta'allumahu lillahi ta'ala khasyah. Kerana mempelajari ilmu kerana Allah adalah takut kepadanya. Dan Allah SWT dah sebut dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ahli ilmu, adalah ulama, orang yang berilmu. Iaitu orang yang al-alimu billahi, al-arifu billah, orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah, orang yang sampai ke tahap ma'rifatullah, dia kenal Allah SWT. Karena bila kita kenal Allah, kita tahu sifat-sifatnya, kita tahu ya segala kesempurnaan yang ada pada Allah SWT, timbul rasa takut kepada dia. Pasal nak buat apa pun Allah tahu, nak buat apa pun Allah tengok, nak buat apa pun Allah Ta'ala dengar. Jadi kalau itulah keadaannya, maka kita terhindar daripada maksiat dan dosa. Kerana kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu mendorong kita takut dan gerun kepadanya, kepada azabnya. Ya, maka sebab itulah kata Sayyidina Mu'az bin Jabal, mempelajari ilmu kerana mempelajari ilmu kerana Allah adalah takut kepadanya. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat hari ini, mengapa ya manusia banyak melakukan perkara-perkara yang Allah larang, melakukan maksiat, mungkar, jenayah dan macam-macam lagi perbuatan salah laku. Puncanya kalau kita kaji dan kita selidiki, berpunca daripada lemahnya iman mereka kepada Allah. Mereka tidak kenal Allah. Jadi bila tidak kenal Allah, maka dia tidak merasakan Allah itu memerhatikannya. Allah mendengarnya dan Allah Ta'ala mengetahui segala gerak-geri. Yang kita tutur, Allah dengar. Gerak-geri kita, Allah Ta'ala nampak, Allah Ta'ala lihat. Lintasan hati kita pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Sehingga dalam kitab Imam Al-Ghazali dia sebut, semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam yang gelap gelita pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Allah SWT dengar dan Allah SWT melihatnya. Apatah lagi kalau perbuatan-perbuatan, kerja-kerja yang kita buat secara terang-terangan, tentulah Allah SWT melihatnya. Yang sembunyi pun Allah nampak. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah tahu yang terang-terangan dilakukan, kata-kata yang lantang, dan Allah Ta'ala juga mengetahui perbuatan yang tersembunyi, yang disorok, yang dilindung daripada penglihatan manusia, pengetahuan manusia. Tapi Allah tahu kata-kata yang dibisik. Ya, kata-kata yang dibisik pun dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala tahu. Itu kesannya. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita wajib mempelajari ilmu tauhid. Ya, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua katanya, wa talabahu ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri, menjadikan segala gerak kerjanya dalam kehidupan sebagai ibadah. Itu tujuan ataupun peranan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam soal ini, menuntut ilmu pun dikira ibadah. Malah apa saja perbuatan yang kita buat yang tidak lari, yang selari dengan dua syarat,
syarat yang pertama, niatnya kena Allah Subhanahu Wa Taala. Nawaitunya, tujuan akhirnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, pelaksanaannya menepati garis panduan yang Allah tetapkan, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dua syarat itu ada, ibadah itu adalah amal soleh, itu adalah ibadah ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan kita letakkan di situ niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan pelaksanaannya menepati syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang kedua, menuntut ilmu adalah ibadah. Jadi maknanya kita mari mengaji ini ataupun hadir majlis ilmu bukanlah suatu yang sia-sia. Ilmunya kita dapat, ibadahnya kita dapat, ya, dan juga nilai pahalanya kita dapat di situ. Artinya seorang mukmin adalah orang yang paling beruntung. Orang mukmin, orang muslim adalah manusia paling beruntung. Pasal dia buat apa pun ada nilai tambah, ada nilai pahala situ. Dia habiskan masanya satu jam, misal kata, untuk menuntut ilmu. Ya, dia dapat ilmu dan dalam masa yang sama dinilai oleh Allah SWT sebagai ibadah kepadanya, asalkan niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Budak-budak pergi sekolah, dia belajar di sekolah daripada pukul berapa, 7:30 ke berapa ke, sampai pukul 1 contoh kata. Jadi kalau motivasinya ataupun dorongan belajar itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak basmi kejahilan diri, ya, nak tambahkan ilmu, dengan ilmu itu dia makin kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ilmu itu dia boleh mengurus alam yang Allah Taala ciptakan ini, dan dengan ilmu itu dia boleh jadikan dirinya sebaik-baik manusia, warga negara yang baik, yang boleh berkhidmat untuk umat dan masyarakatnya. Ha, maka sepanjang-panjang 4 jam ke 5 jam ke berada di ya kerusi ataupun di bangku itu, di bilik kelas itu, Allah Ta'ala nilai sebagai ibadah. Sebab itu maknanya anak-anak ni ataupun jasi muda ni, kita jangan hanya menekankan mereka dari sudut pencapaian akademik untuk meraih sijil dan pekerjaan saja. Tapi naklah kita suntik ya dalam pada kita menggalakkan mereka menuntut ilmu, belajar, cemerlang dalam bidang ilmu, kita suntikkan di situ suntikan iman, ya, suntikan tauhid. Iaitu menuntut ilmu ini mesti motivasinya ataupun dorongannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah menuntut ilmu itu ada nilai, nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengingat-ingatnya, wa muzakaratahu tasbih. Mengingat-ingatnya maknanya mengingat-ingatkan ilmu, mengulang-ulangkan ilmu, mengulang-ulang kajikan ilmu itu adalah tasbih, adalah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan dok ingat ambil biji tasbih lalu kita bilang subhanallah ataupun alhamdulillah ataupun Allahu akbar ataupun la ilaha illallah, itu saja yang disebut tasbih, itu saja yang disebut zikir. Tidak. Apa makna zikir? Zikir ingat kepada Allah. Apa saja jalan yang boleh membawa kita ingat kepada Allah Ta'ala, dia masuk dalam erti zikir. Sebab itu ada ulama yang mengatakan, dia kata, ya, dia kata, man ata'allaha faqad zakarah. Siapa taat kepada Allah Ta'ala, artinya dia ingat Allah. Ya, wa man lam yuti'ahu falaysa bizakirin. Siapa yang tidak taat kepada Allah, dia tidak ingat kepada Allah sebenarnya. Walau kana kathira tasbih, walaupun dia banyak menyebut subhanallah, banyak menyebut zikir-zikir, macam-macam zikir, tapi dia tidak dianggap sebagai ahli zikir, dia tidak dianggap sebagai orang yang ingat kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia tidak taat kepada Allah. Ha, jadi maknanya kita jangan sempitkan pengertian zikir kepada bacaan semata-mata. Tetapi segala gerak-geri kita, perbuatan kita, pekerjaan kita yang kita letakkan situ kerana Allah SWT dan mengikut syariat dia,
maka itu juga termasuk dalam erti zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk dalam bab ilmu ni pun bila kita ngulang-ulang ya kita belajar ni, dia anggap sebagai majlis zikrullah, majlis zikir ni. Sebab itu ada ulama kata di antara bentuk majalisul zikri adalah majalisul halal wal haram. Termasuk dalam erti majlis zikir adalah majlis yang membicarakan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram, ataupun dengan kata lainnya majlis ilmu. Itu zikir, itu termasuk dalam kategori zikir. Malah bila kita belajar ni, zikir-zikir yang kita baca tu lagi mantap, pasal kita mendalami maknanya. Menerusi majlis ilmu ni kita akan mendalamkan lagi makna. Kalau kita kata subhanallah, kita zikir subhanallah, apa makna subhanallah? Apa yang kita bawa daripada subhanallah itu? Kemana sudahnya subhanallah itu? Ha, begitu juga kita zikirkan alhamdulillah, kita zikirkan Allahu Akbar, kita zikirkan la ilaha illallah. Itu bacaannya, tetapi macam mana maksudnya, macam mana pengertiannya, macam mana penghayatannya? Zikir ni kalau kita tengok bilangannya bukan sikit. Kan? Subhanallah tu lepas sembahyang 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau kita buat majlis tahlil pula la ilaha illallahnya sampai 100 kali. Sekali tak cukup ke? Mana cukup? Makan pun berkali-kali suapnya. Ya, mana cukup satu kali suapan saja? Itu makanan fizikal. Makanan rohani begitu juga. Kalau kita kata zikrullah, zikir itu makanan rohani, satu suap saja mana cukup? Baik itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Kalau tahliannya pula sampai 100 kali. Nak bagi puas, nak bagi kenyang rohani kita dengan zikir itu, dengan bacaan, dengan pengertiannya. Ha, jadi sebab itu bila kita hadir majlis ilmu, kita makin nampak, oh subhanallah itu apa maknanya. Allah maha suci, suci ya, maha suci Allah. Suci Allah daripada apa? Suci daripada segala kelemahan, suci daripada segala kekurangan. Kita insan tak sunyi daripada kelemahan, kita manusia tak sunyi daripada kesalahan, kita insan tak sunyi daripada aib. Tetapi Allah SWT kita kata subhanallah, maha suci Allah, maknanya tak ada satu pun kekurangan ataupun cacat cela pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kalau bulan puasa tu kita baca apa? Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu bulan lain kita jarang baca, tak baca pun ya dak. Tunggu bulan Ramadan nanti, ya, dalam semayang antara terawih dengan apa nama ni witir tu kita baca subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Yang kira-kira maksudnya maha suci, subuhun kudusun maha suci, Rabbuna Tuhan kami, wa Rabbul malaikati wa roh, dan juga Tuhan kepada malaikat dan juga roh, ialah Jibril alaihissalam. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita perdalamkan maksud dia dengan kita mempelajari makna dia, huraian dia. Bila kita zikirkan pula alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Artinya Allah SWT ini maha sempurna. Dari sudut mana pun kita tak jumpa kekurangan pada Allah SWT. Yang ada hanyalah kesempurnaan. Jalal keagungan, kamal kesempurnaan, ya, jamal keindahan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebab itulah Allah SWT ini kalau kita lihat namanya saja 99 ya. Namanya saja 99, itu nama yang disebut dalam sepotong hadis ya, riwayat Tirmizi kalau tak silap saya, dia sebut 99 nama Allah. Tuan-tuan, kalau banyak nama menggambarkan banyak apa? Banyak sifat dia. Banyak sifat menggambarkan apa? Menggambarkan yang empunya sifat itu hebat dan sempurna. Sebab itu sifatnya itu banyak menggambarkan kesempurnaan dia, kehebatan dia. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana kita mengakui bahawa kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya kita kata Allahu Akbar. Ya, kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
setakat mana pun yang boleh kita faham tentang kehebatan Allah, Allah lebih hebat daripada itu. Setakat mana pun yang boleh kita faham tentang kesempurnaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lebih sempurna daripada itu. Itu maksud Allah wa akbar. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah pula. Bila kita belajar, bila kita mendalami, rupanya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya jangan sekali-kali kita terbayang atau membayangkan dalam fikiran kita, dalam perasaan kita, ada yang setanding, serupa dengan Allah, yang sehebat Allah. Tak ada, takkan jumpa, takkan ada yang sehebat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan daripada kita belajar, kita mendalami, bukan sekadar kita berzikir. Zikir jangan hanya menjadi rutin, jangan hanya menjadi bacaan yang kosong, tetapi mesti penuh pengertiannya. Tapi macam mana nak faham apa yang kita zikirkan itu? Itulah dengan jalan belajar, mendapatkan ilmu. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat, wal bahtha anhu jihad, mencari ilmu adalah jihad. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar kerana mencari ilmu, dia bukan duduk rumah saja, tapi dia keluar, ada usaha, maksudnya ada usaha. Ya, mungkin dia ke surau, mungkin dia ke masjid, mungkin dia ke ya seminar, mungkin dia ke kursus, ya mungkin ke dia pergi ke forum, ke ceramah, ya malah mungkin dia melanjutkan pengajian di sekolah ataupun di kolej ataupun di universiti. Itu maksud keluar kerana menuntut ilmu. Maka apa kata hadis itu? Fahuwa fi sabilillah, dia sentiasa berada di jalan Allah. Hatta yarji', hingga dia pulang. Dah habis kursus, dah habis forum, dah habis ceramah, dah habis majlis pengajian, dah habis persekolahan dia, dah habis pengajiannya di kolej, di universiti, dia pulang, barulah tamat. Ya, tapi selagi dia berada dalam suasana menuntut ilmu itu, artinya dia ada dalam suasana fi sabilillah, pada jalan Allah. Dia tak ubah seperti seorang pejuang ataupun seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kalau begitu, besarlah maknanya dia punya kelebihan itu, ganjaran. Karena jihad ini, bila kita sebut perkataan jihad, ia membayangkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, sesuatu yang terpaksa memerah keringat, membanting tulang. Itu asal perkataan jihad. Sebab perkataan jihad ni, kalau kita kaji dalam bahasa Arab, daripada al-jahdu. Al-jihad daripada al-jahdu, al-juhdu. Maknanya, bila kita kata al-jahdu ni, mencurahkan segenap tenaganya, ia memeras keringatnya, membanting tulangnya, mengerahkan segala usahanya, itu baru datang perkataan al-jihad. Maknanya menuntut ilmu bukan jalannya singkat. Ya, menuntut ilmu tak seperti makan. Makanan ni banyak yang instant, banyak yang segera, 2 minit dah siap, 5 minit dah siap. Itu makanan. Itu pun kadang-kadang makanan yang instant ini pun ada bahayanya, kerana banyak bahan-bahan kimia digunakan, pengawet dan sebagainya. Jadi kesan jangka panjang pun memudaratkan tubuh, makanan yang segera ni tak. Maka kalau dalam soal ilmu, tak ada jalan segera, tak ada jalan singkat. Semuanya menuntut usaha, menuntut kesusahan, kepayahan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala nilai usaha kita mencari ilmu itu sebagai jihad. Kita belum dah sampai peringkat orang kata pergi perang ke tak. Tapi orang kata perang dengan diri sendiri itu kadang-kadang lagi payah. Ya, bukan perang melawan musuh yang zahir, yang nyata di medan peperangan, tetapi melawan musuh di dalam tu kadang lagi payah. Hambatan nafsu, halangan nafsu. Kadang-kadang benda-benda baik ni nafsu tidak berkenan, nafsu tidak seronok. Menuntut ilmu contohnya, nafsu tidak seronok. Tetapi kita lawan kan, kita gagahkan juga, kita paksakan juga, kita bagi semangat juga. Maka inilah yang Allah nilai. Kerana kesusahan ataupun kesungguhan yang kita zahirkan itu, Allah Ta'ala nilai ia sebagai jihad. Dan kalau kita tengok tradisi ulama-ulama, ahli-ahli ilmu sejak zaman berzaman pun, memang mereka
bersusah payah dalam soal menuntut ilmu. Kadang merantau jauh nak cari guru, nak menuntut ilmu. Dan apa kurangnya kita di zaman ini pun, ya, orang kata belajar luar negeri, ya, belajar luar negeri kerana nak mencari ilmu, bawa balik ilmu itu pulang untuk majukan diri, majukan masyarakat. Sebab itu dalam syair Arab dia kata, wa idzal ma'arifu ashraqat fi ummatin nalat samaniha bighairi tawani. Apabila ilmu itu bersemarak merata dalam sesuatu masyarakat.

0: Nah, maka sebab itulah untuk apa nama ni, tujuan itu kita kena bersusah payah. Ya, bergolok pegadai pasal ilmu ni.
1: Demikian saudara, cuma pilihan yang bertajuk kepentingan dan kelebihan ilmu bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Azmi bin Ahmad yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan, Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Cuma pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. Mohon maaf andainya ada keterlanjuran kata ataupun terkasar bahasa sepanjang dan temani anda dari 10 hingga 2 petang. Dan selepas ini, bersama dengan rakan tugas seterusnya Ana dan juga Harun. Kekal setia bersama kami hingga ke akhir siaran kita. Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum. Sayang semua.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
3: Bonda.
5: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
6: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
7: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
8: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
9: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.
1: Salam. Masuklah.
0: Ah, masuk. Pintu dah dibuka?
1: Ya.
0: Maknanya kita punya kerja dah bermula. Hai. Di Konti Pahang FM.
1: Kerja dia pun bermula lah. Jangan ke mana-mana. Buatkan radio tu. Letak je di samping. InsyaAllah kita orang akan teman Emma daripada pukul 2 ini sampailah pukul 6 petang nanti.
0: Ya, betul. Untuk edisi Rabu 30 September 2026.
1: 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dia bersama dengan kau, Budak Agoy.
0: Dan kau, Budak Ana.
1: Ini Zone tak lain tak bukan Zone.
0: Apa khabar, weh? Selesai sudah tugas DJN. Di zone persona 4 jam. Jadi 4 jam seterusnya bersama kamu orang lah. Hari Rabu lah.
1: Siapa pernah ini, kita nak ucapkan terima kasih yang mana-mana dari pagi lagi pukul 6 pagi dah pun bersama dengan Pahang FM. Tak kisahlah dia mau buka dalam kereta ke, buka di rumah ke, di pejabat ke, di telefon sekarang ni.
0: Melalui RTM Click. Wama bukan saja boleh dengar 34 siaran radio RTM.
1: Okay.
0: Tetapi juga boleh tonton TV 1, TV 2, TV OK, TV Berita.
1: Betul.
0: TV Sukan.
1: TV Sukan Plus sekarang ni. Tengah rancak dengan Sukan Asia.
0: Sukan Asia ya.
1: Untuk hari ini sedang berlangsung ataupun venue-nya adalah Velodrome untuk basikal track.
0: Okey.
1: Di Nagoya, Jepun.
0: Nagoya.
1: Nak ucapkan tahniah pada pasukan sepak takraw Malaysia yang berjaya menamatkan kemarau 36 tahun dalam acara berpasukan. Tahniah
0: mantap.
1: Dulu player ni dia menang 36 tahun lepas.
0: Okay,
1: dan dia comeback as a coach. Menang.
0: Oh, ni orang kata memang apa ya, satu kejayaan.
1: Betul.
0: Yang
1: luar biasa. Ibarat macam sirih pulang ke ganggang lah.
0: Gitu.
1: Saingan yang yalah, semua
0: cukup bermakna lah. Mungkin secara peribadi sendiri kan.
1: Kalau ke Thailand,
0: Thailand ni kalau sepak takraw ni, dia badi lah dengan Malaysia ni. Kalau tak dia, kita gitu.
1: Apa-apa pun kita nak, masih lagi nak beri ketumpuan kepada Suka Asia ni sebab masih banyak acara.
0: Okey.
1: Hari ni kita punya The Pocket Rocket.
0: Akan turun.
1: Untuk acara pecut lelaki Men Sprint. Jadi saksikan di TV Sukan RTM. Yep.
0: Dan jangan lupa juga kejap lagi di jam yang kedua kita ada kaunter permintaan lagu
1: dan juga
0: ucapan.
1: Bolehlah bersama dengan kamu orang. Tapi kita tak bukakan talian.
0: Macam biasa. Bukakan
1: nombor WhatsApp kamu je.
0: Yo.
1: Boleh minta dua lagu. Satu ucapan, apa pun ucapannya hari ni. No hair, no problem. Kamu bacakan di talian
0: 0130-320-7448. Baik, jadi kita nak berhibur dulu. Ini lama tak dengar lagu ni weh. Lagu daripada kumpulan Gerhana Suka Cinta dan juga Radio AG.
1: Ayo kita terus beribu hanya di Pahang FM.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang

0: 7.40 minit petang, kembali bersama dengan kau Budak Ana
1: dan kau Budak Arun untuk waktu ini di petang hari ya.
0: Yep.
1: Apa khabar weh ketika ini menemani Demo di waktu memang mata masa ni memang mengantuk.
0: Yo, nak-nak pula tadi kan dah makan berat, makan tengah hari tadi kan. Dengan nasinya, patai yang terpayaknya.
1: Sekarang ni cuaca pula, kadang-kadang pun nak hujan lah.
0: Yo.
1: Sejuk macam aircon lagi.
0: Ui, aircon ni.
1: Office dengan yang kerja kat rumah kan eh? Ada yang kerja lagi work from home.
0: Work from home
1: masih ada kan. Okay, so kita nak ingatkan kepada demo semua, kita dah pun menunggu demo untuk terus hantarkan ke nombor kita di
0: 010-320-7448
1: untuk dua lagu permintaan demo dengan satu ucapan.
0: Okay,
1: apa pun ucapan
0: tak kisah. Tak kisah. Mungkin hari ni ada hari istimewa sempena ulang tahun kelahiran bos.
1: Hai, mana tahu.
0: Allah selamatkan kamu.
1: Allah selamatkan kamu.
0: Allah selamatkan bos.
1: Ui, panjang. Allah selamatkan kamu.
0: Bukan bos kita lah. Mungkin orang lain lah yang sambut birthday dia hari ni.
1: Tak kisahlah apa pun. Bos ke, orang bawah hang ke, orang tepian ke.
0: Yo.
1: Orang tepian. Eh, ada?
0: Ada. Yang duduk belah tingkap tu.
1: GBK hand
0: tu. Pandang buat GBK
1: hand.
0: Jangan. Kan? Tak kisahlah apa pun. Sebabnya orang kata, apa ni? Sebuah organisasi tu
1: betul.
0: Bukan hanya utama bos.
1: Semua penting.
0: Semuanya penting. Setiap bahagian apa bahagian pun penting.
1: Dari
0: okay?
1: pagar sampailah ke pagar belakang. Itulah ceritanya.
0: Yang ada. Yang penting kita saling hormat menghormati dan juga saling bertolak ansur.
1: Ya, yeah, betul. Dan lagu pun kamu tak kisah nak lagu
0: MTR
1: ke Cena ke.
0: Oh, Cena ya.
1: Bukan lagu Cena itu. lagu orang Melayu ke Jawa ke boleh tak ke?
0: Boleh.
1: Kau mau tunggu demo sebabnya 2 jam 3 hingga 5 petang ni memang kosong.
0: Memang kosong. Memang kau orang nak mainkan permintaan daripada demo. Jadi jangan risau. Dua
1: kan
0: permintaan.
1: Merajuk minggu-minggu lepas tu. Kan ada kami minggu lepas.
0: Minggu lepas
1: yang tengkak. Nah, minta lagu dua kita cakap tak boleh. Minggu ni masanya.
0: Betul. Hari ni ada permintaan, okey?
1: Okey.
0: Jom kita layan dulu lagu daripada Ayati Tasrik. Seloka Bervisi.

0: nak huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Betul-betul.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Alah adik, Allahu Akbar. Tangan adik ada bintik-bintik merah ni ha. Patutlah adik tak selera makan. Badan adik pun panas.
1: Amaran, waspada dengan penyakit tangan, kaki dan mulut. Penyakit HFMD adalah penyakit jangkitan kanak-kanak di mana ruam lepuh muncul di tangan, kaki dan kawasan lampin serta ulcer dalam mulut. Perhatikan tanda-tanda jangkitan HFMD pada anak anda. Sekiranya ada, anak anda perlu dikuarantin. Elakkan berkongsi alatan peribadi, makanan dan permainan anak anda. Jangan hantar anak anda ke taska, tadika ataupun sekolah. Kerap lakukan pembersihan dan disinfeksi pada alatan dan permukaan yang kerap disentuh oleh anak. Jaga kebersihan diri dan persekitaran demi mencegah HFMD dari menjangkiti anak anda.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp

0: Kemarin.
1: Ya, nah, betul. Kembali bersama dengan korang berdua. Dah pun 3-5 minit petang. Selamat petang pada semua yang terus bersama dengan Pahang FM sehingga kini.
0: Yep.
1: Kita dah pun masuk dalam segmen kita yang berikutnya, iaitu counter permintaan lagu
0: dan juga ucapan. Baik, baru saja tadi kita dengarkan lagu permintaan daripada Wak Manan Skinchan.
1: Mm-hmm.
0: Cinta Bandar Tasik Selatan dari kumpulan Olan.
1: Okey, dan ucapannya ditujukan kepada semua pendengar Pahang FM.
0: Okay.
1: Katanya, assalamualaikum, selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
1: Hati konti.
0: Thank
1: dan,
0: you, Wak.
1: Apa tu?
0: Ini kaunter pilihan lagu.
1: Okey, dan lagu yang diminta tadi,
0: Cinta Bandar Tasik Selatan.
1: Dan untuk semua pendengar Pahang FM, dia ada hantar gambar juga.
0: Mm-hmm.
1: Lepak depan rumah je.
0: Dia kata hari ni hari lahir arwah darling Wak.
1: Oh, iya ke?
0: Pagi tadi dah ziarah pusaranya.
1: Okey. Baik, baik, baik. Handsome Wak ini.
0: Mantap.
1: Berkasut.
0: Uish.
1: Berseluar slat.
0: Wow.
1: Baju kemeja.
0: Krok, krok tu. Okey, okay, baik. Sekarang ni kita nak teruskan kepada set yang pertama.
2: Mm-hmm. Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set pertama.
1: Kita baca nombor 4 dulu eh?
0: Okey,
1: Okey, dan ini Mak Tok Maran ada kata assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang, Mak Tok.
1: Mak Tok nak dengar ke lagu ni.
0: Lagu apa, Mak Tok?
1: Lagu Jane Haji.
0: Ya, betul.
1: Jane Haji ya.
0: Na na na. Na na na na na na.
1: Oh, dalam. Mada berhelah katanya.
0: Buat
1: hiburan semua pendengar Pahang FM. Semoga kalian-kalian semua dirahmati Allah SWT.
0: Amin.
1: Selalu yalah, Mak Tok Maran mengucapkan terima kasih pada Ana Haru ya.
0: Okey, baik, mantap, mantap, mantap.
1: Okey, next. Kita ada.
0: Kita ada Kak Angah Jarantut. Kak Angah Jarantut, Kak Ita Rawang lah nombor 3.
1: Nombor 3 dulu.
0: Awal ni. Okey, kita ada Kak Ita Rawang.
1: Bergedil ke?
0: Kuah soto bening dengan bergedil ayam.
1: Oi.
0: Mantap ah. Kak Ita Rawang kata assalamualaikum Ana Harun. Waalaikumsalam. Kak Ita dari Rawang ni nak minta lagu Dalam Kenangan daripada kumpulan Wheels. Lagu ni untuk adik dia di Cenoh, Mariano di HTAA dan peminat setia Pahang FM lah. Moga semuanya sihat selalu dan semoga terhibur. Untuk Ana Harun, selamat berkonti dan ceria selalu. Dia kata kat Rawang ni jerbu dua hari ni teruk sangat.
1: Sama-sama kat Kuantan
0: pun. Perlihatan pun memang semakin terhad katanya
1: kita
0: ya.
1: Kita pun rakan-rakan penyampai kita pun kongsi indeks pencemaran ya.
0: Ya, betul.
1: Okey. Ingatkan selalu kalau terlalu tebal, kalau boleh lah kita keluar saja daripada premis kita, rumah kita, pakai pelitup muka lah.
0: Ya,
1: seeloknya
0: betul.
1: Okay, next. Kita ada
0: Kak Angah Jelantuk, Ren.
1: Assalamualaikum, Ana Harun. Selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertama, Kak Angah doakan moga adik-adik berdua ni sentiasa sihat selalu.
0: Amin.
1: Kak Angah nak dengar ke lagu yang ni.
0: Yang mana?
1: Yang tersayang.
0: Yang tersayang.
1: Dua orang ni lah, Iwan dengan Melina. Dengan juga Kak Angah nak buat ucapan sikit ni hari ni.
0: Okay.
1: Pada saudara mara Kak Angah tau. Di mana berada?
0: Mana?
1: Tak tahulah. Dan juga sahabat-sahabat pendengar Pahang FM semua.
0: Okay.
1: Dengan ucapan selamat petang.
0: Itu je?
1: Itu je ucapannya.
0: Selamat petang je?
1: Mula-mula macam serius tadi. Semoga kita semua dirahmati Allah SWT.
0: Amin.
1: Salam dari Kak Angah Jerantai.
0: Okay. Terima kasih
1: adik-adik.
0: Sama-sama. Baik, sekarang ni kita nak tunaikan permintaan daripada Kak Long Wati. Assalamualaikum, selamat petang Ana yang... Suka baca. Pada Ana dan juga Harun. Saya ni Kak Long Wati daripada Jantek ni. Nak request lagu Kenangan Mengusik Jiwa, Dendangan Iramli dan juga Jeffrey Dean untuk ditujukan kepada ibu tercinta Noraini binti Mak Yasin.
1: Okay.
0: Yang berada di Felda Tersang 3 Raut dengan ucapan Mak dengan Cek tengah buat benda tu. Dah makan petang ke belum? Cek masak benda.
1: Tolong balai, Cuk.
0: Cuk, balai sekarang. Cuk, tengah masak.
1: Awak balai kau, biar aku membaca kan.
0: Tengah ngoli kuih.
1: Aduh.
0: Moga mak saya yang cantik mana comel tu dah kenyang, ya. Sambil dengarkan lagu favoritenya ni. Moga mak dan Cuk sihat-sihat selalu. Terima kasihlah DJ sudi putarkan lagu saya.
1: Okay.
0: Semoga DJ berdua dilimpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan beroleh kesihatan yang baik-baik sentiasa. Amin. Amin.
1: Kenangan
0: ya
1: musik jiwa,
0: Alamin. Ya, betul.

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zone Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 3.28 minit petang.
2: Ya, betul, kembali bersama dengan korang berdua ketika ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada yang masih lagi terus kekal menghantarkan WhatsApp dia. Korang menunggu ni.
1: Okay. Betul.
2: Masih lagi ada satu jam berbaki. Sebab untuk jam pertama ni rasanya penuh dah sampai keempat ya.
1: Betul. Sekarang ni kita nak layan set yang kedua.
3: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set kedua.
2: Okay, set kedua ni kau mulakan ni dengan Shazli.
1: Shazli, ayah Shazli kita.
2: Katanya abah ni lah.
1: Abah.
2: Assalamualaikum, selamat petang Rabu.
1: Selamat petang Rabu.
2: Request song today. Yeah.
1: Lagu daripada Himalaya, Junaidah 730.
2: Okay, untuk Junaidah, Siti Nurlaila, Haris Lutfilah, Muhammad Idham, Puan Siti Mempaga, Ayu Kampawa, Zer Lipis, semua sekalilah sahabat Pak FN. Nyebut habisnya, demam. Semua PPK Dewan Bedah Hospital Meloh ya. Semua ting work PPK Hosas, tak lupa jugalah ucapan selamat pengantin baru buat ni
1: Nur Aina Aisyah Rashidah. Dan Muhammad Arif Zulfa.
2: Okey, siapa ni?
1: Oh, tu nama lah. Nama yang sama ke? Muhammad Aiman Danny Army dengan Nurul Izzah Rosli. Okay. Dua pasangan.
2: Lah, ya.
1: Okey.
2: Dengan ucapan selamat pengantin baru dan selamat petang.
1: Okay. Selamat petang.
2: Ini yang keduanya.
1: Kita ada Cik Kiah Rompin. Assalamualaikum Harun Nana. Waalaikumsalam. Selamat petang. Cik Kiah Rompin ni nak minta lagu dari kumpulan Elikat, Sekuntum Mau Merah Sebuah Puisi. Semoga lagu ni jadi hiburan lah buat semua yang mendengar, sahabat-sahabat di Rompin dan juga di Cendrawasih Kuantan. Okay, Cik Kiah nak ucapkan selamat petang dan semoga dapat meluangkan masa bersama keluarga tercinta. Amin.
2: Kita nak layan juga ni orang lancang kita, Abah Husin.
1: Okey.
2: Assalamualaikum Ana Roy.
1: Yo. Moga waalaikumsalam. Ya. Amin.
2: Abang Husin dari Lancang ini. Minta lagunya, kau nak lagu ke?
1: Kecepak batu kena marah.
2: Ambo, sayang sangat kau ya.
1: Abang sayang sangat ke kuat.
2: Okey, jangan okay. Masuk dalam lagu yang kita nak mainkan.
1: Okey, kita ada Kuden Cendui. Assalamualaikum DJ berdua yang ceria-ceria selalu tu. Yeah, waalaikumsalam. Okey, moga selalu dalam rahmat Allah Demo yo. Ucapannya ditujukan kepada semua peminat-peminat Pahang FM lah dan juga peminat Kuden Cendui. Ya. Thank you DJ, nak minta lagu daripada Khalifah Nur Halimah. Lupa nak ngabar, esok jumpa di Jabatan Kesihatan Negeri Pahang pukul 8 pagi sampai 2 petang katanya. Okey. Dan yang sekarang ini. Kita nak tunaikan permintaan Baim.
2: Si Baim ni.
1: Baim daripada Indra Mahkota 2. Dia kata assalamualaikum Ana Harun. Okay. Sempat lagi ke nak request lagu? Kejap lagi nak azan. Okey, azan asap pukul berapa Ron?
2: 4:09 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah.
1: Okey, baik. Jadi selepasnya selesai set kedua ni, kita rehat azan, lepas tu kita sambung balik set yang ketiga, okey? Jadi Baim ni nak minta lagu Fantasia Bulan Madu untuk semua customer yang sedang menjamu selera di Warung Zaim Indra Mahkota 2.
2: Okey. Kita berhibur dengan search.
1: Betul. Fantasia Bulan Madu.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah, jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

0: Air
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyayangJakim.
2: Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilayha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak mendatangkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
1: Cantiknya iman,

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
3: Bonda.
5: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
6: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
7: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
8: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
9: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Ya, Zai. Eh, kenapa kecoh-kecoh ni?
1: Abang, Zai dah kena tipu. Ya Allah, lesap 2,000 aku.
0: Siapa yang tipu awak ni?
1: Abang, Zai kan beli gelang emas dekat Facebook minggu lepas. Sampai hari ni barang tak sampai-sampai, bang. Katanya 3 hari je. Bila Zai nak tanya, tengok-tengok WhatsApp dengan Facebook, dah kena blok, abang. Macam mana ni, bang?
0: Ha, itulah awak. Saya dah kata, kalau harga emas tu terlalu murah dari harga pasaran, mesti scammer ni.
1: Habis tu macam mana, bang?
0: Sabar, Zai, sabar. Awak siap-siap, ikut abang pergi balai polis. Zaman sekarang ni, orang ramai memilih untuk membeli secara dalam talian daripada membeli secara bersemuka. Lamakan peniaga online di media sosial mengundang individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan cara menipu. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran harga yang sangat murah. Pastikan laman web tersebut ada sistem jaminan, pastikan rating dan review bukan dari cybertrooper dan berhati-hati dengan pembeli atau penjual dari luar negara. Pesanan prihatin ini dari saya, Syukri Suratman dan Pahang FM.
2: Anak pipit jangan tak dihirau.
3: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
5: Assalamualaikum, Cik.
6: Waalaikumsalam.
5: Saya nak tumpang tanya.
6: Eh, sini bukan kaunter pertanyaan.
5: Habis tu, ni kaunter apa?
7: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
5: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
6: ke nombor WhatsApp Pahang.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 4:29 minit petang.
2: Ya betul, kembali bersama dengan korang berdua ketika ini. Dan apa-apa pun, selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi yang telah pun masuk pukul 4:09 minit petang bagi kuasa yang terlibat lah.
1: Betul.
2: Okay, jadi kita nak teruskan perjalanan kita. Kita ada 30 minit yang terakhir.
1: Yep. Sekarang ni kita nak terus ke set yang keempat.
3: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set keempat.
2: Ini Hamid Temelu. Assalamualaikum DJ Aruana.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Hamid Belangu Temelu nak minta lagu, sir.
1: Lagu apa Abang Hamid?
2: Lagu yang mana ni? Ditujukan kepada bapa saudara yang berada di Gelerak Utara.
1: Okey.
2: Pacu Nipah.
1: Pacu Nipah?
2: Uish.
1: Selalu cari Boh Nipah ke apa?
2: Mungkin. Dan juga DJ berdua tu dengan ucapan sihat suamah hendaknya.
1: Amin. Thank you Abang Hamid. Okey, sekarang ni Ana nak tunaikan permintaan daripada Cik Rekiah. Assalamualaikum DJ Ana Harun.
2: Waalaikumsalam.
1: Acik Kiah ni daripada Cenderawasih nak minta lagu daripada Transri P. Ramli.
4: Di mana?
2: Aduh sedihnya.
4: Kan kau cari ganti.
1: Awak selalulah gelok-gelok kalau orang nyanyi tu. Itu dia dengung, tahu tak? Awak kena belajar dengung. Okey, dia kata untuk diri sendiri, kawan-kawan dan juga kawan Acik lah di Rompin tu. Namanya Rokiah juga. Oh, dekat-dekat ya, Cik Kiah dengan Cik Rokiah.
2: Okay.
1: Selamat tiba lah. Terima kasih DJ Ana dan DJ Harun.
2: Datuk ni Ismiran Ahmaran ni.
1: Okey.
2: Selamat petang Guana.
1: Selamat petang. Waalaikumsalam.
2: Nak minta lagu Gerimis Mengundang boleh?
1: Allah sedihnya lagu.
2: Aduh.
1: Lagu tu memang itulah orang kata nostalgic.
2: Betul. Dari Islam ya. Dan istimewa untuk pendengar-pendengar Pahai FM semua, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Thank you DJ berdua dan Ismiran Ahmaran.
1: Baik Kak Ismirina. Okey, sekarang ni kita nak tunaikan permintaan daripada Izwan Pekan. Assalamualaikum awak berdua.
2: Ya, Waalaikumsalam.
1: Kuat ni Izwan daripada Pekan. Nak minta lagu Wani Hasrita, Rintihan Rindu.
2: Aduh.
1: Lagu ini untuk semua pendengar setia Pahang FM dengan ucapan selamat petang. Harap petang warmer ni baik-baik saja. Ya, gana keadaan tempat warmer tu.
2: Okey, okey.
1: Okey. Tempat kau di Pekan ni baru je lepas hujan. Tapi masih mendung lagi. Terima kasih lah ya. Sudi baca mesej kau. Assalamualaikum dan bye-bye. Ceria-ceria selalu.
2: Sedih, sedih ingat pendengar-pendengar hari ni.
1: Tak tahulah.
2: Oh, Allah.
1: Sedih.
2: Rintihan Rindu, Wani Hasrita.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Tergamak kau, Harun. Kenapa? Tergamak kau.
1: Kenapa?
0: Kita ada sikit masa je lagi, Ron.
1: Baik, kita cepatkan.
2: Okey, baik. Kepada anda semua yang masih lagi terus bersama dengan kita, ketika ni kita ada set yang terakhir.
0: Ya, betul.
2: Untuk anda, dua lagu saja sempat kita mainkan. Mm. Ni yang pertamanya Kak Ngah Jengke. Mm-mm. 5. Selamat berkonti DJ sayang-sayang Ana Harun semua.
0: Ya, terima kasih.
2: Nak dengar ni, bergembira.
0: Bukan bergembira, eh?
2: Bukan bergembira.
0: Bergembira.
2: Dan juga ini untuk diri sendiri. Mm-hmm. Dan sahabat-sahabat yang ingin diingati setiap masa. Moju kat Siti Empaga, Mak Angga Jengke Perak, Ayah Balut, Kicu, Kak Angga Jeranta, khas buat semua penonton rocker Jengke 5 yang sedang mendengar dengan ucapan kenang daku dalam doamu. Lagu ni ke?
0: Bukan. Okay, sekarang kita nak tunaikan permintaan daripada Uncle Joe DJ. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ. Waalaikumsalam. Putarkan lagu Rindu Hatiku Rindu, nyanyian Tantari, khas buat DJ berdua dan juga warga Pahang FM, Kopitiam Cikgu Adi dan waris-waris Bukit Genting Jerantut, warga SK Tebing Tinggi Jerantut, semua pendengar setia Pahang FM. Saya Uncle Joe SKTT.
2: Okay, kita dah sampai penghujungnya untuk hari ini. Bersama dengan demo semua dalam kaunter permintaan lagu dan ucapan.
0: Yep.
2: Jadi kita tinggalkan anda dengan dua lagu ini, Bogambela dengan
0: Rindu Hatiku Rindu. Jangan lupa kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM. Sekembalinya nanti kita ada Melodi
2: Antarabangsa.

0: Program Madani Fellowship tahun 2026 disaran memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ditempatkan di kementerian berbeza, peserta perlu mempunyai pemahaman lebih luas mengenai keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan agar sesuatu isu dapat dilihat secara menyeluruh. Sehubungan itu, Perdana Menteri mencadangkan peserta diberikan peluang untuk mengikuti perjalanan kementerian lain pada hari tertentu bagi membolehkan mereka memahami dengan lebih dekat fungsi, tanggungjawab dan cabaran setiap kementerian. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu dibuat mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, perkara tersebut dibangkitkannya dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini yang bersetuju gaji rakyat perlu ditingkatkan. Bagaimanapun katanya, kerajaan juga perlu melindungi perniagaan tempatan khususnya perusahaan PMKS yang sedang berdepan tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa. Golongan belia mohon agar kerajaan mempertimbangkan peruntukan subsidi 50% bagi langganan platform kecerdasan buatan AI premium di bawah belanjawan 2027. Ia antara langkah persediaan bagi menghadapi pasaran kerja masa hadapan. Penolong Pengarah Forum Ekonomi Belia 2026, Sarah Rifkah Muhammad Reza berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai belia mengakses teknologi AI bagi tujuan peningkatan kemahiran dan latihan semula.
1: Melalui inisiatif-inisiatif ini, golongan belia sebenarnya boleh mengumpulkan microcredit supaya akhirnya, the end of the journey, this microcredit boleh di-convert kepada pensijilan penuh ataupun pensijilan berkemahiran tinggi seperti sarjana. Jadi ini mungkin kemahiran-kemahiran yang diperlukan di dalam ekonomi yang semakin dipacu oleh AI untuk memastikan golongan belia tidak ketinggalan.
0: Sejajar dengan cadangan itu, beliau turut mengesyorkan pengenalan kredit peningkatan kemahiran nasional bagi mewujudkan laluan pembelajaran yang lebih fleksibel untuk golongan belia.

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

0: pilihan apa teman kau orang berdua, kau berdua Arun dan juga Ana petang hari ini untuk Zoe apa Kabaway hari Rabu 30 September 2026 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita dah berada di jam yang terakhir.
1: Ya, sekarang ni kita dah masuk dalam rancangan Melodi Antarabangsa. Dan lagu pertama, Ron, yang kita nak mainkan kepada pendengar Pang FM merupakan sebuah lagu yang
0: Butan.
1: Di...
0: Lagu Butan?
1: Bukan. Nanti kita cari. Hantar borang. Kita nak mainkan sebuah lagu yang dipopularkan di Thailand. Kalau ikutkan lagu ni baru juga, Ron. Okay. Tetapi dekat YouTube dah pun 22 juta tontonan.
0: So, siapakah penyanyinya?
1: Lagu ni dinyanyikan oleh Joy Puasik dan juga Punch Warakan. Kalau ikut dia, lagu ni dalam bahasa Thailand. Tapi bila ditranslate kan dalam bahasa Inggeris, dia jadi rice cooker. Okay, apa? Rice cooker, punya nasi kan? Okay, lagu ni sebenarnya sesuai untuk Arun. Bukan saya nak suruh awak masak nasi. Bukan. Ya, betul. Lagu ni sebenarnya tentang seorang lelaki yang terlalu lama single.
0: Okay.
1: Dah masuk tahun raya pun single. Aduh. Dah masuk tahun baru yang keberapa tahun pun single.
0: Jodoh tu ke milik tu?
1: Lepas tu kan, sampai dia kata tau, dia rajin sangat memasak. Tapi tak ada orang nak makan dengan dia.
0: Okay.
1: Dan dia sampai bercakap dengan periuk nasi. Awak bayangkan?
0: Cerita pasal periuk nasi lah. Peneman
1: dia masih mencari orang yang sudi untuk menemani hidup dia. Sebab dia rasa sunyi sangat.
0: Cantik.
1: Jadi ini untuk orang-orang yang single, jomblo-jomblo di luar sana.
0: Dalam bahasa Thailand apa jomblo eh?
1: Nantilah kita cari. Tapi setakat ni lagu dia apa tajuk?
0: Rice cooker.
1: Rice cooker.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Malaysia, Pahang FM,

Sari berita utama. Lelaki warga emas maut terbabas ke dalam longkang. Yasa Mu'ib beri peluang anak asnaf belajar sehingga cemerlang. Berita sepenuhnya.

Seorang lelaki berusia 75 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke dalam longkang di Jalan Kuantan Maran berhampiran Gambang Kuantan. Mangsa Eng Chi Choi ditemukan orang awam dalam keadaan tertiarap di dalam longkang bersama motosikal miliknya kira-kira jam 6.30 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Ashari Abu Samah berkata, siasatan awal mendapati mangsa dipercayai dalam perjalanan dari arah Kuantan menuju ke Gambang sebelum hilang kawalan dan terbabas ke bahagian kiri jalan. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Akademi Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa Mu'ib memberi peluang kepada anak-anak asnaf untuk kembali belajar dalam suasana lebih teratur. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Mu'ib, Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman berkata, program itu ditawarkan secara percuma dengan kos pakaian, yuran pengajian dan bayaran PIBG ditanggung sepenuhnya. Pelajar berusia 13 hingga 17 tahun disediakan kemudahan asrama, dewan makan, bilik komputer, perpustakaan, surau serta pengangkutan ke sekolah. Untuk rekod, kesemua 28 calon SPM Yasa Mu'ib tahun lalu berjaya melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi tahun ini. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Kerajaan Negeri Pahang melalui Pahang Orang Asli Corporation Orako terus komited memperkasakan pendidikan masyarakat orang asli melalui inisiatif sekolah digital di Sekolah Kebangsaan SK Simpai Pekan. Menurut laman Facebook Orako Pahang, program tersebut memberi peluang kepada Orako untuk memperluas akses kepada teknologi, meningkatkan kemahiran digital serta membuka lebih banyak peluang pembelajaran kepada anak-anak orang asli. Akhir sekali, Karnival Aspirasi Pahang 2026 bakal berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat ini hingga Ahad di Stadium Tun Abdul Razak Bandar Jengkemaran. Karnival yang berlangsung dari jam 8 pagi hingga 10 malam itu menyediakan pelbagai aktiviti menarik untuk pengunjung selain menawarkan cabutan bertuah. Ia dijangka menjadi platform menghimpunkan masyarakat menerusi pelbagai pengisian serta aktiviti untuk seisi keluarga. Orang ramai khususnya penduduk sekitar Jengke dan daerah Maran dijemput hadir bagi memeriahkan karnival berkenaan. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Saya Nor Emina Farhan Amin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, Zon, apa khabar weh? 5.54 minit petang.
1: Ya, betul. Untuk edisi Rabu 30 September 2026.
0: 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih banyak kepada anda semua pendengar-pendengar Pang FM yang sudi bersama dengan kami selama 4 jam bermula betul. Pukul 2 petang.
1: Dan ini waktu anda pulang ke rumah. Saya tengok dari jendela utama ni nampak macam dah mula gelap. Bukan tanda nak malam.
0: Oh, kalau bahasa Inggeris tanda tu ni lah.
1: Okey, ni isyarat.
0: Isyarat. Okey, faham.
1: Okey, hati-hati memandu. Kalau ada yang dah pun terlibat dengan kawasan-kawasan yang hujan ketika ni, hati-hati juga dengan keadaan semasa jalan anda. Pastikan anda selamat sampai di pangkuan yang tersayang. Okay?
0: Ya, betul. Terima kasih banyak di atas kesetiaan anda. InsyaAllah, hari esok kita bersama lagi di Zon Apa Khabar Weh. Kita ada Makcik Bawang Pat. Jangan lupa lah masuk live TikTok Pahang FM esok ya. Okay. Mana yang belum follow tu, tolong follow sekarang.
1: Cantik. Kita undur diri dahulu untuk hari ini. Seketika nanti WAWA akan bersama dengan anda.
0: Ya, betul. Di Zona Rani 6 hingga 9 malam nanti. Kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.

TOU, tahu tak apa tu? Time of use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dah 6.9 minit petang dan sekarang ini. Okay, hari Rabu 30 September 2026 bersama dengan 18 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijrah. Wawas ini bersama dengan anda hingga pukul 9 malam. Okeylah, untuk hari Rabu kita ada salam rohani nanti 6.30. Tapi sebelum itu, terima kasih buat anda dan Harun yang telah bersama dengan anda dari pukul 2 tadi. Ya, apa khabar anda semua petang ni? Harapnya sihat-sihat saja belaka lah ya. Dan juga orang kata semoga dipermudahkan urusan anda hari ini dan hari-hari yang mendatang. Kemudian yang mungkin sedang menikmati minum petang ya, bersama dengan keluarga santai-santai petang sambil melayan mendengarkan Pahai FM. Terima kasih. Selain itu juga mungkin yang sedang memandu juga, orang kata pasang Pahai FM ni dekat corong radio, ataupun juga mungkin yang orang kata dekat kedai makan, mana-mana sajalah yang pasang Pahai FM ni, terima kasih banyak. Okey dah, kita berhibur dulu dengan lagu yang seterusnya untuk anda. Ini dulu Meet Uncle Hussein dan Black dengan Drama King.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

dengar semua lagu-lagu tu? Ada! Dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.

Rukir di Bintang membawa kita ke 6.29 minit petang. Sebelum kita nak ke Salam Rohani sekejap lagi, saya nak kongsi dengan anda ini satu info. Hari Kemahiran Kemas Negeri Pahang 2026 yang akan berlangsung pada 3 dan 4 Oktober ini, hari Sabtu dan Ahad ya. Di mana di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan. Dan antara yang menariknya, ada pertandingan e-sport, okay, boleh mendengar ceramah kesedaran civik pun ada, forum bicara usahawan pun ada. Selain itu ada juga agensi-agensi punya booth lah, contohnya ada daripada KKM ya, Kementerian Kesihatan Malaysia, PTPTN, JPN dan lain-lain lah. Ada gerai jualan usahawan pun ada. Ini untuk anda, ada demonstrasi. Demonstrasi apa? Jahitan, okay, masakan dan dandan diri dan juga seni tangan. Kan untuk kemahiran-kemahiran lah semua ni. Jadi sekali lagi ya, Hari Kemahiran Kemas Negeri Pahang ini pada 3 dan 4 Oktober, Sabtu Ahad ni je, di Dewan Convention Sultan Haji Ahmad Shah Pekan Pahang. Okey, 6.30 petang. Kita masuk Salam Rohani.

Ya, tadi Rizwa dengan doa seorang anak bawa kita ke 6.47 minit petang. Okey, anda semua jangan lupa ya, pada hari Ahad ini 4 Oktober akan adanya program Hari Jantung Pahang 2026. Okey, di mana pukul 8 hingga 9 pagi bertempat di Dataran Sayangi Kuantan ada aktiviti macam larian komuniti, saringan kesihatan dan cabutan bertuah. Kemudian diteruskan pukul 10 hingga pukul 8 malam bersambung ya, tapi lokasi berbeza di ruang Lega Ground Floor East Coast Mall ECM. 10 pagi hingga 8 malam dekat situ pula. Saringan kesihatan dan juga aktiviti yang menariklah menanti anda ya hari Ahad ini di sana. Percuma je semua. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh layari pautan Facebook Persatuan Pembedahan Kardiotorasik Pahang. Okey, dan nanti di jam yang berikutnya 7.02 minit malam akan berkumandangnya azan maghrib bagi anda yang berada di Kuantan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Radio Malaysia.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghasilkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
1: Cantiknya iman, Pahang.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.

حتى يردوكم عن دينكم. حتى

يسألونك عن الخمر والميسر

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ini adalah slot yang terakhir yang mana tentang tajuk cintai Rasulullah, artinya cinta Allah. Dan saya ingin sentuh tentang Rasulullah dari segi sifat malunya. Rasulullah ni walaupun dia orang lelaki, handsome, tampan, paling handsome, suara paling merdu, wajahnya indah seperti lebih daripada bulan purnama lagi. Sebab tu ada, kalau kita tengok dalam berzanji ke apa kan, Rasulullah tu sangat indah wajahnya, paling tampan di dunia tu. Saya cakap lah, kita rasa ada orang tampan di dunia ni tidak sama tampan seperti Rasulullah. Akhlaknya bagus, semua sekali sempurna. Kenapa kita masih lagi berkira untuk melakukan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita muhasabah balik kita, diri kita, dan saya muhasabah diri saya, yang mana kalau kita rasa sayang betul Rasulullah, kita buat semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita cuba buat yang terbaik sunnah Rasulullah. Berbagai-bagai sunnah Rasulullah tu beribu-ribu ya. Jadi kita boleh buat mana-mana sunnah untuk kita selamat di padang mahsyar, dan supaya Rasulullah pandang kita di padang mahsyar esok, dan supaya kita layak minum telaga Kautsar. Jadi saya nak baca satu hadis tentang kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya min al-azra fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Maksudnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada seorang gadis yang berada di tempat pingitannya. Jika beliau tidak senang kerana sesuatu, maka kami boleh mengetahuinya dari raut wajah beliau. Okey. Maknanya Rasulullah tu pemalu, dan Rasulullah tidak melakukan perkara-perkara yang aib di depan orang lain, yang merendahkan martabat dirinya sebagai Rasul. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang betul-betul cinta kepada Rasulullah, yang nak ikut sunnah Rasulullah, pastikan kita buat apa yang Rasulullah buat, dan kita tinggalkan apa yang Rasulullah benci. So kita hendaklah bersifat malu, lebih-lebih lagi kepada anak dara sekarang, gadis-gadis sekarang ni, tolonglah bersifat, ada sifat malu, kerana malu itu adalah separuh daripada iman ya. Dan malu itu adalah tanda penghargaan diri kita, dan tanda bukti kita kepada sayang, yang kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu walaupun dia pemalu, dan Rasulullah itu pada masa dia tegas, pemalu pun malu juga. Dia malu untuk walaupun dia lelaki, dia lebih malu daripada anak dara lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang, sifat malu tu dah tidak berlaku lagi dalam masyarakat kita, sebab kita kadang-kadang tak faham ya bahawa malu itu separuh daripada iman. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harusnya bersyukur kerana kita adalah umat Nabi Muhammad, dan kita cuba amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ataupun sikit-sikit. Paling kurang esok kita akan dipandang oleh Rasulullah di padang mahsyar, dan kita layak minum telaga Kautsar, dan mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, sebab kita tak tahu amalan kita ni diterima oleh Allah atau tidak. Jadi untuk cover balik amalan-amalan yang lain, saya syorkan kepada para pendengar Radio Malaysia Pang FM, jangan berselawat kurang daripada 1000 kali. Selawat pendek je, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, ataupun kalau rasa ya Allah tergesa-gesa sangat, kita boleh baca saja sallallahu ala Muhammad. Bererti kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah.

0: Malaysia Faham FM, satu pilihan.
1: Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 7.36 minit malam dah sekarang ini. Ya, yeah, tadi 7.2 telah berkumandangnya azan maghrib bagi anda yang berada di Kuantan, Pekan dan juga di Muazzam Shah. Okey, dan nanti pukul 8 kita ada khabar ringkas yang disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda ini lagi satu Temasya Orang Pahang, ya, 2026, 11 daerah satu temasya untuk semua. Jadi jom meriahkannya Temasya Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober di Dataran Bentong. Nikmati 3 hari penuh ni acara seni, budaya dan juga cerita rasa Pahang. Perkampungan budaya 11 daerah, ada persembahan kesenian, mencukir bakat, permainan tradisional pun ada, ada juga gastronomi tradisi dan juga kemeriahan festival makanan. Makan-makan. Okey, jadi bukan sekadar datang dan lihat saja, ya. Ada juga bengkel craft, boleh saksikan demonstrasi masakan dan juga boleh cubalah sendiri pelbagai aktiviti interaktif, contohnya memanah, menyumpit, gasing dan juga wow pungguk. Ada juga senam seni, fun run, fun walk, sempena Hari Sukan Negara lah kan. Okey, jaga juga ada kaunter perkhidmatan agensi kerajaan, ialah untuk mudahkan pelbagai urusan anda. Ada juga jualan agro madani dan juga jualan rahmah. Okey, dan tak ketinggalan, ya, ada penampilan Allahuakbar, Datuk Ramli Sarip, Roslan Makdun, Zamir Haris serta ramai lagi lah artis, ya, yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026 ini. Sekali lagi, 9 hingga 11 Oktober di Dataran Bentong. Okey, jumpa anda di sana. Kekalkan tradisi seni budaya di hati. Jadi untuk pertanyaan, untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman sesawang dan juga media sosial rasmi JKKN. Okey, dan dibawakan oleh JKKN Pahang, juga anjuran bersama Kerajaan Negeri Pahang. Okey, kita beribu dulu dengan lagu yang seterusnya untuk anda, QV.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Hai, saya DJ Rif. Jangan lupa orang-orang Wazam Shah, dengarkan Pang FM 87.7 MHz.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Marathon Peace. Music tak berhenti.

0: www.malaysia.fm.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghasilkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Ya, yeah, tadi Ayu dah ambil dengan Hanya di Bercu 8.45 minit malam. Baiklah, tepat jam 9 nanti kita ada utama 9 malam kan, dari Wisma Berita RTM macam biasa. Lepas tu akan kembali ke sini ke Konti Pang FM bersama dengan rakan saya yang seterusnya pula menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12. Ya, yeah, Rif akan bersama dengan anda. Jadi untuk anda macam biasa jugalah, nanti pukul 9 kita ada 3 stesen kan, dan cerita pantai timur ni biasalah Kelantan FM, Terengganu FM dan Pahang FM. Jumpa saya minggu depan hari Isnin di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Kita ada Halakha Uswati, okay, dengan topiknya peranan suami isteri. Apa perbincangannya, kita kena tunggu minggu depan ya. Dan terima kasih jugalah buat rakan MCR ya, Puan Nurzi dan juga Encik Amin. Saya tinggalkan anda dengan lagu yang seterusnya, Savage Garden dengan I Knew I Love You. Assalamualaikum, selamat malam.

RM5.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1:30 hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya, penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hub penerbangan utama serantau selain mengembalikan hubungan udara penting antara Malaysia dan Bahrain. Gulf Air merupakan syarikat penerbangan ke-10 dari Asia Barat yang beroperasi di KLIA. Luar negara, Iran menerima maklum balas rasmi Amerika Syarikat terhadap cadangannya untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Jurucakap kerajaan Iran berkata cadangan itu dibentangkan kepada Presiden Masoud Pezeshkian oleh Menteri Luar Abbas Araghchi. Tehran sebelum ini mengemukakan 7 syarat termasuk gencatan senjata di seluruh Asia Barat, pembukaan semula Selat Hormuz, pembekuan aset Iran di luar negara ditamatkan serta sekatan sektor minyak ditarik balik. Namun, Presiden Donald Trump menolak cadangan berkenaan. Sementara itu, selepas selebih sedekad, misi pakatan diketuai Amerika memerangi kumpulan Daesh di Iraq secara rasmi berakhir semalam. Pentagon memaklumkan Amerika dan negara anggota pakatan menamatkan operasi tersebut selaras perjanjian bersama Washington-Baghdad pada 2024. Bagaimanapun, Amerika mendakwa akan terus menyediakan latihan terhad dan sokongan risikan kepada pasukan Iraq. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menyifatkan penamatan misi itu sebagai permulaan fasa baru, namun dikhuatiri memberi ruang kepada kumpulan lain meningkatkan pengaruh. Sukan, bekas ketimbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM bagi penggal 2025-2029. Presiden FAM Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pelantikan itu diputuskan pada mesyuarat ke-6 Jawatan Kuasa Eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain pula dilantik sebagai timbalan. Dalam perkembangan sama, Dato' Nor Azman Rahman kekal sebagai Setiausaha Agung FAM, manakala Dato' Ismail Karim meneruskan tugas sebagai Bendahari FAM. Litua dilangkaui 2026, pelumba Welltop Roto Chengdu Yorter Rikonov memenangi peringkat 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands hari ini. Pelumba Rusia itu menamatkan laluan sejauh 142.3 km dalam masa 3 jam 29 minit 12 saat. Rikonov turut mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu jersey Polkadot selaku Raja Bukit dengan 29 mata. Jersey Jingga kekal milik Leonard Yash dari Tudor Pro Cycling Team, manakala jersey biru di sandang Matteo Mattucelli dari XTS Astana Team. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Korea Selatan mara kepelawanan akhir belah sepak lelaki selepas menewaskan China 2-1 dalam aksi separuh akhir. Korea Selatan akan berdepan Jepun atau Uzbekistan Sabtu ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Ruangan Cerita Pantai Timur kembali menjengah untuk malam ini, edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026, sama juga dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasa, tiga stesen bergabung, Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Dan untuk malam ni, saya Reef berada di konti Pahang FM, satu pilihan. Okey, dan saya khabar tadi, tiga stesen bergabung. Jadi kalau saya Reef berada di Pahang FM, pastinya akan bersama dengan kita untuk malam ini dua lagi rakan kita yang berada di Kelantan FM dan juga di Terengganu FM. Kita ke Terengganu FM dululah menyapa wadong kita yang ada dekat sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wadong kita kat Pahang.
0: Ya, hal di Terengganu ya.
1: Betul, kat Terengganu FM malam ni bersama-sama dengan saya. Nama saya Hal.
0: Nama tak bersama dengan Hal ni. Apa khabar Hal? Sihat ya?
1: Oh, khabar baik, alhamdulillah. Sihat je. Oh, lama kita tak bersama eh?
0: Oh, macam lama sangat rasanya tak bersama dengan Hal untuk Cerita Pantai Timur ni ya.
1: Oh, okey.
0: Okeylah, malam ni dapat kembali bersama dengan Hal.
1: Alhamdulillah.
0: Cuma rezekinya lah. Biasa kan kalau Hal bersama untuk ruangan Cerita Pantai Timur ni, Hal akan jadi pilot kan. Malam ni jadi co-pilot eh. Boleh eh.
1: Oh, mujur. Kena kita jadi pilot orang ni. Kena molek.
0: Tak apalah tu. Okey, jom kita nak bersama dengan rakan kita di Kelantan pula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam lama tak bersama Hal ya?
0: Betul.
1: Oh, dua-dua rasa macam lama ya?
0: Kan?
2: Itu maksudnya sentiasa di hati lah tu. Kalau lama tak jumpa, rasa macam bertahun rasanya. Gitu.
1: Macam
0: berbunga
1: dekat hati ya.
0: Okey, Kak Su macam biasa di Kelantan. Apa khabar Kak Su? Sihat ya?
2: Alhamdulillah baik. Cuaca pun baik di Kelantan hari ni, panas.
1: Panas.
2: Cuma kain kering molek hari ni.
1: Okey. Hujulah.
2: Alhamdulillah.
0: Cuma untuk hari ni dan juga semalam di Kuantan mesesnya agak malap kerana jerebu.
1: Betul.
0: Kerana agak tinggi juga dia punya kadar IPU dia kalau dapat dikosik di Kuantan. Kalau setakat petang tadi pun sebenarnya dah pun berada pada tahap tak sihat sebenarnya ya. Hampiri 200 sebenarnya.
2: Maksudnya jangan main di kawasan luar eh.
0: Betul.
2: Luar bangunan. Kalau nak ada urusan juga kena pakai pelitup muka. Kena main masak yang banyak. Kena pakai sunscreen juga, takut kulit muka kering tiba.
1: Kita Gen Z memang pakai benda tu.
0: Pakai. Macam bila saya tengok keadaan kan, dia walaupun tak sampai 200 tapi macam agak gusar juga kerana macam nampak teruk juga situasinya.
1: Nampak kelabu kan?
0: Terbayang macam mana rakan-rakan kita yang berada di Sarawak, ada yang melebihi 400, 500. Macam mana situasinya ya. Okey, baik, kita teruskan dengan ruangan Cerita Pantai Timur kita. Dan sesenatonya macam biasa, di awal ni kita nak berkenalan dulu dengan ID session masing-masing. Kita mula dengan ID session Pahang FM lah ya, boleh?
1: Boleh.
0: Okey, jom kita dengan ID session Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Okey, ruangan cerita Pantai Timur untuk Kuantiti Pahang FM macam biasa. Rakan-rakan kita yang nak bersama 09-514-0124 dan juga 09-514-0125 ataupun WhatsApp pun boleh 010-320-7448. Itu nombornya ya, kalau di Pahang. Okey, kita ke Terengganu pula di sesiannya. Silakan Hal.
1: Okey, boleh kat Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Kelantan FM.
1: Alright, seperti biasa di Kelantan juga, kalau siapa rasa nak bercakap dengan saya, tiba. Boleh telefon di talian 0974-33858 ataupun 0974-88630. Kalau tak nak bercakap tapi nak saya baca, boleh hantar WhatsApp di 0149-74-0154.
2: Berderu-deru dah telefon tu.
3: Oh, awak tu nak cakap angkat asu tu. Sabar ya.
2: Ini awak telefon ni.
1: Kasih tak nampak hal. Kasih tak nampak.
2: Kena tengok kat TikTok. Gitu-gitu.
3: Lalu leponnya tu ya. Tapi Pak kata Kak Puteri, Kak Su tadi, sabar-sabar. Sebab kita baru nak tahu ni berkenaan dengan apa tiara kata untuk malam ni yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Timur ni. Kita bagi pada hal lah ya. Sebab ni Glossary Dialect Terengganu edisi kedua sumber dia ni. Mana nak nyebutnya ni pun, kalau saya nyebutkan lain terus jadinya ni.
2: Dia kan sebut bahasa standard lain pun ni.
1: Betul.
2: Tapi perkataan kita malam ni ejaannya adalah B-E-R-E-K-E. Bunyi dia adalah
1: Bereke.
2: Bereke ni kalau kita sah-sah, saya sekarang, saya pun guna juga ni bereke-bereke ni.
1: Betul.
2: Ni maksud dia adalah bersama-sama ataupun berangkai-rangkai.
3: Jadi gitu memang
1: bereke molek set dia.
2: Contoh dia.
3: Contohnya.
2: Contoh dia tengok susu molek set dia. Bereke molek. Mana tahu tu. Maksudnya.
3: Ya. Kalau di Kelantan, Kak Su guna juga perkataan ni?
1: Juga guna. Bila Kak Su tengok ejaan ni, memang Kak Su tahu tu bereke.
2: Bereke. Bereke sama dia tu.
3: Memang maksudnya pun samalah, bersama-sama.
1: Contohnya kalau macam orang kahwin kan, suami isteri kan, dia dua ni kat bereke. Sama-sama tu.
3: Nak tak bawa kahwin. Kalau dah lama sikit, jauh sikit dah lah.
1: Tak berkeh mana.
2: Ada juga tapi ada juga. Gitulah. Mudah-mudah je.
3: Berkeh perkataannya ya. Ataupun kalau kita di Pahang, yang di Pahang ni mungkin tak pernah dengar berkeh ni benda apa kan.
1: Tapi kalau Riff yang bersama-sama ataupun berangkai-rangkai ni, Riff sebut apa?
3: Saya pun tengah mikir. Saya sebut benda. Biasa sebut memang sama-sama je.
2: Kalau standardnya apa?
3: Standardnya. Kalau saya lah. Kalau saya memang nyebutnya bersama-sama je lah kan.
2: Bersama-sama.
3: Berodong gitu. Pada berkawan orang khabar kan. Cumanya mungkin ada kalau dialek untuk daerah-daerah khususnya, nanti kita boleh dengar. Pendengar-pendengar kita mungkin boleh kongsi apa perkataan yang digunakan untuk bereken ataupun bersama-sama ataupun berangkat-angkat ni kan. Boleh lepas belaka-belaka. Cumanya kita rehat-rehat dulu. Kita dengar lagu lah. Hak lama dah kita tak dengar suaranya ni. Kita bagi ruang lah. Main lagu dulu.
1: Hal lah.
2: Lama sungguh ke tak dengar ni? Pelik pula kata.
1: Empat minggu.
3: Lama tu.
2: Lama.
1: Sebulan.
2: Okay, jadi dah dibagi peluang ni, kita nak dengar lagu lah ya. Lagu dari Terengganu malam ni. Berkenaan dengan cinta yang dia berjumpa dekat TikTok. Daripada Mark Over bersama-sama dengan AB Zainal. Tajuk lagunya adalah Cinta Gila.

0: kita apa ni, bersangka baik berjumpa jodoh dekat TikTok, lepas tu berumah tangga. Berkeh je lepas tu, ya.
1: Alhamdulillah. Kita doa yang baik-baik.
0: Betul.
2: Salah satu sumber juga, sumber jodoh. Ramai je sebenarnya yang bertemu di media sosial, ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang berkenaan dengan jodoh ni, dapat kahwin dan bahagia
1: berkeh.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, doa yang baik-baik. Okey, dok, kita nyebut berkeh-berkeh ataupun bersama-sama berangkai-rangkai ni, itulah perkataannya untuk malam ni, kan. Dan kita dah pun buka ruang dan juga peluang untuk doa-doa kita, tak kira lah, di Pahang dengan ataupun Kelantan, yang nak bersama-sama dengan kita nak kongsikan diorang ni ada guna lagi ke perkataan ni, ataupun ada perkataan lain yang semaksud dengannya, ya. Okey, ada yang nak bersama di Kelantan ke Terengganu ke?
0: Kat Terengganu ada.
1: Silakan.
0: Kita bersama dengan Terengganu ni. Laku ni.
2: Oh, laku.
0: Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam. Hai, Luis dan Kak Su.
0: Ya. Panggilan daripada mana ni?
3: Ni dari kampung Teluk Ketapang, Pulau Taki.
0: Mas 14?
3: Ya, saya.
2: Ya.
0: Mas guna lagi ke breaker ni, Mas?
3: Breaker, rajin no, rajin guna.
2: Guna.
3: Biasanya kalau orang tengok kasih lah. Maknanya, maknanya terlalu rapat lah. Sampakan orang hok sekeliling tu macam ke dia beci tengok lah. Dia duduk berkeh.
0: Meluat aku begitu.
3: Macam melakah orang kabur.
0: Okey.
3: Dia main berkeh terkenu. Walau itu sih juga.
1: Dia ada kasih nak warna.
3: Itu lah rasa. Biasa dengar-dengar gitulah, dia orang cakap lah.
0: Jadi Mas guna lagi lah berkeh ni.
3: Rajin lagi lah dengar.
1: Rajin dengar dan rajin guna.
3: Rajin dengar tapi
1: guna dah.
3: Masa sekarang ni tak ada, kita orang nak guna lah.
2: Habis tu guna perkataan benda
1: dulu. Habis guna perkataan
2: apa?
0: Nak menggambarkan situasi yang mahkabur tadi tu.
3: Yelah, rajin dengar ayat tu. Yelah, orang rajin mana ni? Terlalu
1: maksudnya,
3: rapat dah lalu kan.
1: Maksudnya tak ada orang berekir dah. Jadi mah tak ada ayat.
3: Jadi tak ada langsung dah leni.
0: Okey, baik. Terima kasih, Mas.
2: Baik.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasalah dia ada pernah dengar lah, ya. Ni Pahang pun nampaknya dari talu ni. Jom kita bersama.
1: Sila.
2: Hello. Masuk. Hello. Assalamualaikum.
0: Cakap.
2: Tak angkat lagi ke? Tak angkat lagi punya. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Ni orang marah ni, ya?
4: Lama dia tak cakap ni. Dah berapa minggu ini baru dapat, ha. Kena ke siapa got you?
2: Kena tempat je. Nama berapa minggu dah lupa-lupa dah ni.
4: Lama dah, kan? Kak Zah.
2: Gimana Kak Zah, lama menghilang ni?
4: Bukan menghilang. Banyak tak dapat nak call, tak dapat. Rasa nak merajuk hati tu. Jauh rasa hati.
0: Pelik. Pukul berapa tadi pun tu? 12 tengah malam ke?
4: Ya, 12. Rabu kat sana. Tapi orangnya selalu tu dapat juga. Selalu.
1: Disebabkan dapat malam ni, Kak Zah, kita pendekkan cerita. Guna dah kata berikan.
4: Berikan tu. Kalau sebelah Kak Zah ni, macam ibarat macam berkawan lah, kan. Kawan ke orang baru kahwin ke, dia tak lekang lah, orang kata asyik berpimpin pegang tangan dia.
2: Kini memang Kak Zah ni memang biasa pernah dengar ke perkataan berekeh ni?
4: Pernah.
2: Pernah.
4: Ya. Kalau Kak Zah ni dah lama dia duduk di Pahang.
2: Ya, okey.
4: Tapi asalnya daripada Teluk Intan.
2: Ha, Perong. Perong. Hmm. Ha, okey. Memang gunalah. Okay. Memang tahulah.
4: Ya, guna. Lepas tu kalau macam kawan-kawan dia tu, asyik bangkit dia orang ni. Tak cakap yang tanggih.
2: Apa tadi?
4: Ada seorang ada dua. Ada seorang ada dua.
2: Ha, apa perkataannya tadi? Bangkai ke?
0: Ha.
2: Berangkai.
1: Sebelum Kelantan merajuk, kita dah angkat talian dulu.
2: Angkat.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Merajuk dah.
1: Ya, siapa tu?
5: Ini baru pemanggil ni.
1: Baru pemanggil? Pemanggil baru kok?
5: Pemanggil baru.
2: Tak apa.
1: Siapakah namanya?
5: Namanya dia panggil Kapung Sopi.
1: Sopi. Kalau orang luar pada kapung, panggil ke apa? Okey, baik. Kita guna nama Sopi. Kapung lah. Sopi. Sopi biasa guna tak berkata breaker ni?
5: Tak ada guna.
1: Okey. Kalau breaker ni maksud dia bersama-sama ataupun berangkai-rangkai. Jadi Sopi guna berkata kapung?
5: Bersama-sama lah.
1: Oh, cakap.
0: Kejut kita.
1: Bersama-sama kejut kita.
5: Betul. Dia kata kacik lama ni pasal kenal ni.
1: Allah Rabu
0: subhanahu wa ta'ala. Dapur.
1: Takut dia rebuh pesan apa dah. Apa pun terima kasih Cik Sopi.
5: Pasal kali yang pertama nak ucap pes sikit boleh ke lah?
1: Ucap pes ke siapa tu?
2: Capek.
5: Ucap pes semula tiga stesen tu. Mana orang kenal diri saya, Sopi biar nama nak tinggal nama telefon boleh
1: tak? Tak boleh. Nama telefon, takut ramah rodah malam ni.
0: Bahaya.
1: Okey. Baik, Cik Sopi dah. Terima kasih.
5: Tak kali yang pertama baru ni.
1: Lepas ni telefon pula dah. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Beres, Sopi.
1: Cik Sopi kenal duduk dah dodak
0: Dekat TikTok kita Cik Sopi.
2: Kalau macam Cik Sopi tadi, dia kata dia tak guna perkataan ni. Tapi kalau macam Kelantan tu, untuk macam Kak Su lah yang biasa dengarnya.
1: Guna breaker.
0: Tapi jarang orang Kelantan besok setiu tak guna breaker. Banyak yang guna. Kita yang jeng-jeng learn ni pun guna lagi breaker-breaker ni. Tak?
1: Kita jeng-jeng learn ni lah. Kadang-kadang jeng tu. Tapi ni daripada Kak Ayah Jabi dia kata breaker tu bermaksudnya suka berkepek.
0: Alah
1: semek ni enggak berahilah. Semek ni enggak berahilah. Sungguh kepek otak mak.
0: Betul juga. Maksudnya gitu kan.
1: Berkepek sama-sama gimana ada sama dia.
2: Gitu ya. Okey, habis pusingan pertama untuk berakhir kita. Ramai lagi nak bersama sebenarnya. Tapi tak apalah, kita rehat dululah ya. Kita dengar lagu di Pahang lah ya.
0: Okey.
2: Lagu yang bertajuk Gano Gamoknya ni. Jom sama-sama kita dengar.

0: Eh, tak ada.
1: Ha, kerana gamaknya.
0: Oh, dia gamaknya.
1: Ha, tak habis lagi main motor tu. Ha, berangkat. Berangkat naik motor tu. Ha. Ha.
2: Ke hulu ke hilir sama dah.
1: Yo. Oh, oh, sakit mata tengoknya. Ya. Oh, oh.
2: Orang kata belaka. Kita jatuh cinta.
0: Kita tengah bahagia ni. Oh. Kasih can lah.
1: Kasih can. Okey, masih lagi berkenaan dengan berangkai ataupun bersama-sama berangkai-rangkai ni untuk perkataan kita pada malam ni. Jadi kita masuk pusingan yang kedua lah, ya. Okey. Okey, mana? Tengah Anu ada.
0: Okay. Ah, dengan ada.
1: Ah, ada.
0: Sama angkat dengan pemanggil seterusnya untuk pusingan kedua kita ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Hal.
1: Ya. Wah, tu dia.
0: Ayu di Kuala Lumpur.
1: Ya.
3: Ya, betul. Apa khabar? Nombor tiga.
1: Ya. Baik. Sihat. Ayu, okey.
3: Boleh
1: ayu
3: beri ayat break malam ni, deh. Datang break care.
0: Guna lagi kan sini, ha?
1: Guna?
3: Memang guna. Lepas dia ada lagi dua, ada beradik dia.
1: Haa, ah, tu nak dengar tu.
3: Dia kalau orang Alik Terengganu, tidak tahulah Kelantan guna ke tak, ataupun Pahang ke. Alik, kalau Terengganu ni dia kata gini, kadang-kadang berekeh. Kadang-kadang dia kata, wahai sungguh berambing orang. Selagi kalau rekeh sikit, wahai sungguhlah nak tembeng orang.
0: Tembeng pula?
1: Tembeng.
3: Tembeng. Lepas tu yang modern sikit, wahai sungguhlah nak berekong orang.
2: Berekong, betul.
3: Berekong
2: tu mengikuti kan?
3: Berekong, berambek, tembek, berekong.
0: Mengikuti lah.
3: Masuk yang yang seadanya, ia wahai keping orang, wahai daping orang. Ada, kita ada situ-situlah dia adanya.
2: Dah suka ke
3: dah? Kalau orang tu lama kan, mesti kata gini tu. Budak ni awak sungguh nak tembeng orang. Kenapa nak kerja dah senang nak main tembeng orang berekor orang sini ni. Okay. Dia kot main ni ni
1: matik.
3: Nak kerja dah senang.
2: Okay. Marah lah tu.
3: Itu ayat dia tembeng. Kalau berambil pertama je lah ayat dia.
0: Okay.
3: Itu ayat ni kot dah terganu lah. Kita alik tengok lain tu kita tak tahu lah. Dia pakai sama dong kita. Sama dengan berekor tu.
1: Apa bertembeng?
3: Kalau kalau mak saya dia tengok gini. Wah sungguh lah ayat berekor dua, dua, dua, dua gitu. Kalau ambil dengan kawan baik ambil lah. Untuk mereka di situ dua-dua, di sini dua-dua. Orang baik nak buat mana?
0: Ya lah.
1: Tak ada apa lah.
0: Kita kabar-kabar dia mari rumah kita. Biar dia mari rumah kita. Kita pun bawa dia juga ke rumah ni.
3: Tapi hak baik mereka tu ni duk dah bawa apa ni haluan masing-masing lalu ni.
0: Oh, okay, tak apalah.
2: Dah haji pada orang lain dah mereka kan.
3: Dia keluar ke WhatsApp je, ke TikTok je lah ni. Modern orang ni tak payah duk mai dah nak berekeh-rekeh ni. Sama-sama untuk kadut dulu je dia memberekeh dengan tembel ni.
0: Lain banyak dah medium yang ada.
1: Betul.
3: Oh, tu lah kata lah. Tapi ayat tu memang rare Terengganu punya lah tu berekeh. Tembel semua tu.
0: Baiklah. Terima kasih you.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Tapi itulah, kalau lama-lama dia dah berekeh dengan kita, dia berembek, dia tembeng berekong dengan kita, lepas tu satu saat tu dia tak ada. Oh, rasa juga.
1: Betul.
0: Apa ni najuk ke kan?
2: Itu yang ngokek saat ni tu lah, dia berekeh dengan kita. Tak tahu rosak je ha maksudnya.
0: Betul betul betul. Gitulah maksudnya.
1: Kata tadi apa bertembo?
0: Berembe dengan tembe, tembe.
2: Tembe.
0: Beko.
2: Kepik.
1: Kepik. Ya. Okey, dipaham pula ni kita nak ambil pemanggil. Hello.
4: Hello, hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini pun dah.
4: Mana?
1: Oh, boleh,
4: faham,
1: boleh.
4: Mana?
1: Oh, tak apa.
4: Pasal masuk pintu lah ini.
1: Ah, boleh, tak boleh.
2: Tak payah tak tahu ke mana pun.
4: Apa khabar?
0: Ah, baik eh, khabar. Alhamdulillah, baik.
4: Suci, suci.
2: Baik. Dia lupa
1: tuan rumahnya siapa ni ha. Tak apalah Pak Mat. Okey Pak Mat. Apa berekeh ni guna tak?
4: Berekeh ni dia dia tak boleh jelas tau ke. Dia mesti kena berekeh juga.
1: Okey.
4: Kalau suami berekeh dengan isteri. Kalau anu-anu berkeh dengan sesaing dia.
2: Dia tak kisah. Maksudnya Pak Mat guna perkataan berkeh tu lah.
1: Yo.
4: Guna berkeh tu pun sama.
1: Kata lainnya yang digunakan?
4: Kata lainnya. Kepik je lah.
1: Kepik?
4: Kepik. Kepik sama. Tak ingin jelas tau kan.
0: Patutlah.
2: Kenapa?
0: Patut je nak berekel sama ya. Ya dah le jelas sore.
2: Enak ke? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, apa khabar Pak Ya? Pak Ya suka dah. Pak Ya guna dah berkata berekel ni Pak Ya.
5: Ai guna.
2: Memang masih lagi diguna pakai.
5: Saya guna pakai gila ni.
2: Okey, ada ada perkataan lain yang Pak Ya guna selain daripada berekeh?
5: Kalau ahli kita ni tak ada dah tu.
0: Tak ada.
2: Bahasa persuratan dah tu.
5: Ya, berekeh ni dia ni ikut kita nak mana, ikut ni ikut semua.
2: Pak Maruh kau tak?
5: Tak Maruh. Kau lagi ya tu nak berekeh semua dia kata.
0: Jalan dah tu.
5: Tapi, dia tak tajam matanya lagi pula. Okey. Ada sekali kan ada cucu kat mak dah mutu lagi.
2: Kita cerita dia hanya ada.
5: Cerita dia berekeh ni.
2: Berekeh tu kena bersama-sama seumur.
5: Kalau kita nak duduk lagi, nak lagi sama nak ikut. Ikut dia panggil berekeh tu.
2: Baik. Betul. Untuk ayahnya nak minum air kedah.
1: Berekeh.
2: Terima kasih
1: Pak Ya. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Bila-bila tak marah tu marah juga.
0: Berekeh tu omong kan nak cepat ni.
2: Maksudnya gitu
1: deh. Dah tak boleh nak buat nombor dia. Okey, habis.
2: Cik Edah pula dah cik suruh baca kiriman WhatsApp daripada Cik Edah. Okey. Dia kata selamat malam untuk ketiga-tiga DJ. Malam ni berekeh deh. Berekeh lah suami isteri supongnya belangkas. Jangan duduk jalan berekeh kat pokmu tu. Nanti kaya geboh tegak. Berekeh molek buah jering tu. Banyak ni. Tu nak pergi mana-mana berekeh-rekeh. Nak pergi situ berekeh ngoreh. Banyak ayat yang diberikan.
1: Lagi-lagi? Okay, ada lagi?
2: Setakat tu lah. Maksudnya berekeh-rekeh.
0: Betul lah. Berangkai-rangkai.
2: Berangkai-rangkai.
1: Berekeh-rekeh. Okey.
0: Kita ada makku di Getang ni. Dia kata makku masih lagi guna perkataan berekeh ni. Tak pernah berenggang. Kemana pun mesti berdua.
1: Okey.
0: Betul lah tu. Berekeh lah tu.
1: Itulah dia yang dimaksudkan berekeh. Okey. Tak apa. Ada lagi sebenarnya pemanggil yang nak bersama dengan kita ni. Tapi tak apa. Kita rehat dululah. Kak Su pula ni. Tak belanja lagu malam ni. Lagu benda Kak Su.
0: Apa tu?
2: Disebabkan malam ni cerita kita berekeh. Okay. Jadi Irfan Mutiara Biru kata, ku kejar bayangmu.
1: Wah, betul-betul berekeh ni.
2: Sama-sama kita dengarkan.
0: Sama berekeh.

0: Itu dia. Hai. Ku kejar bayangmu.
1: Bayang dia kejarnya.
2: Itulah.
0: Yelah, kejar bayang maksudnya sekali orang lah.
2: Oh ya, dah agak bayang saja.
1: Betul. Debor kita. Main kejar ke bayang je. Orangnya tak tahu ke mana.
2: Orangnya tak tahu ke mana.
1: Okey, berakhir. Ada kurang lebih 10 minit lagi ni. Mungkin boleh untuk pusingan yang ketiga. Mana? Terengganu kembali ada yang nak bersama?
2: Silakan. Kita ke Terengganu semula ni. Pusingan ketiga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Mak Nga. Orang kemar memang guna ke breaker ni?
3: Guna.
2: Gana ayat dia?
0: Mak Nga ngatuk ke tu?
3: Ada ayat dia. Mungi nak berahi sungguh nak breaker dengan orang. Tak boleh dah pergi sendiri. Orang nak gigak breaker lalu. Sarang nak gigak breaker lalu.
2: Dah, okay. Mangga ni kalau mangga orang berkeke-keke dengan mangga, bagaimana?
0: Suka ke marah?
3: Marah.
0: Apa ha tanya?
2: Mana tahu.
3: Lagi seorang tu apa nak berkeke
2: Takut mangga kesik gi seorang.
1: Guna lagi.
0: Ha,
2: nak pergi berkeke dengan mangga. Nak pergi berkeke dengan mangga. Banyak kepung, mangga dua yang ada, moktang ada, duku ada.
0: Nak pilih mana nak pergi
3: berkeke. Tak ada pergi mari pun, dah ada pun.
2: Kita berkeke dengan mangga kenyai perut kita.
1: Boleh lah.
3: Yelah.
1: Okey, terima kasih lah mangga.
2: Terima kasih mangga.
3: Sama.
2: Beres. Selesai di Terengganu.
1: Okey, di Pahang pula. Hello. Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Siapa tu? Tak siap ke?
4: Ya.
1: Oi.
0: Tak siap apa-apa.
1: Telefon tu.
2: Tutup radio dulu, tak siap.
4: Ya?
2: Tutup radio dulu.
1: Alah, makin kuat pula.
2: Kita ni pakai headphone ni.
1: Lega.
0: Ya. Okey. Dia seling kita.
1: Tuan Siak. Tuan Siak pernah dengar tak?
4: Tak pun. Tapi berkeke ni bukan dia kemana dia berdua tiga ya. Bukan gitu.
1: Boleh.
2: Betul lah tu.
1: Yalah. Kemari sana
4: berdua. Macam kawan baik lah.
1: Kawan baik. Buyu. Bugewe.
4: Kalau ke Pahang lah.
1: Panggil benda kalau tuan siap panggil benda kalau kesana ke sini berdua je ni.
4: Kalau berdua tu kawan karik lah.
1: Sahabat karik. Ngekor kalau ngekor ke pernah dengar.
4: Kalau mengekor tu sama je.
1: Yalah sama je. Okey. Baik. Terima kasih tuan siap bersama dengan kita ni.
4: Sama.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Maksudnya Rif tu dah bagi tahu tu siap. Masuk dia.
2: Tu siap telefon nak tanya kita.
1: Bukan
2: nak bagi tahu kita.
0: Okey, ini daripada sahabat kita Sam Bogor dari Tanah Merah ni, dia kata breaker ni sok mo dua sobat ni lah. Always together.
1: Always together. Ya,
0: gabungnya ya. Cik angkat talian sini.
1: Boleh.
0: Okey, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Sili.
1: Assalamualaikum.
0: Pak Sili berakir dengan Mak Suria tu.
5: Dan hari ni tak diberengai. Orang Kelantan kata dia tak diberengai.
0: Tak diberengai. Betul. Maksudnya di situ sini tak boleh kena berdua-duaan.
2: Tak ada silap lu.
0: Okey, maksudnya kalau jalan bersama-sama tu lebih kurang dalam istilahnya kalau Pak Suli biasa guna berenggai tak boleh berenggai.
5: Tak boleh berenggai. Duk dekat sembilan lama juga di CCB ni.
0: Alhamdulillah. Semoga jumpa talik jalan turung lah deh.
5: Jumpa ni kan tu.
0: Okey, biar deh. Okey, terima kasih Pak Su. Semoga berjaya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey.
0: Pasal kita dia boleh main bowling atau kita pergi.
1: Ni ada kiriman WhatsApp ni daripada Kak Long Wati, dia hantar voice ni. Jom kita dengar ya.
0: Boleh.
6: Assalamualaikum dan selamat malam buat DJ Riz.
1: Salam.
6: Saya Kak Lawati daripada Jantuk Pahang. Tertarik dengan perkataan kita pada malam ni lah. Perkataan berekeh. Berasal daripada Kelantan kan. Kelantan. Kita ni orang Pahang tapi kamu cuba jugalah. Berekeh ni maksudnya orang tu nak apa, nak berdua selalulah. Kalau orang kata berkelonding nak
1: berkelonding
6: ha. Ni nak berekeh. Contoh ayat dia mu ni orang asyik nak berekeh sokmo. Gitulah kot. Ajak-ajuk lah sikit.
1: Berkelondeng. Okay. Berkelondeng.
2: Berkelondeng.
1: Berkelondeng lah maksudnya. Sama lah tu. Macam.
2: Berekeh juga lah.
1: Baik tu. Sama masuk dengan berekeh lah tu. Berkelondeng.
2: Nak tukar lepas ni?
1: Tukar.
2: Dua soal umum ni asyik berkelondeng je.
0: Orang pun kata ha.
1: Kau telinga.
0: Orang pun tanya ha, cakap benda apa eh.
2: Bekeh. Oh, baru ku tahu.
1: Berkelondeng eh. Saya pun pertama kali dengar ni.
2: Ni pertama kali dengar ni.
0: Maksudnya dia ada lain-lain lah tempat eh.
1: Betul.
0: Berkelondeng, lain-lain, jumlah perkataan. Okey dah juga.
1: Betul.
0: Banyak perkataan yang kita boleh tahu.
1: Cuma tadi mungkin
0: tapi
1: dah.
0: Tapi tak ingat dah lepas ni.
1: Ada.
2: Kena
1: ada
2: guna baru di.
1: Ada tadi yang kat yang kau bawa berkepik.
0: Berkepik. Berekor. Berkepik. Tak boleh nak bergenggeng ni.
1: Ada lagi, ada lagi masuk ni.
2: Ada lagi.
1: Voice. Jom.
2: Voice lagi. Okay.
7: Assalamualaikum Riz. Assalamualaikum Kelantan dan assalamualaikum juga untuk Terengganu. Berekeh. Kalau dalam bahasa saya biasa guna berekeh ni dia maksudnya bersambung. Contoh berekeh-rekeh masalah kawan ni daripada dulu daripada lepas satu lepas satu satu jadi berekeh-rekeh lah maksudnya bersambung-sambung itulah kita guna juga berekeh ni. Okey.
2: Okey, betul juga.
0: Betul juga sebab dia berangkai-rangkai.
2: Berangkai-rangkai.
1: Sama lah tu maksudnya.
0: Berekeh-rekeh. Sama lah tu.
2: Tapi dia kena guna dua kali lah berekeh-rekeh.
1: Yalah. Berekeh-rekeh masalah.
0: Kalau bahasa standardnya berangkai-rangkai.
1: Jadi membawa masa yang sama lah juga ya. Kalau dengan orang Kelantan pun kalau berangkai-angkai sebut berekeh-rekeh. Ya ke?
0: Berekeh-rekeh.
1: Ke sebut berekeh je.
0: Berekeh-rekeh lah. Maksudnya cerita tu bersambung-sambung.
2: Berekeh-rekeh pun boleh juga.
0: Kalau berekeh tu dia tak boleh pisah. Kalau berekeh-rekeh tu maksudnya dia bersambung-sambung. Gitu.
1: Kalau berekeh sombong.
0: Nasib baik dekat Asu Gen Z. Faham
2: Memang function.
0: Function ada.
1: Always together-gather ya.
0: Always together-gather.
1: Okay. Baik, hampir di penghujung dah ni. Dah hampir pukul 10 dah ya. Jadi alhamdulillah seronok juga perkataan kita pada malam ni mendapat sambutan hangat ya. Ramai yang nak bersama dengan kita kan. Okay. Jadi insyaAllah minggu depan ada perkataan lain pula lagi yang akan kita bincangkan.
2: Tak nak apa lagi ni.
1: Tak nak apa lagi. Ada lagi ke?
0: Sabar.
1: Kalau Han nak masuk baik masuk minggu depan. Gitu boleh minta.
2: Kita tengok dulu. Kita tengok jadual dulu deh.
1: Sebab minggu depan Kak Su pula kali ya.
0: Kak Su ketua kontijen eh. Jangan lupa kau je sukan.
1: Kalau hal mari 2 minggu lagi hal pula lah lead dia.
0: Iya.
2: Hai nak tengok molek eh jadual.
1: Okay. Jadi terima kasih juga lah kepada semua pendengar yang sama-sama dengan kita. Dan macam biasa lepas ni lepas pukul 10 kita akan kembali ke siaran masing-masing lah sampai pukul 12.30 malam. Kan dia lebih daripada pukul 12. Pukul 12 je tau.
2: Pukul 12 je.
0: Tapi Kak Su nak maklum lah kita di Kelantan cuti 2 hari tu kan. Semalam dengan hari ni sempena Hari Keputeraan Sultan kami.
1: Okey.
0: Jadi macam-macam aktiviti program lah yang berlaku di berlangsung di Kota Baru dan sebagainya lah tu.
1: Wah, meriah lah.
0: Jadi Kak Su nak bagi tahu Kak Su cuti tu je sebenarnya.
2: Cuti
0: Hari Keputeraan. Tidak lah.
1: Maksudnya
0: kami di Kelantan.
1: Okey. Selamat bercuti lah ya untuk orang-orang kita di Kelantan. Okey, jadi kita akan bersama lagi minggu depan pada waktu yang sama dalam cerita Pantai Timur. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

0: satu-satunya pilihan anda, pastinya Pahang FM.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Rif di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan meluangkan masa yang berharga bersama dengan keluarga. Jadi luangkan masa berharga bersama keluarga bukan sekadar meluangkan masa, ia adalah pelaburan emosi yang memberi kebahagiaan jangka panjang. Dan pastinya dalam kesibukan harian, momen kecil bersama keluarga sebenarnya paling bermakna. Jadi antara aktiviti mudah yang boleh kita lakukan adalah antaranya berkelah di taman ataupun pantai, makan malam bersama tanpa gangguan telefon pintar, bermain permainan seperti board game ataupun kad, dan juga mungkin boleh jalan di waktu petang, berjalan-jalan di waktu petang sambil berbual santai. Kenapa sebenarnya kita perlu untuk sekurang-kurangnya ada masa bersama dengan keluarga ini? Kerana ia menguatkan hubungan kasih sayang, mengurangkan stres dan juga tekanan, juga mewujudkan kenangan indah untuk dikenang dan memberi sokongan emosi antara satu sama lain. Kadang-kadang bukan berapa lama masa yang kita ada, tetapi bagaimana kita menghargai setiap detik bersama dengan mereka. InsyaAllah, jadi mungkin kita boleh gunakan ataupun cari ruang dan juga waktu yang terbaik untuk luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak kongsi dengan anda, mungkin ada di kalangan anda yang berasa cepat letih, badan senang berasa letih. Dan mungkin saya boleh kongsi dengan anda antara punca-punca terperinci kenapa badan ni jadi cepat letih. Ini mungkin berkaitan dengan gaya hidup dan juga tabiat harian, antaranya kurang tidur berkualiti, tidur yang tidak cukup 6 hingga 9 jam sehari, atau tidur tidak nyenyak menyebabkan badan tidak sempat memulihkan tenaga. Seterusnya, pemakanan yang tidak seimbang, kekurangan nutrisi penting seperti vitamin dan zat besi, serta terlalu banyak mengambil makanan yang berminyak dan juga manis. Mungkin juga anda kekurangan aktiviti fizikal, gaya hidup sedentari yang mana kurang bergerak, banyak duduk, membuatkan otot kurang cergas dan mudah lesu. Dan mungkin juga anda dehidrasi, kurang minum air kosong menjejaskan fungsi dan tubuh tenaga, dan pengambilan kafein yang berlebihan, kopi atau teh yang terlalu banyak mengganggu kitaran tidur. Jadi ini antara gaya hidup dan juga tabiat harian yang mungkin kena dengan kita yang menyebabkan badan cepat letih, ya. Jadi mungkin kita kena ubahlah, kena ubah gaya hidup dan juga tabiat harian. InsyaAllah badan akan terus segar untuk kita bekerja dan juga beramal ibadat, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilih.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Mela?
0: Sah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Satu pilihan.
5: Teruskan bersama dalam Zon Is.

0: Alahai,
1: Nur Lela. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Bang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya, Reef. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Temasya Orang Pahang 2026. 11 daerah, satu temasya untuk semua. Jom meriahkan Temasya Orang Pahang 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. Nikmati 3 hari penuh acara seni, budaya dan cita rasa Pahang. Perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian, pencungkilan bakat, permainan tradisional, gastronomi tradisi serta kemeriahan festival makanan. Bukan sekadar datang dan melihat, sertai bengkel craft, saksikan demonstrasi masakan dan cuba sendiri pelbagai aktiviti interaktif seperti memanah, menyumpit, gasing dan wow punggo. Turut ada senam seni, fun run, fun walk sempena Hari Sukan Negara. Manfaatkan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan untuk memudahkan pelbagai urusan anda. Selain jualan agro madani dan jualan ramah, usah ketinggalan penampilan Dato' Ramli Sarip, Roslan Madun, Zamir Haris serta ramai lagi artis dalam persembahan kesenian yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026. 9 hingga 11 Oktober, Dataran Bentong, jumpa anda di sana. Kekalkan tradisi seni budaya di hati. Untuk pertanyaan dan maklumat lanjut, layari laman sesawang dan media sosial rasmi JKKN. Dibawakan oleh JKKN Pahang dengan anjuran bersama Kerajaan Negeri Pahang. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Aku dah kaya 30 ribu. Ni 50 ribu.
1: 1 juta. Su. Eh, orang gila tu bekas jutawan ke dulu? Asyiknya buat duit aja.
2: Eh, bukan jutawan. Tapi berangan-angan nak jadi jutawan seger. Dia tu dulu terpengaruh dengan skim cepat kaya. Habis duit simpanan, rumah dan tanah di gadainya. Semata-mata nak cepat kaya. Akhirnya baru sedar tertipu. Yang sedihnya tau, isteri dengan anak-anaknya hidup menderita.
1: Kesiannya.
0: Hei, awak berdua nak cepat kaya ya? Isi borang ni.
3: Uang ringgit sukar dicari. Menghabiskannya mudah sekali. Jika tak mahu mengada diri, skim cepat kaya mesti dijauhi.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
5: Hai, Khadija di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan.
6: Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
4: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketiga ini. Saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Baucer Buku Madani 2026 yang akan memanfaatkan lebih 2.2 juta pelajar dengan peruntukan sebanyak 221.6 juta ringgit. Jadi untuk program Baucer Buku Madani 2026 ini, seramai lebih 2 juta penerima melibatkan murid daripada kelas peralihan hingga tingkatan 6 Kolej Vokasional Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM dan juga fokus judul khas Madani antaranya karya kesusasteraan dan karya agung, buku umum dan bukan fiksyen berkaitan sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik serta pembangunan modal insan dan sains serta teknologi masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi maklumat, STEM dan penjitilan. Dan untuk kajian impas, 97.5% responden bersetuju baucer buku Madani banyak membantu untuk pelajar khususnya daripada golongan berpendapatan rendah dan lebih 92% mengakui ia membantu mereka membuat persediaan menghadapi peperiksaan. Jadi boleh buat penebusan untuk program Baca Buku Madani 2026 ini sehingga 31 Oktober 2026. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.
1: Masih belum sempurna.

0: 아이고
1: akhirnya semua.
2: Hai, saya Azza Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz. Our stands

terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan nak beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pahang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi hingga pukul 12:30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

Tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya hari ini. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu peserta program Madani Fellowship 2026 perlu memanfaatkan

sebanyak 1,350 karton rokok tidak bercukai bernilai RM739,200 dirampas dalam serbuan Optaring Alpha 1 di Kampung Subang Baru Shah Alam pagi tadi. Serbuan dilakukan Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar, Perisikan Siasatan Khas, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman. Seorang lelaki tempatan berusia 54 tahun yang dipercayai berperanan sebagai penghantar rokok turut ditahan selain sebuah kenderaan dan telefon bimbit dirampas. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM820,200. Suspek dipercayai menjalankan kegiatan itu sejak 2 tahun lalu dengan menerima bayaran RM5,000 sebulan. Pencerobohan rezim Israel ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahimi di Palestin merupakan pencabulan nyata terhadap undang-undang antarabangsa. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Sehubungan dengan itu, beliau berkata pihaknya mengecam sekeras-kerasnya siri provokasi melampau tersebut yang dilakukan bawah kawalan ketat Israel. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, beliau menegaskan solidariti Malaysia bersama perjuangan rakyat Palestin. Bilangan titik panas di Indonesia meningkat kepada 893 berbanding 365 sehari sebelumnya. Menurut Kementerian Perhutanan, usaha pemadaman kini sedang giat dilakukan dengan 61 pesawat dikerah untuk pengeboman air, rondaan dan operasi pembenihan awan. Berdasarkan sistem pemantauannya, Sumatera Selatan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 266 titik panas, diikuti Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Barat. Serangan drone dan peluru berpandu Rusia merosakkan grid elektrik Ukraine menyebabkan bekalan kepada kira-kira 8,000 isi rumah terjejas. Sekurang-kurangnya 4 orang maut termasuk seorang kanak-kanak dalam serangan di Kyiv dan kawasan sekitarnya. Syarikat Tenaga Ukraine memaklumkan bekalan elektrik berjaya dipulihkan. Namun, serangan itu menimbulkan kebimbangan terhadap bekalan tenaga menjelang musim sejuk. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri Cemerlang menghadiahkan pingat gangsa buat kontinjen Malaysia dalam acara Kirin Wanita. Manakala seorang lagi pelumba, Nur Alisha Muhammad Farid, menduduki tempat kelima. Kali terakhir Malaysia meraih pingat dalam acara itu adalah menerusi Fatihah Mustafa yang memenangi perak pada edisi 2014. Menjelang perlumbaan Formula One Golf Air Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang, cuaca panas dan hujan tidak menentu dijangka menjadi cabaran utama pelumba Mercedes-AMG Petronas George Russell dan Kimi Antonelli. Menurut Russell, keadaan panas dan lembap sememangnya menjadi antara cabaran di Sepang, namun faktor itu turut menambah keterujaan untuk berlumba di litar

0: menghangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Rif. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zon Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Rif. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu luar telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pahang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: Hey Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Ha? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.
3: Dengarkan kami.

Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef sekarang ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan program Kuliah Maghrib bersama dengan yang berbahagia Fadil Ustaz Haji Mahmud bin Haji Mat yang akan diadakan di Masjid Asy-Syarif Taman Tas Kuantan pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 insya-Allah selepas solat fardu maghrib. Jadi muslimin dan juga muslimat dijemput hadir. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah. Antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Mami,
1: Mak,
2: Umi,
3: Mama,
1: Bonda.
4: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
2: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya, Reef, dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa, juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ni dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Kegemaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Teen Spirit daripada kumpulan Nirvana. National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nasodak FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mi.

Hari ini Khamis, 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.05 minit pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda. Yang masih setia dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama. Dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan, bukan kumpulan maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okay, bulan baru kita cuba lagi. Tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan bagi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okay? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Face. Malam ini geng Burung Hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1.47 minit pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda, okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu. Okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yelah, geng Burung Hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Itarozaya kata minum kopi Habatus Sauda Madu untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama geng Burung Hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng Burung Hantu sehingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ya. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey. Jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati, di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia Duit daripada Kembara, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal

sentiasa di hati. Sekarang pukul 2 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12.30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik

jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. #netizen harus tahu aku dah sampai sini.

takdir dan waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa Di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita ada UPS. Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman Kak Mira. Kita ada juga Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM Sentiasa Di Hati, Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar have a beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat tengah malam kami. Selamat bertugas. Terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira. Sampai 6 pagi. Layan. Okey. Layan. Okey. Pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah. Sadong Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang. Hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu. Semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, nak kata lagu melo atau sedih macam ni. Kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di

oleh Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, kita sudah masuk jam 3 pagi, lebih tepat 3.5 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis, Nasional Game Burung Hantu, Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan. Luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy saja. Kita juga ada Elbiana Rosiana Lia. Katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Jadi mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dikongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. Nak TikTok, minta maaf, ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okay, hai. Kita juga ada Itarozaya. Okay, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melampau diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Yelah, kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak, memang sesuai untuk GBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya betul, saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang memandu, rasa lebih bersemangat, insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat Arabica Habatus Sauda madu juga. Okey, banyak kopi ya. Kopi ada Milo, ada kopi ni katanya. Yelah, kalau boleh kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ni saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab saya Isabella, rasanya ramai dah boleh agak lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Oh, dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga, katanya. Senang je Mira, menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau. Kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang ialah macam kalau saya pun, saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam gula, dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan. Terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Perlis GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawaljawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang. On tak on GBH terbaik. Pendengar Geng Burung Hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfuah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari MUA Johor hadir, layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasrul FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasrul FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nur Azman Rawah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya bertugas. Okey, katanya terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rawah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah. Nasional FM sentiasa di hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kejayaan. Teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasrul FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 pagi. Masuk jam macam ni, Mira rasa kita dah mula nampak bayang-bayang garisan penamat siaran geng burung hantu dari jauh dah ni. Tapi jangan cepat sangat tinggalkan Mira sebab kita masih ada 2 jam lagi bersama. Dan untuk 2 jam terakhir ni, kita teruskan saja dengan lagu-lagu yang insyaAllah boleh temankan apa juga yang anda sedang lakukan. Jadi kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tau kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Alma Quest tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.05 minit pagi. Cepat betul masa berjalan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir perjalanan geng burung hantu untuk pagi ini. Tapi Mira belum nak ucap selamat tinggal lagi. Masih ada satu jam lagi untuk kita layan lagu dan nikmati waktu sebelum suasana pagi betul-betul bermula. Jadi yang masih bersama Mira dari awal tadi, kita habiskan perjalanan ini sama-sama ya. Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Fauzi Marzauki yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang pertama. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Khair Azami, Menjelma. National FM, sentiasa di hati.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. National FM

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughli wal khatimi lima sabaqu nasiril haqqa bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين yang saya muliakan Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Haji Maknayan bin Ramli, pengerusi Masjid Al-Muhsinin Taman Desa, yang saya hormati Ustaz Zulkifli bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Al-Muhsinin, seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan keluarga bahagia yang membawa kepada barokahnya negara. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang keadaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yang kita selalu sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat ini selalu kita baca dekat dalam kad kahwin, walimatul urus. Dia kata walimatul urus, dia jemput tuan puan atau umur kenduri semua tu, dia petik pun, selalu petik ayat ni, surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma salli Muhammad 21. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu litas kuno, supaya kamu rasa tenang dengan dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, sallallahu alaihi Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu, Melayu, Cina, Cina. Bangsa ni maksud manusia, manusia. Jangan duk berkahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyidina Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur beza, banyak benda yang berbeza, tak boleh. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud sallallahu alaihi Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha, dia dapat ketenangan, dia panggil sakinah, sakinah. Kemudian dalam sakinah itu sendiri Allahumma sallallahu alaihi Muhammad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada mawaddah kasih sayang, rahmah belas kasihan. So dalam ayat ni ulama menyebutkan bahawa sakinah itu satu keadaan yang dalam sakinah itu dia berpunca daripada dua perkara, adanya mawaddah, adanya rahmah, maka keluarga itu akan jadi keluarga yang sakinah. Sekejap kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah yang patut ada dalam keluarga kita ni. Kemudian Allah SWT Muhammad, inna fi dhalika la ayatin li ayatin li qaumi yatafakkarun, sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Apa maksud keluarga sakinah tu? Sakinah itu sendiri bermaksud tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, pembelaan. Rumah tangga yang ada yang tu dia panggil rumah tangga yang sakinah. Ada apa? Nombor satu sekali tuan-tuan, tenang, tenang. Kita kalau keluar daripada rumah kita, duduk dalam masyarakat, pergi kerja, kadang-kadang stres. Duduk kat jalan, lari pantang salah sikit. Kadang tekan horn terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni, kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, sudah. Balik dah. Habis tu, takkan balik semalam ni baru balik lah ni. Ha, baru balik. Habis tu, takkan baru balik. Ni baru balik lah ni. Dah, dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa. Isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkeli je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal, baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca. Umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah dia, amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Ini kata abang ni yang duduk doa, doa tu lah. Tu duduk minta tu, minta pasangan hidup apa lagi. Ni duduk ada sebelah dah. Dak, yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duduk ada ni. Oh, saya kah? Ha, dia lah. Ha, nak ni. Wa zuriyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan, bukan takat anak. Cucu, cicit. Dapat cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat itu maksud dia apa? Anak, cucu, cicit, apa, piut. Itu dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik, tak. Start waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, bayar kereta, bayar rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tadi tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga saat kita tak kena buang kerja. Saya tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat tu. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadi lah, nak yang tu, kita akan bersungguh lah buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Cuba abang, cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kok malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos, malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan lain pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat. Tadi nak kerana Allah apa bonus ke apa benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya dia dapat pahala, pahala, pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat.
1: Allahumma

di hati. Tinggal setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu untuk siaran pagi ini. Dan Mira ingin kongsi satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama ingat dan praktikkan dalam hidup. Kita tak pernah betul-betul tahu apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Ada orang nampak macam biasa, masih boleh senyum, masih boleh bergurau. Tapi mungkin dalam diam, dia sedang melalui hari yang cukup berat. Sebab itu kalau boleh, lembutkan sedikit cara kita bercakap dan jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang, satu ayat yang baik daripada kita mungkin nampak kecil, tapi boleh jadi itulah ayat yang diperlukan pada hari tersebut.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Ya, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Ya, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Ha, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Ha, jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Hey, jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri, dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun kan. Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Berdekatan dengan stesen kereta api lama Kuala Lumpur dan Museum Kesenian Islam, berdiri megah Masjid Negara sebagai saksi keagungan Islam sebagai agama rasmi Malaysia.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Enam 10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Ya, seperti biasa Hezri dan juga Ucup temani anda untuk edisi hari Khamis hari ini 1 Oktober 2026 bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
2: Ya, alhamdulillah di awal permulaan bulan yang baru ni Hezri.
3: Ya.
2: Sudah sedar tak sedar kita dah masuk bulan Oktober, berbaki lagi lebih kurang 3 bulan saja lagilah kan. Untuk kita menutup tahun 2026 kan.
3: Ya, sudah pasti. Pastinya orang kata pelbagai cerita sepanjang tahun ini, ada yang suka, ada yang duka kan. Jadi walaupun itulah kehidupan kita.
2: Betul.
3: Demi mematangkan kita setiap tahun dan juga orang kata setiap tahun kita umur semakin meningkat. Jadi mematangkan kita lah dalam kehidupan ini.
2: Betul tu Hezri. Dan seperti biasa untuk panduan kita telah pun masuk waktu solat fardu subuh pagi ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 5.48 minit pagi tadi.
3: Jadi selepas ini seperti biasa kita akan ikuti ruangan bacaan Al-Quran.

0: Dan 6.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan Tazkirah Pagi.
1: Dan seperti biasa 6.45 pagi nanti kita akan dalam tajuk utama akhbar kita akan bersama.
0: Terus kekal setia bersama kami.
1: Bye, fam. Pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid bin Jamaluddin. Beliau akan membaca surah Al-An'am ayat 111 hingga ayat 123.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وليرضوه وليقترفوا وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.

Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya ingin lontarkan satu persoalan kepada saudara-saudari sekalian. Apa beza antara yakin dengan cuba-cuba? Ada beza ataupun tidak? Makanya pada kesempatan kali ini, saya ingin kongsikan dengan saudara-saudari sekalian satu kisah yang disebut oleh Al-Hafiz Az-Zahabi di dalam kitabnya Tazkiratul Hufaz tentang seorang tokoh yang bernama Haywah. Haywah ini, dia dikatakan akan menerima pemberian oleh kerajaan sebanyak 60 dinar dan dia ini terkenal dengan soleh, warak, alim dan kerajaan akan memberikannya sebanyak 60 dinar. Setiap kali dia terima wang ini, dia akan kembali ke rumah dia sebelum menyedekahkan kesemua wang itu. Maksudnya, setiap kali dia terima wang itu, beliau tidak akan kembali ke rumah dia sebelum dia sedekahkan kesemua wang yang dia terima itu. Nak ceritanya ialah, setiap kali dia tiba di rumah, beliau akan mendapati bahawa wang tersebut ada di bawah sejadahnya. Ada semula. 60 dinar tadi dia sedekahkan kepada orang ramai sebelum dia balik rumah. Dia balik rumah, tiba-tiba duit tu ada semula. 60 dinar. Apabila sahabatnya yang lain mengetahui kejadian tersebut, jadi dia cuba tiru Haywah ini. Dia pun bersedekah seperti mana Haywah tokoh itu tadi bersedekah. Lalu dia cepat-cepat nak balik rumah, nak tengok duit tu ada balik atau tidak. Dan apabila dia lihat, tak ada. Duit yang dia telah sedekah itu tak ada. Jadi dia pun mengeluh dan ceritakan perkara itu kepada Haywah. Setelah Haywah dengar kisah dia itu, Haywah pun beritahu rahsia apa yang menyebabkan beza antara dia dan sahabat dia itu tadi. Kata Haywah, aku memberikan wang itu ataupun aku mendermakan wang itu kepada Allah dengan yakin, sementara engkau memberikannya dengan cuba-cuba. Itulah beza antara keduanya. Sebab antara keyakinan dengan cuba-cuba memang ada beza. Umpamanya orang yang bersedekah dengan penuh yakin akan merasakan ketenteraman dalam hati kerana percaya tentang janji-janji Tuhan. Tuhan sebut banyak tempat dalam Quran dan seumpamanya, siapa yang memberikan pinjaman kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan dengan ganjaran yang lebih banyak. Tuhan berlapik dalam menggunakan bahasa, memilih bahasa yang indah. Makanya antara musuh kita ialah syaitan, kerana syaitan sentiasa membisikkan ataupun menakut-nakutkan kita dengan kefakiran. Jangan nanti duit habis, jangan sedekah, jangan. Dia menyebabkan keyakinan kita semakin pudar. Makanya daripada kisah ini menyebabkan kita tahu ada beza antara yakin dengan cuba-cuba. Kita yakin dengan janji Tuhan. Sebab itu dalam satu kisah yang lain, kisah ringkas, iaitu Affan bin Muslim ketika zaman Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad dalam sekitar tahun 218 Hijrah, yang menjadi akidah arus perdana ketika itu ialah Mu'tazilah. Dan dia memerintahkan semua tokoh agama supaya menyebut bahawa Al-Quran ialah makhluk, bukan kalam Allah. Makanya Affan bin Muslim tetap teguh dengan pendiriannya bahawa Al-Quran kalamullah, kalam Allah, bukan makhluk. Padahal beliau banyak memiliki anggota keluarga yang mesti dia nafkahkan, kerana Affan bin Muslim ini dikatakan mendapat wang setiap bulan daripada pihak Khalifah Al-Ma'mun sebanyak 1,000 dinar. Makanya apabila berlakunya penolakan ataupun tidak bersamanya Affan bin Muslim dalam pendapat dengan Khalifah Al-Ma'mun itu, maka rezeki itu 1,000 dinar itu ditarik balik. Beliau berkata, rezeki kita berasal daripada Allah, bukan daripada Khalifah Al-Ma'mun. Makanya diceritakan pada malam harinya, seorang yang tak dikenali ketuk pintu Affan bin Muslim, lalu orang itu beri dia 1,000 dinar kepadanya dan berkata, aku akan memberikan kepada engkau 1,000 dinar setiap bulan. Semoga Allah meneguhkan dirimu sebagaimana engkau meneguhkan agama ini. Subhanallah, Maha Suci Tuhan, tuan-tuan saudara-saudari sekalian. Beginilah hebatnya keyakinan para ulama dan juga para salafus soleh. Maka mudah-mudahan kita dapat mencontohi mereka. Sebab itu kata cerdik pandai, keyakinan sentiasa diiringi dengan keajaiban. Mudah-mudahan kita dirahmati Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: Okey, balik sudah serapun 6.45 minit pagi.
3: Okey, seketika kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026.
2: Okey.
3: Kita mulakan berita dalam negara yang mana MCMC tuntut penjelasan Meta berhubung isu akaun WhatsApp. Yang mana Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta berhubung isu akaun aplikasi WhatsApp yang digantung tidak lagi dapat diakses ataupun diakses tanpa kebenaran. Yang mana MCMC menerusi kenyataannya memaklumkan bahawa sebanyak 92 aduan berkaitan isu berkenaan diterima pihaknya setakat ini, dan menurut Suruhanjaya itu permintaan rasmi sudah dikemukakan kepada Meta pada 25 September lalu, diikuti perbincangan bersama dengan syarikat teknologi berkenaan pada 28 September lalu.
2: Okey, baik, seterusnya, di mana suri rumah menyamar pegawai imigresen kod RM6,000 perkhidmatan urus pas pekerja asing. Di mana suri rumah yang mengaut ribuan ringgit dengan menyamar sebagai pegawai kanan Jabatan Imigresen Malaysia dan menawarkan perkhidmatan mengurus permohonan pas kerja warga asing, di mana kegiatan itu yang bermula kira-kira 2 tahun lalu terbongkar selepas wanita berusia lingkungan 50-an ditahan ketika dipercayai sedang menguruskan permohonan pas lawatan kerja sementara PLKS warga China di kafe di Taman Malim Jaya di Ikeroh ni, di mana pengarah Imigresen Melaka Anirwan Fauzi Muhammad Aini berkata suspek ditahan menerusi op serkap hasil aduan serta risikan yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia Melaka. Dan menurutnya lagi suspek menawarkan perkhidmatan menguruskan permohonan pas kerja warga asing tanpa pelanggan, terutamanya warga asing hadir ke pejabat imigresen. Dan Aniwan juga berkata sebuah pertama yang dijalankan di hadapan sebuah kafe di Taman Malim Jaya sebelum membawa kepada sebuah kedua di kondominium di Taman Kota Laksmana. Dan beliau juga berkata pemeriksaan di kediaman dan juga kenalan suspek menemukan pelbagai barangan yang dipercayai digunakan bagi meyakinkan pelanggan terhadap identitinya sebagai pegawai imigresen.
3: Okey. Dan seterusnya, yang mana lelaki OKU hilang 3 hari ditemukan selamat tapi lesu dan juga luka di kaki.
2: Okey.
3: Yang mana lelaki orang Kurang Upaya OKU yang dilaporkan hilang dari rumahnya di Kampung Batu Lapan, Jalan Tanjung Tualang di Batu Gajah sejak 3 hari lalu ditemukan selamat pada semalam.
2: Yeah.
3: Yang mana penolong pengarah operasi Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata bahawa Muhammad Nur Firdaus Haris Hamdan 26 tahun ditemukan pada jam 3.37 petang kira-kira 1.2 km dari rumahnya. Dan mangsa ditemukan oleh orang awam yang melihatnya melambaikan tangan meminta bantuan di tepi jalan berhampiran ladang kelapa sawit. Dan orang awam itu menghubungi pasukan penyelamat dan juga mangsa ditemukan dalam keadaan selamat berhampiran ladang kelapa sawit berhadapan dengan Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Tualang Batu 7. Dan Sabah Rozi berkata mangsa diserahkan kepada polis dan dibawa ke Hospital Batu Gajah untuk rawatan lanjut berikutan penyakit asma yang dihidapinya.
2: Okey, baik. Seterusnya ni, bomba redah banjir 2 km selamatkan 7 sekeluarga terperangkap di Kelang. Di mana anggota bomba terpaksa meredah banjir kilat sejauh 2 km demi menyelamatkan 7 sekeluarga termasuk 4 kanak-kanak yang terperangkap di Taman Rashna di Kelang. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Selangor Ashrul Rizal Ashbar berkata tindakan itu diambil berikutan paras air tinggi manakala jentera bomba tidak dapat masuk ke lokasi. Terdahulu pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 7 malam sebelum sepasukan anggota dan pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Kelang Selatan bergegas ke lokasi. dan komando operasi melaporkan kejadian banjir sedalam paras pinggang yang mana jentera bomba tidak dapat masuk ke lokasi kerana paras air yang tinggi. Dan anggota bomba juga perlu berjalan sejauh 2 km untuk ke lokasi kawasan perumahan yang terbabit dengan banjir. Dan semua mangsa termasuk 4 kanak-kanak ditemukan dan dibawa ke lokasi yang selamat.
3: Okey. Ya. Dan kita beralih pula ke ruangan dunia. Yang mana Bortoleto harap hujan warnai GP Bahrain di Sepang.
2: Okey.
3: Yang mana ini berita sukan eh? Yang mana pelumba Audi Revolut F1 Gabriel Bortoleto berharap hujan akan mewarnai saingan Formula 1 Gulf Air Grand Prix di Bahrain di Malaysia 2026 yang berlangsung di Ditar Antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Yang mana pelumba berusia 21 tahun itu yang bakal merasai sendiri cabaran SIC buat kali pertama hujung minggu ini berkata keadaan cuaca lebih sejuk ketika hujan mampu memberikan keselesaan kepada pelumba sepanjang perlumbaan. Dan harapnya mereka mendapat keadaan cuaca yang sekurang-kurangnya konsisten sepanjang sesi. Kalau hujan biarlah hujan dan kalau kering biarlah kering katanya. Bukannya keadaan tidak menentu sehingga semuanya menjadi kelang kabut lelita. Bagi perlumbaan katanya rasa hujan mungkin membuatkan keadaan sedikit lebih sejuk. Jadi mungkin itu cuaca pilihannya. Katanya pada program Castro Presents in the Driver's Seat with Gabriel Bortoleto. Okey, itu dia.
2: Okey, baik, seterusnya Jepun, Korea Selatan berebut ibu pingat emas sukan Asia. Okey, di mana tuan rumah Jepun akan berdepan juara bertahan Korea Selatan bagi merebut pingat emas bola sepak lelaki sukan Asia 2026 selepas menewaskan Uzbekistan 9-8 menerusi penentuan penalti yang mendebarkan pada separuh akhir semalam, di mana Jepun hampir tersingkir sebelum Sena Ishibashi menjaringkan gol 2 minit sebelum tamat masa sebenar untuk menyamakan kedudukan satu sama dan memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Uzbekistan yang membuka jaringan menerusi Sardobek Bakhromo pada minit ke-8 berjaya bertahan sepanjang masa tambahan untuk membawa perlawanan ke penentuan penalti. Namun barisan pemain Jepun kekal tenang ketika mengambil sepakan penalti untuk mencatat kemenangan sekaligus mencetuskan sorakan kegembiraan dan menyaksikan beberapa pemain muda Uzbekistan menitiskan air mata. Itu kisahnya.
3: Sabarlah ya.
2: Ya.
3: Okey. Seterusnya yang mana kita balik ke ruangan berita dunia. Lebih 100 peneroka haram Israel serang perkampungan Palestin di Tebing Barat.
2: Okey.
3: Yang mana lebih 100 peneroka haram Israel bertindak ganas dengan menyerang sebuah perkampungan Palestin di Tebing Barat yang diduduki pada awal pagi semalam. Insiden berkenaan dikutuk oleh kerajaan Israel sendiri, sesuatu yang amat jarang berlaku selepas peneroka terbabit turut mencederakan 3 anggota pasukan keselamatan rejim Zionis itu. Kejadian itu berserta serangan lain di sebuah lagi perkampungan lain di Tebing Barat pada hari yang sama berlaku tak kala kritikan antarabangsa semakin meningkat terhadap keganasan peneroka haram Israel. Peneroka haram Israel menyebut perkampungan Jalut di utara Tebing Barat ketika pihak tentera cuba mengiringi sebuah keluarga Palestin untuk pulang ke kediaman mereka. Dan sebelum ini, keluarga berkenaan kehilangan tempat tinggal akibat serangan peneroka haram Israel kira-kira 2 bulan lalu.
2: Baik, akhir sekali di mana AS rakan pakatan tamat misi ketenteraan di Iraq. Di mana Amerika Syarikat hari ini mengumumkan misinya menentang juang di Iraq kini tamat ditamatkan secara rasmi selepas tentera keluar dari pangkalan udara Erbil di wilayah Kurdistan. Selepas lebih sedekat, pakatan yang diketuai AS menyatakan ia menamatkan operasi memerangi kumpulan Daesh di Iraq dan juga negara jiran Syria, di mana tentera pakatan dan juga peralatan dibawa keluar dari pangkalan udara Erbil secara teratur menandakan berakhirnya misi ketenteraan yang berjaya menumpaskan Daesh di Iraq, kata jurucakap Pentagon. Pada 2024, Baghdad dan juga Washington mencapai persetujuan untuk menamatkan misi pakatan itu serta tenteranya dibawa keluar secara berperingkat dari pengkalan di seluruh Iraq dengan menghadkan kehadiran mereka di wilayah autonomi Kurdistan.
3: Ya, itu dia antara beberapa tajuk utama akhbar yang dapat kami kongsikan untuk anda semua.
2: Baik, seperti biasa pada pukul 7 pagi nanti kita akan sama-sama dapat ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur.
3: Seperti biasa jam yang kedua banyak lagi informasi dan juga rancangan yang menarik tersedia untuk anda.
2: Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: kepada 50 penduduk Taman Sri Muda dalam saman berkaitan banjir besar pada Disember 2021. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahri berkata, penelitian itu perlu dibuat sebelum menentukan tindakan seterusnya.
1: Saya akan dapatkan makluman daripada pihak pegawai kewangan-kewangan negeri untuk melihat proses-proses seterusnya, sama ada proses rayuan harus dilakukan atau tidak, kerana ia barulah keputusan di Mahkamah Tinggi. Masih ada ruang untuk rayuan dilakukan dan dibuat untuk memberikan justifikasi-justifikasi.
0: Pada 29 September lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan 50 penduduk Taman Sri Muda berjaya dalam saman berhubung kerugian akibat banjir besar berkenaan. Luar negara, 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera, termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, Barat Daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mahmud Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam hal itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Pandan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Sukan permotoran, hampir 100,000 tiket Formula 1 CAF Bahrain Grand Prix 2026 Malaysia terjual menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, Litar Berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Dalam pada itu, Azhan Syafriman memaklumkan SIC bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MAP Malaysia bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerebu menjelang perlumbaan. Operasi pembenihan awan turut dilaksanakan di kawasan sekitar SIC bagi menggalakkan hujan dalam tempoh 1 hingga 2 hari ini. Tambah beliau, SIC akan mempertimbangkan penangguhan atau pembatalan perlumbaan berdasarkan bacaan indeks pencemar udara. Dalam perkembangan berkaitan, Bahrain akan mengetengahkan warisan budaya, sajian dan hiburannya kepada peminat sukan pemotoran di Asia menerusi The Bahrain Village dan tarikan lain di luar Litar. Menurut Bahrain International Circuit, acara 3 hari itu turut menampilkan persembahan akrobat terkenal dari China di zon peminat SIC serta konsert bintang muzik Martin Garrix dan Axwell. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, 7.16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua di jam yang kedua. Hezri dan juga Ucup masih lagi temankan anda sampai ke pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, menerusi zon aktif kita pagi ini seperti biasa di jam yang kedua. Ya. Pada pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan dapat ikuti terapi jiwa.
1: Dan seterusnya 7.45 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan khabar Pahang edisi pagi.
0: Dan seperti biasa untuk anda yang baru mendengarkan kami, selamat pagi diucapkan kepada anda dan terima kasih kerana mendengarkan kami Pahang FM di mana jua anda berada.
1: Ya, terus kekal setia bersama kami
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah jangan terlalu cepat kita menilai seseorang. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah kita sudah tentu akan berjumpa dengan ramai orang pada setiap hari. Dan sudah tentu apabila kita berjumpa dengan orang baru, kita akan membuat penilaian terhadap mereka dari segi pakaian, dari segi tutur kata dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak akan menyebabkan kita membuat satu persepsi terhadap mereka. Dalam pada itu, kadang-kadang kita juga akan mendapat maklumat daripada rakan-rakan sekeliling kita yang bercerita, kadang-kadang secara sukarela mengatakan bahawa si Polan ni begini, begitu dan sebagainya. Ini juga akan sedikit sebanyak mempengaruhi kita dalam membuat penilaian terhadap mereka. Untuk itu, kita perlulah mendengar, itu tidak salah. Tetapi pada akhirnya, kita buatlah penilaian kita sendiri terhadap individu tersebut. Janganlah kita 100% percaya ataupun menerima bulat pandangan ataupun pendapat dari orang lain. Akhirnya kita sendiri yang membuat penilaian tersebut. Jadi itulah, janganlah kita terlalu cepat membuat ataupun menilai seseorang. Jadi sehingga itu, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: berbagai bangsa, berbagai budaya. Melayu, Cina, India, Ibangka dan Sang Kita Sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
1: Red Faham FM. Satu pilihan.